Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cocok dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, warna madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambal terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu bisa jelas arah, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Itu tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
13: mekanisme gimana, Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak? Kalau
9: saya tanya Pak Bahlil lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Ini minimal atau limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih

0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
1: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
2: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
3: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri.

Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN. Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan update informasi terkait dengan perakiraan cuaca. Kalau dilihat sih ya, dari studio Pro 1, Pak Homan dan sekitarnya sih cerah-cerah aja. Tapi kita nggak tahu nih kira-kira seperti apa ya siang, sore, dan esok hari, yang kita perlukan juga informasinya untuk menyesuaikan dengan kegiatan kita, atau kita pun melakukan antisipasi nih terhadap cuaca-cuaca tersebut. Yuk kita langsung update informasi bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang bertugas pada hari ini, Kak Iqbal. Halo, assalamualaikum Kak Iqbal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Dian.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik, gimana Kak Dian kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, cerah juga nih rasanya sama kayak cuaca hari ini. Tapi kita juga pengen tahu Kak, gimana sih perakiran cuaca hari ini dan esok hari berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Silahkan informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung. Kamis 11 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 54 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung terpantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus. Kemudian untuk malam hari, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, sebagian besar wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Iqbal, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, karena tentunya kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Tu, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

pagi pendengar di kesempatan Lampung pagi ini ya, sudah semakin cerah dan mungkin Anda juga sudah ada yang sampai ke tempat tujuan di lokasi kerja atau juga masih ada yang ke sekolah tidak ini atau sudah mulai kelas meeting bagi rapat dan sebagainya. Semoga lancar di perjalanan Anda pendengar. Nah, hari ini tentunya kita masih akan temani Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Kalau bicara tentang apa sih yang lagi update pada hari ini ya, gak hari ini banget sih, kemarin-kemarin juga gitu ya di media sosial. Anda udah coba belum nih? Ada Instagram yang fitur terbarunya ini reorder grid. Aduh seru banget. Kebayang gak? Kayaknya itu banyak yang overthinking mau posting apa gitu kontennya. Karena pengennya tuh sesuai. Jadi tuh kalau dilihat estetikanya itu dari segi warnanya dia cakep, atau misalnya dari segi dia punya pose proporsional dan lain sebagainya, mentingin banget tata letak si postingan ini. Akhirnya tahan dulu deh, jangan yang ini yang diposting. Eh lupa, gak keposting-posting akhirnya. Atau misalnya Anda kayak ngerasa aduh mendingan udah deh pokoknya yang ini dihapus-hapus demi supaya bisa dapetin tampilan yang lebih estetik gitu kan ya di Instagram. Tapi tenang aja, karena ternyata sekarang Instagram udah menghadirkan fitur namanya reorder grid. Jadi sudah bisa menyusun ulang tampilan feed. Udah pada coba belum? Ini mudah banget dan kebetulan dia udah coba sih ya tadi. Itu oh ternyata gampang. Kita tinggal tekan aja foto yang mau kita geser itu. Semudah itu. Udah selesai. Anda langsung bisa untuk dilokasikan di mana itu postingannya. Nah, jadi bisa kan untuk dipadu-padankan dengan warna estetik yang menurut Anda itu bisa selaras dengan visual atau bayangan Anda. Jadi silakan dicoba fitur terbaru dari Instagram tuh reorder grid. Nah setelah ini jam 8.00 waktu Indonesia Barat, jangan dilupakan juga, jangan sampai ketinggalan mengikuti Pemda Menyapa. Karena temanya menarik banget pada hari ini pendengar, yaitu terkait strategi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dr. Anda Hanita Varial MSI. Silakan juga untuk mengajukan pertanyaan Anda lewat line telepon di 0721269720 atau di WhatsApp 0811720709 dari jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini di Pemda Menyapa kami kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya kali ini juga kita menghadirkan seorang narasumber untuk mengangkat sebuah isu yang juga menjadi perhatian kita bersama. Kali ini terkait dengan strategi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Nah pendengar, bicara terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, ini menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Di tengah perkembangan teknologi saat ini dan dinamika sosial yang terus berubah, perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perlindungan, perundungan, eksploitasi, hingga berbagai bentuk kekerasan berbasis digital lainnya. Karena itu, upaya perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, hingga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio kami, yaitu Dr. Randa Hanita Varial MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ibu Hanita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk waktu yang telah diluangkan hadir langsung ke Studio Pro 1 hari ini untuk sharing bersama kita terkait dengan strategi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Ini kalau bicara terkait dengan perempuan dan anak ya Bu ya, tentunya masih menjadi sebuah pembahasan yang terus harus digaungkan terkait dengan perlindungan dan juga pemberdayaan. Karena memang pada saat ini kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius, terutama juga di Provinsi Lampung ya Bu ya. Tetapi tentunya kami pendengar Pro 1 juga ingin mengetahui Bu terkait dengan tema ini. Kita tahu pemerintah provinsi ini memiliki visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Bicara tentang hal ini juga kan tentunya fokusnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif ya Bu. Nah bagaimana Dinas P3A mengambil peran dalam mewujudkan visi besar ini Bu?
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu OPD dari Pemprov yang mengampu dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu, dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur Lampung dan Ibu Wakil Gubernur Lampung, upaya-upaya yang dilakukan yaitu upaya pembangunan keluarga, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya sendiri. Dan kami meyakini bahwa sumber daya awal untuk unggul dalam satu keluarga adalah perempuan dan daya, kemudian anak-anaknya tumbuh dengan sehat, cerdas, aman dan nyaman. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas daripada ketahanan keluarga itu, dan juga kita mendorong kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, dan kita juga melakukan bagaimana pemenuhan hak dari perempuan dan anak di Provinsi Lampung, dan juga dalam hal KB ya, keluarga berencana, karena Dinas PP dan PA juga mengampu satu sebagai pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan untuk yang terakhir ini kami bermitra dengan BKKBN.
0: Wah, luar biasa Ibu. Menurut Ibu, ini kan kalau kita sering dengar ya Bu ya, pemimpin saat ini itu kita lihatnya dari anak muda beberapa tahun yang lalu. Artinya pemimpin masa depan kita lihat anak mudanya sekarang nih, dimulai pembentukannya dari keluarga. Menurut Ibu, seperti apa sih urgensi tentunya perempuan yang juga melahirkan anak menjadi madrasah utama, kemudian anak-anak yang nantinya juga menjadi generasi masa depan untuk kita bangun peningkatan kualitas SDM-nya, Bu?
1: Ya, pada saat ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pengganti kita di masa yang datang. Apalagi pemerintah mempunyai visi untuk Indonesia Emas, sehingga kita pastikan kita harus mempersiapkan anak-anak kita dari sekarang untuk bisa nanti menjadi pemimpin, kemudian menjadi guru, menjadi apa saja, sehingga anak-anak kita itu siap untuk menjadi pengganti kita akan datang. Nah, di sini sangat diperlukan adalah ketahanan keluarga, karena keluarga adalah tempat anak-anak pertama kali untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, dan juga tidak lupa kita harus juga mempersiapkan untuk moral ya, agama harus kuat dalam rangka anak-anak menjadi pemimpin yang akan datang.
0: Luar biasa ya Bu ya, kalau kata anak sekarang, rumah jadi tempat pulang Bu. Yeah. Kadang-kadang mereka bisa merasa nyaman dan aman, ya kalau rumahnya juga bisa nyaman untuk tempat berbagi begitu ya Bu ya. Nah kalau gitu saya pengen tahu Bu, artinya disiapkannya dari sekarang, program-program unggulan apa saja Bu yang dilakukan oleh Dinas P3A ini untuk mendukung visi tadi, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Untuk mencapai tadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Provinsi Lampung, maka Dinas PPPA untuk tahun 2026 ini mempunyai beberapa program unggulan. Yang pertama, program unggulannya adalah Desa Tapis. Itu adalah implementasi untuk dari ruang belajar ruang bersama Indonesia. Kemudian juga yang kedua kita adalah program Profila, karena Provinsi Lampung ini adalah provinsi layak anak dan 15 kabupaten kotanya alhamdulillah menjadi kabupaten kota layak anak. Di mana dalam Profila itu pemerintah memastikan bahwa anak-anak di Provinsi Lampung ini mendapatkan hak-haknya, antara lain hak untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan identitas dan lain-lain. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pada saat ini adalah dengan Universitas UIN ya, UIN Indonesia Islam di Bandar Lampung, yaitu dengan KKN tematik yang sudah kami mulai di tahun kemarin, sehingga ada sekelompok atau kelompok mahasiswa yang akan KKN kami bekali dengan program-program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga pada saat mereka turun ke lokasi mereka atau lokus mereka melaksanakan KKN, mereka bisa mensosialisasikan untuk program-program tersebut. Kemudian yang terakhir kemarin kami juga mempunyai inovasi untuk apel tematik di Gebrak namanya. Apel tematik itu kami peruntukkan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, di mana di dalamnya nanti setiap sekolah kami mintakan, sudah ada surat edaran gubernurnya juga, untuk menyampaikan tema-tema tentang kekerasan perempuan dan anak di apel. Ya minimal dalam satu semester itu bisa dua kali atau tiga kali. Kemudian yang tidak kalah penting adalah program unggulan kami itu pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA.
0: Wah luar biasa, banyak sekali ya Bu ya. Ada Desa Tapis, Provinsi Layak Anak, KKN tematik bersama teman-teman UIN Raden Intan Lampung, ada pula apel tematik namanya Gebrak, oh menarik nih, dan juga pendampingan UPTD P3A. Ibu, oke, kita ingin bahas dulu satu-satu Bu. Ini terkait namanya Desa Tapis. Ini kan Lampung banget namanya ya. Sejauh ini kita tahu Tapis adalah Wastra. Nah, tapi kita pengen tahu nih Desa Tapis yang dimaksud oleh program Dinas P3A ini seperti apa Ibu?
1: Ya, sebenarnya Desa Tapis itu hanya singkatan Mbak ya, supaya diketahui oleh masyarakat. Karena ini kalau Tapis siapa sih yang nggak tahu?
0: Betul.
1: Kemudian Tapis siapa sih yang nggak suka ya? Untuk itu kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Lampung melaksanakan Desa Tapis, yaitu Desa Binaan. yang merupakan singkatan dari Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Kalau ngelihat visinya sangat ini ya Mbak, sangat tinggi sih sampai dengan Lampung Maju dan Indonesia Emas. Di sini kita menetapkan surat keputusan Gubernur Lampung menetapkan 15 kabupaten kota satu desa menjadi desa binaan, dan itu dilakukan bersama-sama dengan semua stakeholder. Di dalamnya kami bekerja sama dengan tadi tim penggerak PKK, kemudian OPD-OPD terkait, berkolaborasi dengan dunia usaha juga, dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, bahkan dengan Basnas, Mbak, kami membuka peluang tersebut. Dan dengan masyarakat desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di desa tersebut. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kita sudah melaksanakan di 15 kabupaten kota dengan 15 desa, dan ini 2026 akan dimulai juga dengan 15 desa di 15 kabupaten kota. Desanya diusulkan oleh kabupaten masing-masing, karena kabupaten lah yang lebih tahu desa mana yang akan kita jadikan sebagai lokus menjadi desa binaan tersebut. Dan desa ini juga adalah desa-desa stunting, Mbak.
0: Oke.
1: Sehingga mungkin nanti akan lebih terasa jika nanti kita sama-sama dengan semua stakeholder untuk melaksanakan desa binaan tersebut.
0: Oh, oke, baik Ibu, luar biasa ada desa binaan di 15 kabupaten kota ya Bu ya. Desa Tapis ini kalau boleh tahu mulai dari kapan Bu?
1: Ya, sebenarnya di tahun 2020 ya sudah ada sih namanya juga desa Siger. Nah, kami sudah mengembangkan. Kalau desa Siger kemarin itu fokusnya kehadap perempuan dan anak saja, tetapi di tahun 2025 bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang menginisiasi sehingga menjadi desa Tapis yang lebih luas lagi, kami mengadopsi dari Ruang Bersama Indonesia yang menjadikan program unggulan juga oleh Kementerian PPPA dan program unggulan dari Bapak Presiden, yaitu mengintegrasikan semua stakeholder di dalamnya. Bukan hanya kita membangun fisik di desa tersebut, tetapi kita juga membangun kualitas keluarga dan bagaimana anak-anak di desa tersebut menjadi anak yang pintar, kemudian terlindungi oleh semuanya.
0: Baik, luar biasa Bu. Tadi Ibu sempat sampaikan salah satu yang menjadi pilihan adalah desa yang mengalami kasus stunting. Ya. Selebihnya Bu, apa dasar-dasar dari pemilihan sebuah desa bisa dipilih sebagai desa Tapis?
1: Sebenarnya memang awalnya adalah desa stunting ya. Bagaimana, karena pemerintah berusaha untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung. Untuk itu kami mengambil peran tersebut. Namun ada beberapa indikator juga yang akan kita lihat. Yang pertama mungkin angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di sana apakah tinggi. Ketika tinggi, kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat, pada perempuan yang ada di desa itu, mereka mempunyai hak yang sama, sehingga mereka dipersilakan untuk melapor kalau ada kekerasan terhadap mereka sendiri atau kepada keluarganya atau tetangganya. Dan juga kita akan melihat bagaimana anak-anak di sana apakah sudah tercukupi gizinya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan telur kepada anak-anaknya. Kemudian juga kita di sini bekerja sama dengan Basnas, bagaimana Basnas juga bisa melalui kami, melalui Desa Tapis, melalui PKK menyampaikan bantuan kepada lansianya gitu.
0: Integrasi stakeholder ya, yang seperti semua tadi Ibu sampaikan ya, ya Bu ya? Ya. Dan tambahannya kalau tadinya sudah ada desa stunting tapi sekarang ditambah juga dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bu, berdasarkan data dari Dinas P3A, saat ini yang paling banyak jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak itu seperti apa, Ibu?
1: Ya, Kalau dari data kami, kami kan mempunyai aplikasi Simfoni yang memang aplikasi itu merupakan aplikasi dari satu data dari Kementerian PPDPA. Kalau kita lihat dari data itu memang masih kepelecehan seksual, Mbak, baik untuk perempuannya maupun dengan anak-anaknya. Namun kami berharap kepada semua masyarakat, kepada perempuan dan anak, apabila mengalami hal-hal tersebut, kami minta untuk melapor. Karena pada saat ini kami membuka peluang yang besar ketika melapor akan pemerintah dampingi,

0: dan juga kita berharap kepada perempuan dan anak itu untuk menjaga juga, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dimungkinkan kalau kita dalam suatu tempat yang ramai laki-lakinya, kita berusaha untuk menjaga ini kita ya, postur kita bagaimana, memakai pakaian yang sopan, kemudian juga tidak berlebihan. Kemudian kepada anak-anak, kita minta kepada orang tuanya untuk memastikan yang mengantarkan mereka sekolah, kemudian guru-gurunya pada saat menerima anak-anak pulang atau mengantar anak pulang sekolah, memastikan itu adalah yang diberi tanggung jawab oleh orang tuanya ketika menjemput atau mengantar, karena mungkin orang tua tidak sempat ya selalu mengantar anaknya. Kemudian pengasuhan di rumah juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita nyaman di rumah dan ada yang mengasuh, yang orang yang bisa bertanggung jawab.
1: Baik ya, itu merupakan tentunya yang harus kita lakukan Bu ya, untuk terus menjaga diri dari kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tentu kita juga ingin tahu seperti apa strategi yang dilakukan oleh Dinas P3A, dan kami juga mengundang serta untuk Anda pendengar bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp di 0811720709. Kita jeda dulu Ibu, ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Pemda Menyapa di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Mendengarkan lirik tadi para pemenang, kita semua bisa menjadi pemenang untuk diri kita sendiri atau untuk lingkungan kita. Salah satu sifat yang harus kita upayakan adalah berani. Berani bersuara dan juga tentunya berani menegakkan kebenaran. Nah, ini yang sebenarnya juga sangat amat dibutuhkan di saat kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih merajalela. Kita butuhkan adalah mereka yang berani untuk menyuarakan jika di sekitarnya nih masih terlihat, oh ini sepertinya kasus yang janggal, ada di sebuah rumah, ada di sebuah wilayah. Bisa untuk tentunya dicari upaya supaya tentunya korban-korban ini bisa lepas dari jerat kekerasan tersebut. Nah, hal ini juga lah yang menjadi tentunya strategi perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung yang sedang kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Randa Hanita Fariel, MSI, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Baik, Ibu, ini kita juga tentunya tadi sudah ngobrol di awal ya, Bu, ya. Ternyata memang kasus-kasus kekerasan itu masih terjadi di Provinsi Lampung. Tadi juga sempat kita tanyakan faktor pemicunya apa? Salah satunya adalah faktor ekonomi, begitu ya, Bu, ya. Nah, Bu, kalau kita boleh tahu nih, seperti apa tentunya langkah yang dilakukan oleh Dinas P3A dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, Bu?
1: Ya, kasus-kasus yang ada di Provinsi Lampung itu mungkin cukup tinggi ya. Tapi dalam hal ini kami mempunyai dua tugas, Pak, Mbak. Pertama, kami melakukan pencegahan. Pencegahan itu kami melakukannya dengan sosialisasi, kemudian mengedukasikan kepada masyarakat, dan juga melakukan perlindungan kepada anak dengan menjaganya, kemudian juga bagaimana anak-anak juga tidak mengurangi dengan gizet. Nah, itu adalah kami lakukan dengan pencegahan. Dalam hal ini kami juga mempunyai suatu program, yaitu PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sini adalah bentuknya adalah konseling. Ketika kita ingin konseling dengan PUSPAGA, kami menyediakannya dengan para psikolog ya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan beberapa universitas untuk menjadi tenaga konseling tersebut. Kemudian yang kedua adalah tugas kami adalah tadi pendampingan ketika ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mempunyai Dinas PPPA mempunyai perangkat yaitu PTD PPA, di mana PTD PPA memang bertugas untuk mendampingi apabila ada pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak.
0: Oke, Bu, tadi kita di off air sempat ngobrol ya, Bu, ya. Ternyata kasus kekerasan perempuan dan anak ini cukup meningkat. Tetapi menariknya meningkatnya ini karena makin banyak yang berani melapor. Betul ya, itu, Bu?
1: Iya.
0: Oke, jadi ya, apa ya kira-kira membedakan saat ini dengan sebelum-sebelumnya hingga mereka itu sudah ada keberanian untuk melaporkan, baik itu yang terjadi pada diri sendiri ataupun mereka menjadi saksi dari kekerasan yang terjadi di wilayahnya, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Kami juga bersyukur memang di satu pihak ada yang mengatakan bahwa kekerasan, angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung ini tinggi. Namun hal itu mempunyai dua sisi yang berbeda. Yang pertama, pada saat ini masyarakat itu sudah berani melapor kepada pemerintah, kemudian juga kepada lembaga-lembaga masyarakat juga, karena banyak memang lembaga masyarakat juga yang mendampingi. Nah, dan pemerintah membuka peluang yang lebar kepada semua masyarakat untuk bisa melapor tersebut dengan Sapa 129, kemudian bisa langsung ke UPTD-nya, bisa ke hotline-nya. Nah, itu silakan bisa melapor dan kita akan selalu dampingi. Kemudian yang kedua, memang angka kekerasannya juga memang tinggi, Mbak. Jadi di 15 kabupaten kota kami mempunyai datanya karena kami punya aplikasi tersebut. Memang jadi angkanya juga tinggi dan sekarang sudah berani melapor. Okay. Kita juga mengajak anak-anak, Mbak, bekerja sama dengan anak-anak, yaitu forum anak. Nah, forum anak ini juga mempunyai tugas untuk pelopor dan pelapor. Nah, di pelopor ini mereka menjadi teladan bagi anak, bagi teman-temannya ya, teman-teman sebaya. Karena kalau berbicara dengan teman-teman sebaya itu jadi lebih rileks, lebih enak. Kemudian juga mereka juga menjadi agent untuk melapor kalau mereka melihat teman-temannya mengalami hal tersebut, karena mungkin ada temannya tidak berani, sehingga ada temannya yang berani melaporkan kepada gurunya di sekolah. Apalagi sekarang sekolah-sekolah mempunyai satgas semua, Pak. Satgas PPA, perlindungan terhadap anaknya semua, dan universitas juga mempunyai satgas-satgas itu.
0: Wah, luar biasa, Bu. Jadi ini ada pendekatan sesuai dengan usia masing-masing dan kebutuhannya seperti apa. Dan salah satunya Forum Anak Lampung seringkali juga ikut berdialog bersama kami di hari Sabtu siang. Tentunya ini juga menjadi momen mereka sudah mulai untuk berani ya, Bu, menjadi tadi adalah pelopor dan pelapor. Dan tentunya juga dengan adanya teman sebaya lebih mudah untuk mereka sharing, berbagi. Wah, luar biasa, Ibu. Ibu, ini juga sesuai dengan ada pertanyaan ya. Kita ke WhatsApp kali ini sudah ada yang ikut bertanya. Nah, ini terkait dengan kasus bullying atau perundungan di sekolah yang dilakukan oleh pelajar. Bagaimana, Bu, cara mengatasinya? Ini masih sering kali terjadi memang, Bu.
1: Memang masih banyak ya yang melaporkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Jadi kita di sini bekerja sama dengan sekolah pastinya ya, dan tenaga konseling yang di sekolah itu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Jadi mengajak anak-anak untuk mencintai temannya ya, maksudnya itu temannya adalah keluarganya yang paling dekat di sekolah. Jadi kalau temannya itu tersakiti, artinya kita juga mengalami hal tersebut. Kemudian kita mengajarkan untuk saling toleransi, saling menghormati, karena semua orang itu mempunyai hak yang sama, hak untuk belajar di sekolah yang sama. Kemudian kenapa kita memakai seragam di sekolah, itu menyatakan bahwa kita semua sama, semua dengan putih biru, putih abu-abu, putih merah, sehingga di situ tidak ada anak yang dari kalangan bawah, menengah dan atas, semua sama. Kemudian juga kita semua memakai sepatu hitam. Jadi semua sama di sekolah, di mata guru juga semua sama. Tetapi silakan anak-anak untuk saling mengejar prestasinya. Ya, mungkin ada yang memang prestasinya lebih tinggi, tetapi untuk itu yang punya prestasi lebih tinggi jangan menyepelekan teman-temannya. Betul. Di satu pihak teman-temannya punya kelebihan yang lain, mungkin dia bisa olahraganya, kemudian dia bisa mempunyai keahlian membuat pekerjaan dan tangan yang baik. Nah, itu ya kita ngajak untuk anak-anak kita bersama dengan guru untuk toleransi sesama temannya. Kemudian sekolah juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman. Ya, dengan membuat peraturan-peraturan ketika temannya menjadi korban bullying. Di situ kita buat aturan di sekolah ini bagaimana kalau ini yang berbuat, maka ya tidak dihukum sih, Mbak. Karena kan anak-anak itu umur 1 sampai 18 tahun itu memang hukumannya berbeda ya. Kemudian juga kita juga mendukung korban. Jadi ketika korban itu melaporkan ke kita, kita dengarkan. Tugas orang tua, tugas konseling untuk mendengarkan kenapa dia dibullying atau dirundung teman-temannya. Nah, itu menjadi tugas kita yang orang tua ini untuk mendengarkan. Kemudian kita juga memberikan dukungan emosional kepada korban tersebut. Dan dalam hal ini pasti melibatkan orang tua ya. Karena mungkin sesampainya di rumah, maka tugas orang tua untuk mendampingi anaknya dan memberikan, memotivasi anaknya harus kuat, harus berani juga gitu. Kemudian juga kita melakukan secara eduktif pembinaan dan konseling di sekolah itu, mungkin ada waktunya tidak hanya belajar di sekolah, tetapi ada waktunya juga anak-anak dikumpulkan dalam satu aula dengan tadi mendengarkan ceramah agama, kemudian mendengarkan sosialisasi dari berbagai pihak, karena memang banyak Mbak yang ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
0: Masya Allah.
1: Kemudian juga kita memberikan keterampilan sosial atau memberikan bagaimana sih anak-anak itu sesama teman berkomunikasi. Ya, berkomunikasi yang baik, bagaimana cara mereka juga kepada orang tua, kepada teman, kalau temannya yang satu tidak suka dengan bahasa kita, maka kita harus toleransi juga bahwa teman kita tidak suka dengan itu. Kemudian juga kita menggunakan apa, guru-guru di sekolah harus mengawasi pada saat menggunakan media digital ya. Media digital ini sangat penting karena sekarang anak-anak juga banyak belajar. Tapi diharapkan pada saat mereka di sekolah, jam dari jam 7 sampai jam 12 atau sekarang jam 13 ya, itu tidak menggunakan gadget. Gitu. Kalau beda pada saat kita COVID kemarin, kita kan tetap menggunakan gadget ya, tapi kan kita di rumah. Tapi untuk itu anak-anak, orang tua harus juga memberikan waktu. Jadi jangan dibiarkan saja anak-anak itu tidak teratur waktunya. Jadi mereka harus tetap ada waktu belajar, ada waktu mereka bermain, atau waktu mereka olahraga, dan ada waktu mereka bisa menggunakan gadget.
0: Oh,
1: jadi tetap diatur oleh orang tuanya, Mbak. Itu. Jadi dan kalau ada teman kita melihat konten-konten yang tidak baik, nah kita juga teman sebayanya harus juga melaporkan bahwa teman kita tidak menggunakan konten yang tidak baik. Tapi kita bukan mengejek-ngejek gitu, Mbak. Karena guru lah tempat kita juga melapor di sekolah. Itu mungkin, Mbak.
0: Wow,
1: cara kita
0: padat, Bu. Yeah. Ini terkait dengan bullying ya. Ini memang adalah salah satu PR kita gitu kan, kepada adik-adik yang sebenarnya harusnya sekolah menjadi media mereka untuk kemudian meraih prestasi dan cita-cita, tetapi banyak juga yang terdistraksi pada hal-hal yang seharusnya bukan menjadi perhatian mereka gitu kan ya. Silahkan, semua orang punya kelebihan dan silahkan bersaing secara sehat dan juga tentunya untuk meraih prestasi. Bahkan ini sekarang juga sudah mulai diterapkan ya, Bu ya, di setiap apel anak-anak untuk menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Itu menarik sekali, karena tentunya selalu mengingatkan kepada mereka untuk ayo saling menyayangi ya dengan teman-teman semuanya, kemudian bagaimana caranya untuk bersosialisasi dengan baik. Baik Ibu, itu pertanyaan terkait dengan bullying dan perundungan di sekolah. Kita mau baca lagi Bu, ini ada pertanyaan kembali dari Citra Kaisani di Labuhan Ratu. Selamat pagi RRI, izin bertanya, belakangan ini di Lampung cukup banyak diberitakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak sendiri. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa peran dan langkah yang dilakukan pihak PPPA dalam menangani kasus seperti ini? Dan yang paling penting, bagaimana bentuk pendampingan kepada korban supaya bisa pulih secara psikologis dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal? Miris ya Bu ya, ini terkait dengan kasus yang menimpa dan pelakunya ternyata itu na'udzubillah min dzalik ayahnya sendiri. Ada pasti ketakutan untuk melapor, dan yang terasa sekali pasti rasa dari psikologisnya yang kemudian juga banyak terancam dan trauma yang didapatkan begitu Bu. Bagaimana tanggapan Ibu?
1: Terima kasih Mbak Citra. Jadi dalam hal ini kami juga Dinas PPPA Provinsi Lampung akan mendampingi ketika itu dilaporkan. Jadi kalau ada hal-hal tersebut yang tidak dilaporkan, ya pemerintah juga tidak tahu ya, sehingga ketika itu dilaporkan, baik itu kepada mungkin langsung ke polisian atau ke kami UPTD, kami akan dampingi. Karena dalam hal ini PPPA itu berkolaborasi dengan aparat hukum, kemudian lembaga masyarakat untuk itu ketika ada pelaporan, mungkin tadi yang pelecehan seksual oleh orang tuanya sendiri, kita akan melakukan penjangkauan. Karena mungkin setiap laporan itu harus lengkap, Mbak, ada KTP-nya dan lain-lain ya, karena kita harus jelas alamatnya. Nah, di sana kita akan menugaskan tim kita untuk melakukan penjangkauan. Kemudian di situ di sana akan dilakukan asesmen terhadap anak atau kepada orang tuanya. Kemudian kita akan mendampingi visum, kemudian psikol klinisnya, kemudian juga apabila itu masuk ke ranah hukum, kita akan dampingi pendampingan hukumnya. Namun ketika apabila anak tersebut mendapatkan tekanan atau untuk dijauhkan dulu dari pelaku, kami mempunyai juga rumah aman, rumah tempat sementara ya, untuk menampung ketika anak-anak itu merasa terintimidasi. Namun kami juga berharap anak-anak itu tetap didampingi oleh keluarganya.
0: Luar biasa. Jadi memang ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya Bu ya. Tadi juga di awal Ibu sempat sampaikan ada SAPA 129 begitu ya Bu ya, untuk melapor. Kemudian juga yang ternyata ini sangat membantu adalah rumah aman ya Bu ya. Karena di saat tentunya masa-masa pendampingan seperti saat itu, kemudian dengan trauma yang dimiliki, mungkin sang korban juga butuh adanya perlindungan secara emosionalnya dan psikisnya ya Bu ya. Dan ternyata juga UPTD P3A ini juga punya untuk rumah aman ini sendiri. Baik Ibu, kita lanjut. Tadi kita sempat ngobrol terkait dengan ada program ini melibatkan tentunya juga stakeholder lainnya, yaitu UIN Raden Intan Lampung. Ada KKN tematik di sini. Artinya melibatkan juga teman-teman mahasiswa begitu ya Bu ya. Seperti apa kegiatannya Bu?
1: Ini sudah kami lakukan di tahun 2025 Mbak, KKN tematik. Namun memang sangat masih sangat kecil, karena mungkin dari jumlah peserta KKN yang ratusan, kami baru bisa mungkin kemarin 25 atau 40 orang ya yang berada dalam satu lokus tersebut. Di sini mahasiswa yang akan turun ke lapangan atau KKN kami bekali dengan materi-materi tentang bagaimana memberdayakan perempuan di desanya nanti, tempat lokusnya. Kemudian juga kami juga mengenalkan, mensosialisasikan untuk bagaimana perlindungan terhadap anaknya. Nah, di situ nanti kami berharap mahasiswa tersebut bisa menyampaikan kepada masyarakat. Dan di sini juga mahasiswa menjadi agent kami juga, Mbak, menambah apa ya, jangkauan yang tadinya hanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat, tetapi juga kami mengajak mahasiswa, karena mungkin mahasiswa punya trik-trik sendiri untuk bisa menyampaikan yang bisa dipahami oleh masyarakat tersebut. Kemudian ketika mahasiswa itu ke satu desa kan, itu menjadi tamu yang istimewa juga buat di desa, dan desa itu akan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa, apalagi buat mahasiswa yang cantik-cantik.
0: Pasti itu jadi pengalaman tentunya untuk adik-adik mahasiswa ya Bu ya. Bagaimana mereka melihat kenyataan di masyarakat, kemudian mereka juga akan merasakan aduan-aduan yang dijadikan keresahan dari masyarakat tersebut, dan tentunya bagaimana mereka bisa membangkitkan sisi psikologis mereka juga. Kemudian secara akademik bagaimana nih langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya Bu, apel tema gebrak. Waduh. Ini merinding didengarnya nih.
1: Namanya gebrak ya. Tapi ini kami baru di tahun 2026 ini Mbak, kami membuatkan surat edaran gubernur kepada secara struktur ya, kepada sekolah SD, SMP dan SMA secara berjenjang. Jadi kami lakukan untuk SD dan SMP, kami membuatkan surat edarannya, disampaikan kepada Bupati Wali Kota. Karena SD dan SMP itu kewenangan Kabupaten Kota. Kemudian kalau untuk SMA itu kewenangan provinsi, dan kami juga sudah membuatkan surat edarannya kepada sekolah-sekolah untuk memberikan apel di setiap hari Senin. Kan kita melaksanakan upacara dengan tema-tema yang juga pengetahuan tentang perempuan dan anak. Dan juga kami mempersiapkan, Mbak, materinya udah kami siapkan. Juga berjenjang untuk SD, kami siapkan satu materi dalam satu buku. Kemudian SMP juga demikian, menyesuaikan dengan umur. Mungkin kalau SD kita mengajarkan bagaimana mereka tahu organ tubuhnya yang tidak boleh dipegang orang lain dan lain-lain. Nah, di situ kami berikan hal tersebut. Kemudian di tingkat SMP kami juga memberikan materi bagaimana teman-teman juga bisa bersilaturahmi dengan teman yang baik. Di tingkatan SMA juga yang lebih tinggi, di situ kami mempersiapkan materinya sehingga nanti guru-guru sebagai pembina upacara bisa menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang tidak membosankan kepada anak-anak.
0: Aduh, seru banget nih. Kadang-kadang kan kalau waktu lagi apel gitu ya, kita ngapain nih gitu kan, bingung gitu kan ya. Padahal yang namanya saat amanat pembina upacara itu yang paling penting. Dan ternyata kalau kita lagi apel, kumpul semua anak-anaknya, semua fokus mendengarkan, karena gak ada yang sambil main gadget, gak mungkin ya Bu ya, atau sambil ngapa-ngapain yang lain. Masuklah materi-materi itu. Apalagi memang sekarang anak-anak makin pinter ya Bu ya. Sudah mulai tahu mereka, oh ini gak boleh, oh ini gak boleh. Dikuatkan lagi dengan pesan-pesan yang diberikan saat apel tematik sesuai dengan jenjang umurnya.
1: Jadi sosialisasi yang termurah itu.
0: Betul Bu ya. Dan juga insya Allah efektif ya Bu ya. Ibu izin, kita juga ada pertanyaan lagi Ibu. Nah ini dari teman kita juga ya, ada Wati yang ada di Tanjung Senang. Kata ini mau tanya nih Bu, terkait dengan di lampu merah masih banyak ditemukan manusia silver yang suka minta-minta gitu ya Bu ya, dan masih banyak juga yang tergolong anak-anak Bu. Apakah ini termasuk dalam eksploitasi anak, dan seperti apa perhatian pemerintah terhadap mereka? Silakan tanggapannya Ibu.
1: Ya, mungkin ini masih ini ya Mbak, apa artinya personal ya, tidak banyak juga ya, tetapi karena memang ini kalau seperti ini adalah kewenangan kabupaten kota ya, kami mungkin hanya menghimbau kepada masyarakat atau kepada Dinas PPPA Kabupaten Kota juga nanti supaya bisa turun juga langsung dan mungkin bisa berdialog dengan mereka sebenarnya apa sih yang menjadi ya sasaran sebenarnya. Mereka di pinggir jalan atau di lampu-lampu merah ya yang sering kita lihat. Nah di situ mungkin mereka bukan hanya ingin ekonomi materi, tapi lebih mungkin mengeksploitasi suatu apa ya, kepada masyarakat, ingin masyarakat melihat mereka sebenarnya. Kadang-kadang juga seperti itu ya. Kalau ekonomi mungkin apa mendapatkan mungkin cuma sedikit ya. Tetapi kami menghimbau bahwa kepada siapa saja itu belum boleh mempekerjakan anak. Jadi anak usia 0 sampai 18 tahun itu termasuk eksploitasi. Tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan, karena anak-anak pada saat umur anak itu masih mempunyai hak-haknya untuk belajar. Kemudian itu dari kesehatan juga ya Mbak.
0: Iya betul.
1: Karena kalau dipakaikan seperti itu kan cat. Artinya anak-anak yang tadi kulitnya mungkin belum kuat untuk untuk dicat atau dan lain-lain. Nah, artinya janganlah ya, jangan karena itu akan merugikan anak itu sendiri dan juga mungkin akan menyakiti badannya.
0: Betul. Ya. Ini juga dalam rangka juga kita menjaga hak-hak anak, ya, begitu ya Bu ya. Salah satunya adalah tentang kesehatan. Baik Ibu, kita asik sekali ngobrolnya ya Bu ya. Kita sudah ada di penghujung acara. Tentunya kita ingin mendengarkan juga. Gak kerasa ya Bu ya. Yeah. Seru Bu obrolan ini. Kita ingin dengarkan Ibu pesan dan himbauan Ibu kepada pendengar, tentunya terkait dengan keikutsertaan kita untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di provinsi si Lampung. Silahkan Ibu.
1: Ya, kami mengajak semua kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, karena kita berada di Provinsi Lampung, bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Kemudian juga kami memberikan layanan puspaga apabila ada yang ingin dikonseling dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Baik Ibu, terima kasih untuk sharing informasinya. Kami juga apresiasi terhadap peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap program yang dilakukan, setiap upaya yang dilakukan Bu. Semoga sehat walafiat selalu untuk memberikan pendampingan dan juga perlindungan kepada masyarakat kita di Provinsi Lampung. Dan pastinya juga pendengar, kita semua memiliki peran ya Bu ya. Kecil apapun peran kita itu sangat berharga dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kembali tentunya anak-anak adalah generasi masa depan yang juga akan membangun desa dan juga tentunya provinsi hingga negara kita. Dan perempuan menjadi madrasah utama dalam sebuah keluarganya yang juga turut mendidik generasi-generasi masa depan. Jadi mari kita berikan rumah untuk pulang yang nyaman dan aman, dan bersama kita bisa mewujudkan Indonesia emas lewat perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Hanita Faril MSI selaku Kepala Dinas P3A Provinsi Lampung atas waktu dan sharingnya pada hari ini Bu. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Ibu. Assalamualaikum.
1: Ya, kami juga berterima kasih Mbak kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut mensosialisasikan program-program kami. Juga memang ada program mingguan ya Mbak, yang dilakukan oleh Forum Anak dan Forum Puska. Terima kasih kepada RRI, semoga RRI khususnya Provinsi Lampung tambah maju.
0: Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah turut hadir di Studio Pro 1 pada hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami juga masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Nanti kita akan berdialog juga bersama dengan teman-teman dari Universitas Saburai. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, jangan kemana-mana karena pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kami akan kembali hadir dalam dialog interaktif. Kali ini bersama Universitas Saburai dengan judul Kampus Berkualitas untuk Masa Depan. Wah, untuk Anda nih teman-teman yang tentunya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga lagi survei di mana ya kira-kira nanti kuliah yang oke. Nanti kita langsung bedah bersama dengan Universitas Saburai. Boleh banget juga untuk bergabung, nanti pertanyaannya bisa dikirimkan di 0811-720-7909 atau langsung telepon di 0721-269-7020. Narasumbernya juga akan hadir bersama kita, Dr. Sodirin S.E.M.M. selaku Rektor Universitas Saburai, dan juga Dr. Maristiana Ayu S.E.M.S. AKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai. Mantap kan, rektornya langsung datang, warek bidang akademiknya juga iya. Yuk nanti langsung aja gabung sama kita ya di dialog interaktif bersama dengan Universitas Saburai.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan dialog interaktif pada hari ini. Bicara tentang masa kini dengan perkembangan teknologi digital dan juga tantangan-tantangan global maupun nasional yang juga terus terjadi, tentu kita membutuhkan juga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya yaitu tentang faktor pendidikan dan tentunya juga dari anak-anak sekarang yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas sudah mulai mencari di mana akan melanjutkan, tentunya di perguruan tinggi. Nah, seperti apakah yang perlu dibekali saat sedang mencari perguruan tinggi dan persiapan apa sajakah yang harus dilakukan? Kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Bapak Dr. Sodirin SEMM selaku Rektor Universitas Saburai dan juga Ibu Dr. Maristiana Ayu SEMS AKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai. Tentunya juga Bapak Rektor dan juga Ibu Warek ini sudah datang untuk sharing bersama kita semua ya terkait dengan Universitas Saburai sebagai kampus berkualitas untuk masa depan. Assalamualaikum Pak Rektor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Maris, bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Terima kasih untuk kesempatan waktunya pada hari ini sudah meluangkan waktu dan juga sharing bersama kami dan juga pendengar Pro 1. Ini informasi yang pastinya juga sangat dinanti-nanti terkait dengan Universitas Saburai yang juga tentunya menjadi salah satu perguruan tinggi pilihan yang ada di Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu, tentunya nih kalau bicara tentang kuliah ya, anak-anak ini kan sekarang sudah mulai banyak bisa dibilang itu ilmu dan juga tentunya wawasan yang didapatkan lewat era digital. Sudah mulai banyak persepsi yang dimiliki oleh mereka. Nah, kita juga pastinya ingin kenal lebih dekat dengan Universitas Saburai. Boleh Bapak Rektor dan juga Ibu Warek untuk memperkenalkan seperti apa kampus Saburai ini.
2: Oke, terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk berbagi informasi untuk masyarakat melalui RRI dan agar lebih kenal, lebih dekat lagi universitas dengan masyarakat. Maka Universitas Saburai ini berdiri tanggal 8 Agustus 1990 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Saburai Lampung. Dan alhamdulillah Universitas Saburai itu sendiri sudah terakreditasi baik sekali.
1: Wah, sudah terakreditasi baik sekali. Itu luar biasa ya Pak ya. Tentunya ini juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan perguruan tinggi. Saya mau dengar nih dari Warek Bidang

0: mahasiswa yang unggul dari sisi kualitas, mutu, kemudian juga memperhatikan terkait dengan bidang lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itu sebagai keunggulan kami dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lainnya.
1: Okay.
0: Jadi itu jargon kami adalah EcoSmart itu, di mana memang konsep dalam pemikiran dari kami itu adalah tentang ecopreneurship.
1: Oke. Okay.
0: Ya, berwirausaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
1: Wow, update sekali ya Pak Bu. Ini kan sedang menjadi ibaratnya itu isu yang sekarang. EcoSmart, kita mulai merasa perlu untuk memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan kita. Mengapa menurut Bapak dan Ibu ini menjadi isu penting yang harus diturunkan kepada Universitas Saburai? Silahkan Bapak Rektor.
2: Karena isu lingkungan ini memang kental sekali ya. Untuk itu Universitas Saburai langsung menangkap itu dengan memberikan kurikulum-kurikulum yang pas untuk kelestarian lingkungan. Misalnya di pendidikan atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kita harus berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada yang berdampak terhadap lingkungan, masyarakat sekitarnya. Bahkan baru-baru ini juga kita mengirimkan mahasiswa ya, program berdampak di bencana, di daerah bencana itu di Padang ya, di Padang ya. Jadi, alhamdulillah selama kurang lebih 20 hari di sana.
0: Bulan Maret.
2: Dan dari bulan Maret kemarin, jadi mahasiswa kita kirim di sana untuk membantu masyarakat sekitarnya yang berdampak bencana di Padang.
1: Oke, wah ini ada dua poin tadi Bu ya Pak ya. Ada integrasi bersama teman-teman UMKM yang ada di wilayah setempat tentunya, dan juga tentunya tadi ada untuk berdampak terhadap penanganan bencana. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa teman-teman UMKM ini harus ikut dilibatkan Pak, dan apa nantinya bisa dibilang keuntungan yang bisa didapatkan oleh Universitas Saburai sendiri?
2: Di FIB aja, di FIB Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita harus menggandeng apa UMKM kami yang ada. Kita pernah mengadakan apa namanya expo ya, kewirausahaan di kampus itu ada 60 ya, pelaku usaha. Ini sangat penting dan sangat berguna sekali untuk masyarakat ya, supaya masyarakat itu di dalam memasarkan UMKM-nya bisa berdampak terhadap masyarakat luas gitu.
1: Okay.
2: Kita juga akan membimbing, mendampingi UMKM tersebut sampai perizinan berusaha, kemudian produk halalnya, dan terus kita bina, kita dampingi.
1: Wow, apresiasi sih Pak untuk Universitas Saburai ya Pak Bu, karena bagaimanapun UMKM ini kan menjadi salah satu tentunya untuk peningkatan ekonomi yang ada di wilayah kita di pemerintah Provinsi Lampung, bisa juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan tentunya, dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Saburai ternyata juga bisa mendapatkan kesempatan bukan hanya belajar teori, tapi juga langsung belajar pada yang berpengalaman. Ibaratnya kalau kita mulai usaha itu udah pahit, manis, asam asin lautan gitu ya Pak ya, kita akan rasakan juga. Baik, tadi dari Bapak Rektor, dari Ibu Rek, saya pengen tahu menurut Ibu kenapa tema EcoSmart ini penting sekali untuk digaungkan di dunia pendidikan.
0: Oke. Kenapa ini sangat penting bagi kita semua? Karena semakin masalahnya bukan hanya di masalah di bidang ekonomi ya, semua lini kegiatan itu kedepannya kita harus juga memperhatikan kepada lingkungan, karena banyak produk-produk kita terutama di Lampung itu belum banyak menggaungkan kepada konsep lingkungan itu sendiri yang merupakan konsep keberlanjutan. Nah, dan itu kami dari perguruan tinggi untuk membedakan dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, maka kami gaungkan itu, di mana memang sejak tahun 2020 itu kan mulai yang namanya SDGs itu dimulai digaungkan. Kenapa tidak mengambil dengan konsep SDGs itu yang kita lakukan? Nah, itulah kenapa dari saat tahun 2021 dan seterusnya kami gaungkan dengan konsep SDGs. Apalagi Pak Prabowo sekarang sudah menggaungkan hal itu juga.
1: Betul.
0: Dan ini bersanding dengan konsep yang kami miliki.
1: Aduh, seru banget Bu. Karena kalau misalnya kita lihat yang namanya pemimpin masa kini kan sebenarnya dilihat dari generasi masa-masa lalu. Seperti itu pun yang kita ingin tahu juga tentu.

0: isunya terkait dengan pemerintah dan juga pemimpin di masa depan kita lihat dari yang saat ini.
1: Iya,
0: dimulai betul. Dengan tentunya dunia pendidikan betul, yang mulai kan. Tentunya untuk ikut memberikan bagaimana bentuk pendidikannya dan juga bagaimana bentuk untuk mereka di lapangannya. Nah, ya, jadi kita sudah sekali. Bicara terkait dengan konsep EcoSmart. Kita juga ingin tahu tentunya Bu, apa saja jurusan yang ada di Universitas Saburai? Silakan.
1: Kita di sini ada 9 prodi, di mana ada 7 prodi itu yang S1 dan 2 prodi dari magister. Nah, ada kalau di ekonomi itu ada ilmu akuntansi dan manajemen jurusannya. Kalau di FISIP itu ada administrasi publik dan humas digital, yang kebetulan yang terbaru ini yang humas digital yang baru, dan ini merupakan program D4 ya, terkait dengan humas digital. Dan hanya ada di tingkat Sumatera itu, hanya ada di Lampung dan terutama di kami gitu. Wow. Loh, untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian ada lagi prodi teknik mesin dan teknik sipil. Nah, itu yang ada fakultas hukum, ilmu hukum ya, dan juga dari prodi magister manajemen serta prodi magister hukum, ilmu hukum.
0: Menarik sekali. Ada beberapa ilmu-ilmu baru yang juga ini sangat update dengan kekinian kita butuhkan terkait dengan humas digital tadi ya, yeah, Pak Bu. Yeah. Ini baru mulai di tahun berapa?
1: Berdirinya itu lebih kurang sudah hampir 2 tahun ini kita
0: dua
1: ya.
0: Okay.
1: Sudah mulai berjalan 2 tahun ini. Dan alhamdulillah memang kita lagi mencari banyak peminat di sini, karena memang itu yang kondisinya memang itu sangat dibutuhkan terkait dengan digital ya. Masalah humas digital itu menjadi hal yang utama. Makanya ketertarikan kami. Kita lagi membuka mau prodi baru rencananya ya, terkait dengan di bidang teknik di sipil juga dengan ke ilmu apa Pak?
2: Komputer.
1: Iya, di komputer, tapi bukan bicara di informatika, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu yang kita lagi dalam proses pengajuan ya, insya Allah kalau memang tidak ada masalah, kelanjutan di bulan September ini sudah bisa berjalan.
0: Okay. Bapak Rektor, ini kan juga banyak sekali jurusan-jurusan yang juga itu tadi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ada humas digital. Kita tahu sekarang media sosial, apapun yang ditayangkan, apapun yang diucapkan oleh person tersebut ya, ini kan akan tentunya terkenang dan juga memiliki jejak digital. Sehingganya humas digital itu penting sekali. Kok bisa Bapak kepikiran akhirnya, kita perlu ini menjadi sebuah jurusan baru, pertama lagi di Lampung, Pak. Bagaimana, Pak?
2: Karena humas ini, hubungan masyarakat ini penting sekali. Kemudian komunikasi digital sekarang ini kan masanya ya kan, waktu generasi. Memang digitalisasi itu sudah semarak ya. Dan itu penting bagi saya dan Sivitas Akademika untuk mendirikan itu. Dan alhamdulillah sudah banyak juga mahasiswa dari berbagai kalangan ya untuk masuk di humas digital. Dan perlu saya tambahkan lagi tadi, selain 9 prodi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor tadi, kita juga akan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk bekerja sama membuka program doktor ya. Doktor yang akan kita buka ini program ilmu manajemen, ya, kemudian pertanian, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Jadi karena apa? Di Saburai khususnya manajemen, magister manajemen itu alumni kita sudah hampir 8.000.
0: Wow.
2: Jadi banyak sekali alumni-alumni itu bertanya kapan mendirikan S3 atau program doktor. Untuk itu kita, karena akreditasi kita masih baik sekali, kemudian kita perlu kerjasama dulu ya untuk mendirikan itu, maka kita kerjasama dengan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Oke, luar biasa ya Pak Bu. Kita rangkum dulu segmen pertama kita kali ini. Tadi sudah ada hal yang menarik sekali tentang konsep EcoSmart, kemudian juga jurusan-jurusan yang up to date sekali dengan perkembangan zaman saat ini. Nanti kita akan bedah satu persatu fakultas tersebut, kemudian juga jenjang-jenjangnya, supaya teman-teman pendengar kita juga bisa tahu nih, ini bisa yang sesuai dengan saya dan dibutuhkan ini apa saja. Tentunya kita juga mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami. kami. Bisa langsung kirimkan untuk pertanyaan Anda lewat line WhatsApp di 0811-720-7909 atau juga lewat line telepon di 0721-269-720. Kita break sejenak Bapak, Ibu, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Dialog Interaktif hari ini. Tentunya kita juga masih bersama dengan Rektor Universitas Saburai, Bapak Dr. Sodirin SEMM, dan juga Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai, Dr. Maristiana Ayu SEMS AKT. Kita masih berbincang terkait dengan Universitas Saburai, kampus berkualitas untuk masa depan. Wah, bicara tentang pendidikan, ini juga masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Lampung ya, Pak, Bu. Bahwasannya beliau juga ingin menuntaskan pendidikan dari generasi anak-anak muda saat ini, supaya terus bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tentunya dengan bekal ini, insya Allah satu persatu cita-cita mereka juga bisa untuk dicapai dan bisa juga untuk berkontribusi untuk pemerintah Provinsi Lampung pastinya. Baik, Pak, Bu, ini kita sudah punya pertanyaan dari para pendengar Pro 1. Ada Nadia. Nah, saya mau tanya nih, di Universitas Saburai ada jurusan apa aja? Wah, pas banget ya. Kita memang ingin membedah satu persatu jurusan dan fakultas yang ada di Universitas Saburai. Tadi sudah di-spill dan kita akan tahu lagi nih lebih detail. Silahkan, mau Bapak Rektor atau Ibu Warek yang menjawabnya? Oke, silahkan baik. Ibu.
1: Saya oke. Akan coba jawab ya, Mbak. Jurusan kita itu kalau dari manajemen ekonomi itu ada jurusan manajemen, mm-hmm, yang memang konsentrasinya mungkin lebih banyak ke manajemen ini apa sih, perkantoran ya, dan mm-hmm, SDM biasanya. Kemudian ada lagi jurusan akuntansi yang memang di dalam CPL pembelajaran kita itu mengarah kepada lulusannya nanti adalah bekerja di kantor akuntan audit publik, mm-hmm, kemudian juga bisa menjadi technopreneur, itu ininya ya, capaian lulusannya itu nanti. Kemudian juga di jurusan dari Pak Teknik, teknik itu ada jurusan sipil, teknik sipil, dan jurusan teknik mesin. Nah, mm-hmm. Kemudian dari PISIPOL itu ada administrasi publik dan juga ada jurusan humas digital dan komunikasi. Dan hukum itu adalah jurusannya ilmu hukum S1-nya. Nah, kalau S2 yaitu tadi magister manajemen dan magister ilmu hukum.
0: Oke. Okay. Itu jurusan-jurusannya. Itu jurusan-jurusannya yang ternyata juga cukup lengkap ya, Bu ya. Ada dari ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, kemudian juga teknik. Nah, bagaimana dengan jenjangnya? Kabarnya bukan hanya sarjana saja yang dihasilkan dari Universitas Saburai ya, Bu ya. Ada apa saja, silakan. Ya,
1: sarjana S1 pastinya ya. Kemudian dan sarjana S2, MM dan MH.
0: Wow, MM dan MH, pasca sarjana ya, Pak ya. Ini sejalan juga dengan pertanyaan dari pendengar kita. Selamat pagi Mbak Dian, ada Zaki di Tanggamus. Mau nanya dong Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor Universitas Saburai, kalau mau ambil jurusan S2 manajemen, ada ya Bu tadi ya, biaya SPP-nya berapa? Jadi biar bisa disiapkan dulu gitu Pak Bu, silakan.
2: Ya, karena kami sudah diundang di RRI ini bagi peserta, bagi pemirsa dan kru ya. Kalau mau kuliah di Pascasarjana MM utamanya, kita berikan diskon 50%. Wow. Jadi dari 16 juta setengah cukup bayar 8 juta setengah sampai selesai. Ya. Itu SPP-nya ya. Kurang lebih 1 tahun setengah atau 18 bulan selesai. Kalau untuk MM-nya, karena ini lagi ada apa? Ada disnatalis ya bagi MM itu sendiri, jadi ada ulang tahunnya. Kemudian itu bisa dicicil, bisa dicicil juga, bayarnya bertahap kalau MM ya. Ya, mudah-mudahan pemirsa semua yang mendengarkan RRI ini bisa langsung daftar ke MM Saburai. Kemudian untuk MH kita juga buka ya. Kita diskon 2 juta kalau untuk MH ya. Karena ini lagi baru MH ini berdiri tahun 2021 kalau salah ya. Ini kalau MM itu sejak tahun 2008.
0: Oke.
2: Bahkan sudah meluluskan orang-orang pejabat-pejabat tinggi khususnya di Lampung. Salah satunya sekarang ini yang lagi menjabat itu Ibu Gubernur Lampung ya, Bu Jihan. Okay. Itu alumni Saburai MM.
0: Okay.
2: Kemudian Wakil Wali Kota Metro S1-nya dari Saburai, S2-nya Saburai ya. Kemudian di wali kota bupati Pesawaran yang sekarang ini adalah alumni dari Saburai juga MM-nya. Banyak juga anggota dewan ya, kepala dinas itu dilahirkan dari rahimnya Universitas Saburai.
0: Luar biasa. Bahkan Ibu Wagub Janurella juga dari sana ya Pak ya. Ini juga membuktikan ternyata memang lulusan-lulusan dari Universitas Saburai langsung bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Luar biasa. Baik Pak, Bu, ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Ini terkait dengan manajemen ya tadi. Bagaimana metode kuliahnya ya Pak ya untuk pasca sarjana? Apakah online, apakah offline, atau justru keduanya hybrid? Silahkan Pak.
2: Kita ada kelas eksekutif dan kelas reguler. Ada kalau reguler itu tatap muka setiap hari Sabtu dari pagi sampai sore ya. Kalau eksekutif ini kita berbagi hybrid ya. Ada tiga kali tatap muka, satu kali online gitu. Itu yang eksekutif dan juga kuliahnya di hari Sabtu.
0: Oke, fleksibel ya Pak Bu, karena kebanyakan juga dari mereka nih yang baru mau pasca sarjana sudah punya tanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing, harus tetap hadir di kantor, tapi ada rasa ingin terus menimba ilmunya lagi gitu ya. Dan ternyata diberikan kemudahannya juga, ada metodenya masing-masing yang diberikan oleh Universitas Saburai. Semoga Zaki di Tanggamus ini bisa langsung ya untuk menghubungi tentunya line komunikasinya dari Universitas Saburai. Mau tahu juga Pak Bu, kalau mau update informasi, tanya-tanya terkait kuliah dan juga kegiatan lainnya, itu kita bisa update-nya kemana Bu?
1: Oke, kita bisa update ke website ya, di mana website kita itu bisa buka di http://saburai.siakat.com ya. Nanti bisa ditanya-tanyakan langsung di sana atau melalui Instagram kita saburai.university.
0: Okay.
1: Ada Instagram kita juga ada. Okay. Atau nanti biasanya kami setiap hari itu memberikan layanan TikTok tersedia sebenarnya ada.
0: Wow.
1: Jadi bisa komunikasi dengan layanan TikTok yang ada oleh bagian penerimaan mahasiswa baru kita. Tapi yang pasti kita adain di Instagram maupun di website kita terkait penerimaan mahasiswa baru.
0: Okay. Saburai_university untuk Instagramnya bisa langsung di follow ya pendengar, dan juga lengkap sekali informasinya dan selalu update ya dengan segala kegiatan serta informasinya. Atau juga bisa lewat websitenya di www.saburai.ac.id. Silahkan untuk pantau selalu, apalagi tadi kata Pak Rektor ada diskonnya ya untuk mendaftar dari pasca sarjana. Kapan batas waktunya Pak?
2: Sampai September.
0: Sampai September. Oke, sudah mulai bisa dicari tahu dulu kira-kira yang sesuai dengan kebutuhannya apa nih, masih ada jangka waktunya ya Bu ya. Kemudian tentunya bisa untuk dipilih kira-kira pasca sarjana mana nih yang ingin Anda tuju. Oke. Baik Pak Bu, ini kalau bicara terkait dengan pendidikan, jurusan, kemudian jenjangnya juga mantap sekali dari Universitas Saburai. Kita juga ingin tahu terkait dengan prestasi yang didapatkan, karena tentunya teman-teman mahasiswa nih biasanya ada yang tidak hanya dari sisi akademik saja, tapi juga non-akademik, atau dari sisi akademiknya juga bisa ditambah prestasinya. Bagaimana Bu tentunya terkait dengan prestasi yang dimiliki Universitas Saburai?
1: Oke, baik, mengenai prestasi baik bidang akademik, non-akademik, alhamdulillah ya, mahasiswa kita itu banyak yang melakukan prestasi, pernah mengikuti lomba-lomba baik itu tingkat OJK, pernah lomba-lomba terkait dengan baca puisi itu semua kita juga alhamdulillah pernah menjuarai hal-hal itu.
0: Okay.
1: Termasuk lomba di bidang non akademik ya, ke pramuka itu kita kemarin juga pernah menjuarai nomor 2 ya
2: nomor
1: Pak ya.
2: Nomor 2 tingkat nasional.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita ada tahun-tahun kemarin, alhamdulillah mahasiswa itu pernah memenang hibah Bima terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Kita didanai oleh hibah Bima. Itu ada dua kelompok mahasiswa KKN kita itu dapat bantuan dari hibah Bima. Kalau tidak salah 100 berapa juta gitu, saya lupa jumlahnya, di atas 100 gitu.
0: Wow.
1: Jadi dua kelompok mahasiswa kita menang hibah Bima tersebut.
0: Luar biasa ya. Tentunya prestasi ini juga memberikan dampak nyata untuk universitas maupun juga teman-teman mahasiswa. Yeah. Ini saya dapat bocoran, Bu. Katanya Universitas Saburai juga pernah meraih penghargaan dari LLDT Wilayah 2 sebagai peringkat 1 evaluasi pembelajaran untuk kategori universitas. Boleh dong di-sharing ini seperti apa? Tentunya prestasi yang didapat kan ini gimana cara mencapainya dan juga tentunya cara-caranya, Bu.
1: Kalau mencapainya kita hanya gini, Mbak. Kita ini hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh ini ya,
2: pemerintah
1: ya, Permendikti itu kita ikutin sesuai dengan aturan. Setiap semester itu biasanya L2 Dikti itu akan melakukan lomba-lomba yang dilihat dari tingkat IKU. Ya, indikator kinerja utama kita. Ya, alhamdulillah kita tuh perubahan-perubahan dalam peringkat pembelajaran itu kemarin sempat berhasil karena kita memang ada penilaian tentang penentuan nilai OB itu kita jalankan dengan baik sehingga kita mendapat peringkat 1 pada saat itu. Dan ini yang memang agak susahnya kita mempertahankannya. Sampai saat ini kita harus mempertahankan itu karena itu berkaitan dengan kualitas. Dan satu hal lagi, Mbak, ya tadi belum sampai dibahas juga ya. Bahwa tidak hanya S2 aja memberikan diskon, kita juga untuk anak-anak S1 juga ada. Selain melalui KIP, kita itu ada juga beasiswa yang diberikan seperti anak guru, anak dosen itu ya. Anak-anak yang berprestasi, anak-anak hafiz Quran, itu kita berikan diskon sampai 40% uang kuliahnya. Dan ada lagi beasiswa bagi keluarga yang khusus seperti nelayan, buruh tani, tukang beca, ojek, dan disabilitas. Itu biaya kuliahnya per semester di bawah 2 juta.
0: Luar biasa. Jadi banyak sekali kemudahan untuk yang ingin berkuliah begitu ya, Pak Bu. Dan tadi luar biasa banyak variasinya, bukan hanya dari prestasi saja, bahkan yang punya orang tua adalah tenaga-tenaga pendidik juga turut mendapatkan keringanan ini. Wah,
1: termasuk anak yang berprestasi. Misalnya dia pernah menang dalam lomba karate tingkat provinsi dan sebagainya, itu maka kita berikan potongan diskon. Nah, termasuk anak-anak yang hafiz Quran, itu juga kita berikan. Malah beasiswanya 100%.
0: Bagaimana, Bu, caranya untuk mendaftarkan beasiswa ini?
1: Kalau itu, kalau bagi yang seperti dia anak berprestasi, memberikan bukti hasil prestasinya. Kemudian kalau ada yang beasiswa murni sampai 100 itu, kita berikan dari hafiz Quran dan sebagainya, menunjukkan keterangan tidak mampunya dan juga prestasi sebagai hafiz Quran.
0: Surat keterangan tidak mampu biasanya juga dikeluarkan oleh kelurahan, tentunya juga bisa untuk tanya dulu nih ya pendengar kepada kelurahannya bagaimana caranya untuk membuat surat keterangan tidak mampu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan beasiswa. Dan tadi juga ada anak nelayan gitu ya Bu. Jadi ini banyak sekali kemudahan beasiswa yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Baik Ibu, ini kan kita juga bicara terkait dengan beasiswa ya Bu ya. Itu tadi untuk cara masuknya. Kalau sudah jadi mahasiswanya, apakah juga ada beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa dalam jenjang per semester ya gitu, Bu?
1: Kalau kita memberikan yang tadi intinya biaya kuliahnya selama 8 semester itu yang kita berikan.
0: 8 semester.
1: Jadi bukan pada saat masuk saja, bukan. Jadi itu dilakukan selama 8 semester
0: luar
1: itu.
0: Luar biasa. Itu luar biasa bisa meringankan ya, Bu ya. Karena banyak indeks ekonomi gitu, Bu.
1: Bener.
0: Kita
1: apalagi
0: pengen
1: kondisi sekarang ya.
0: Iya, kita perlu sekali mencari cara gitu kan bagaimana caranya untuk meraih pendidikan dan juga meraih cita-cita tapi juga satu sisi ada keringanan yang diberikan dan di sini juga Universitas Saburai hadir ya Bu ya. Baik, dengan berbagai keunggulan tersebut kita belum bahas ini satu hal esensial, visi besar dari Universitas Saburai, Pak. Silakan.
2: Visi besar Universitas Saburai selain Eco Smart tadi adalah Eco Smart, kemudian Eco apa? co-partnership ya tentang lingkungan itu tadi. Mm-hmm. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwasanya Universitas Sabura ini hadir untuk mencetak generasi muda ya pemimpin bangsa ya. Mm-hmm. Terutama di pemimpin di Provinsi Lampung. Ini adalah visi besar kita dan tidak ada kata tidak bisa kuliah di Sabura. Kita sudah memberikan terobosan-terobosan untuk beasiswa. Bahkan tadi sudah disampaikan anak nelayan, anak tukang sayur keliling, anak tukang beca, ya, anak apa namanya itu tukang buruh bangunan, ya, pekerja malam misalnya, ya, yang kuli bangunan itu tidak ada kata yang tidak bisa kuliah. Maka kita memberikan kesempatan itu kepada masyarakat luas untuk menimba ilmu, ya, meneruskan kuliah di Universitas Sabura ini.
0: Semua bisa kuliah. Bisa. Di Universitas Sabura.
2: Tidak ada kata tidak bisa kuliah kalau di Sabura.
0: Oke, baik. Pak, Bu, ini juga ada pertanyaan ya, kita coba untuk bacakan dulu, Pak. Ada yang masih merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan karena dia takut tidak bisa melanjutkan karena faktor ekonomi atau dari orang tuanya yang bilang sudah cukup SMA aja lah, nggak usah lanjut kuliah, udah cukup di situ aja. Bagaimana kalau menurut Ibu Warek sendiri ya, untuk menanggapi hal itu?
1: Sangat disayangkan sekali. Mm-hmm. Ya, sebaiknya yang mengikuti. Kalau memang tidak punya kemampuan itu kan, kita ada program KIP, kita sampai saat ini masih buka layanannya. Bisa mendaftarkan melalui bisa nanti dibuka, ada ya
2: linknya,
1: linknya ada. Kita mendaftarkan mahasiswa itu untuk mahasiswa KIP masih kita terima sampai saat ini. Atau tadi masuk dalam kelompok yang beasiswa kami berikan bagi keluarga yang tidak mampu tadi. Masuk kelompok, apakah itu dia nanti, apakah dia anak nelayan, anak buruh tani, tukang beca, hanya cukup minta surat keterangan dari menjelaskan bahwa memang orang tuanya nelayan, orang tuanya itu anak tukang beca, tukang ojek gitu, boleh gitu loh. Dan itu tidak harus mesti gini, tidak mesti harus lunas saat itu. Bapak dicicil kuliahnya, artinya bisa dibayar bulanan atau bisa dibayar 3 kali atau 4 kali dalam 1 semester, artinya diberi keringanan. Artinya dengan 250.000 aja per bulan mahasiswa itu bisa kuliah.
0: Berarti bisa pelan-pelan disampaikan ya, mindsetnya kepada ya, orang tua ya, atau lingkungannya begitu ya, ya Pak Bu, ya. Apalagi di tengah persaingan saat ini ya, SDM itu amat sangat dibutuhkan yang lebih berkualitas dari segi akademiknya, kemudian juga kontribusinya, apa yang bisa dilakukan untuk wilayah tersebut. Baik Pak Bu, selanjutnya saya juga pengen tanya lagi kepada Bapak Rektor ya. Menurut Bapak, apakah urgensi untuk kita tentunya terus belajar sepanjang hayat ya Pak ya? Bahkan tadi kalau sudah sarjana, ayo lanjut lagi pasca sarjana. Kalau bisa lebih dari situ, ayo kita lanjutkan lagi. Bahkan dari Universitas Saburai sudah mencoba tadi untuk berkolaborasi ya Pak ya, dengan universitas di luar daerah untuk memenuhi permintaan dari yang ingin terus lanjut di pendidikan tinggi. Bagaimana menurut Bapak?
2: Kita di Universitas Saburai ini, Sang Bumi Rojurai, terus meningkatkan kualitas bidang pengajaran, pendidikan ya, kemudian pengabdian, penelitian ya. Dan itu yang sudah disampaikan tadi, maka kami membuka semua program beasiswa agar semua masyarakat yang kurang mampu itu bisa berkuliah di Universitas Saburai. Bahkan dari S1, S2 dan untuk pemenuhan permintaan alumni dari pasca sarjana, kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk membuka S3, program S3. Bahkan nanti kuliahnya secara online di secara online di dengan perangkat gitu ya. Kemudian bahkan nanti seminarnya itu secara online. Okay. Ya bisa ya. Kemudian seminar hasil juga online
0: ya. Sangat dimudahkan ya Pak ya, tentunya dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi yang ada itu untuk membantu kita dan ini bisa diterapkan juga di Universitas Saburai. Silahkan, saya ingin dengarkan dulu pesan dari Ibu Warek kepada para pendengar, khususnya teman-teman pelajar yang tentunya akan melanjutkan pendidikan tinggi. Silahkan Ibu.
1: Ya, Oke, bagi pendengar RRI di mana saja ya, khususnya di Lampung ya, jangan takut karena tidak mampu dari sisi dana dan sebagainya. Kita memberikan semua kemudahan-kemudahan itu untuk bisa meningkatkan pendidikan kita ke lebih tinggi. Dan jangan lupa untuk selalu ingat dan bergabung di kami ya, untuk berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pembangunan, yang tentunya itu yang pastinya untuk bergabung di kami melalui kampus kami yang ramah lingkungan, mahasiswa yang smart dan mendukung keberlanjutan.
0: Baik, itu dari Ibu Warek ya. Silahkan dari Bapak Rektor pesan-pesan ya.
2: Oke, kepada masyarakat luas yang mendengarkan dialog ini, bahwasanya kami dari Universitas Saburai siap menerima, siap melayani, ya, siap menampung saudara-saudara sekalian. Ini ada beberapa beasiswa, silahkan dipilih. Ya, kami menyatakan bahwa tidak ada kata yang tidak bisa kuliah di Universitas Saburai. Ini tetap bisa kuliah. Bisa dicicil ya, jadi bisa dicicil. Bahkan nanti kegiatan mahasiswa ini luar biasa. Ada menua, ada pramuka, ada UKM-UKM lain. Bahkan kita sudah menyediakan bagi mahasiswa, calon mahasiswa nantinya yang akan sepak bola mini, kita sudah menyiapkan lapangan mini soccer ya, supaya lebih mantap lagi mahasiswa untuk berkunjung, mendaftar di Universitas Saburai. Kami siap menampung ya, siap menerima, siap melayani mahasiswa baru.
0: Luar biasa. Fasilitas yang ada juga sangat lengkap, mendukung, dan Anda juga bisa untuk update ya pendengar di website-nya www.saburai.ac.id, atau juga bisa untuk follow Instagram-nya di saburai_university untuk mengetahui seperti apa tentunya keunggulan fasilitasnya dari jurusan-jurusan yang ada, atau bahkan metode pembayaran yang tadi sudah disampaikan. Banyak sekali beasiswanya yang diberikan kepada anak-anak nelayan, anak-anak berprestasi, anak-anak hafiz Quran, dan juga pastinya anak-anak tidak mampu yang juga didukung dengan surat keterangan tidak mampu. Bahkan juga tentunya untuk Anda ingin lanjut dari perguruan tinggi, dari sarjana ke pasca sarjana, itu dimudahkan dengan metodenya. Ada yang online, ada yang hybrid, begitu ya Pak ya. Bahkan tadi ada juga untuk lanjut S3-nya itu benar-benar bisa full online. Luar biasa informasi yang diberikan Bapak, tentunya ini menjadi penyemangat untuk generasi masa kini yang juga harus terus mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, dan semua bisa kuliah di Universitas Saburai. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Residin
2: Sodirin.
0: Mohon maaf Bapak Dr. Sodirin SEMM selaku Rektor Universitas Saburai, agak kebelibet ya Mak ya, mohon maaf. Dan juga Ibu Dr. Maristiana Ayu SEM SAKT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Saburai yang sudah sharing pada hari ini bersama kami. Insyaallah informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk orang tua yang sedang mencarikan juga perguruan tingginya, dan bisa disebarluaskan informasinya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lampung Pagi ini. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu tentunya. Salam untuk teman-teman Universitas Saburai, semoga selalu sukses ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Udah sibuk pastinya ya dengan berbagai aktivitas pekerjaan Anda. Dan tetap semangat untuk Anda tentunya. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda di siang hari ini. Andina akan hadir ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nih pendengar. Dan membuka kebersamaan kita di siang yang ini mendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, demokrasi yang sehat tentunya tidak hanya ditopang oleh pemilu yang berlangsung secara berkala aja ya, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, lalu juga partisipasi publik, serta hadirnya media yang independen dan bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya media ini sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi ya, karena ini perannya yang strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, lalu juga menyuarakan kepentingan masyarakat hingga mengungkap berbagai persoalan yang terkait dengan keadilan. Nah, di era digital saat ini pendengar, peran media semakin kompleks. Di satu sisi, media ini mampu nih untuk mempercepat arus informasi dan juga memperluas partisipasi publik. Namun di sisi lain, tantangan berupa hoax, disinformasi, polarisasi hingga tekanan terhadap kebebasan pers ini juga semakin nyata. Nah, terkait hal tersebut pendengar, kali ini kita akan ngobrol ya tentang peran media dalam mengawal demokrasi dan keadilan. Kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Adam nih. Halo, selamat pagi Pak Adam.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak juga sehat dan pendengar juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, ini manggilnya Bapak atau Kakak aja nih? Kayaknya masih muda banget soalnya. Enggak
1: apa-apa. Bebas kok Mbak.
0: Bebas ya. Oke deh Kak Adam aja kalau gitu. Kak, mungkin di awal nih obrolan kita di siang hari ini mungkin bisa sedikit disampaikan. Gimana sih Kakak sendiri secara pribadi memaknai nih hubungan antara media, demokrasi dan keadilan dalam kehidupan bernegara saat ini kan?
1: Nah, jadi gini Mbak, kalau biasanya ketika kita bahas soal media, kalau secara hukum orang akan mengkonotasikannya dengan misalnya undang-undang penyiaran, undang-undang pers gitu. Tapi dewasa ini justru peran media ini semakin luas dan bahkan hampir setiap orang karena memiliki haknya yang diatur dalam konstitusi pasal 28F maupun 28E ayat 3, mereka jadi bisa memiliki peran seakan-akan seperti media. Contohnya nih Mbak, misal saya lagi bincang-bincang nih di toko kopi misalnya sama teman-teman tentang masalah agak berat, misalnya tentang pencucian uang, lalu tiba-tiba saya rekap, saya buat jadi podcast, saya upload. Nah, secara tidak langsung masyarakat pun banyak yang dengan sangat mudah dan memiliki peran yang sama untuk menyampaikan keluh kesah dan juga membahas masalah faktual seperti halnya media. Nah, jadi saat ini kita selain di satu sisi kita memiliki banyak aspek keterbukaan publik dan juga banyak aspek partisipasi yang makin meluas, tapi di sisi lain ya seperti Mbak sampaikan tadi, hoax makin meluas dan juga kita jadi sering menerima disinformasi di media.
0: Oke. Bahkan ada kalimat bahwa media ini sebagai pilar keempat demokrasi. Ini gimana nih Kak melihat pernyataan seperti itu Kak?
1: Nah, kalau saya melihatnya justru ini arahnya lebih terhadap kondisi dari negara itu sendiri. Jadi ketika mereka diposisikan sebagai pilar keempat, sehingga negara harus bisa menyadari bahwa mereka juga bagian dari partisipasi publik untuk menjalankan bagaimana informasi yang beredar di dalam negara itu sendiri. Maksud saya, negara justru harus bisa menyadari bahwa negara tidak bisa selalu meregulat cara pikir maupun cara tindak maupun cara perilaku setiap orang, khususnya ketika sudah misal masuk ke ranah sosial media misalnya, karena hal ini justru menjadi bentuk partisipasi aktif bagi masyarakat untuk memberikan ruang sehat diskusi publik, walaupun kita hanya melihatnya ini kan hanya diskusi-diskusi sederhana di sosial media, tapi justru saya melihatnya ini adalah pandangan-pandangan masyarakat yang real dan faktual mengenai keresahan-keresahan yang setiap harinya mereka rasakan. Dan apabila kita mau mendengar nilai-nilai tersebut, justru ini adalah bentuk pemerintahan yang sehat. Karena kita selalu aktif menerima partisipasi dari publik secara langsung, okay, walaupun melalui sosial media ya Mbak ya gitu.
0: Oke, okay. Nah seberapa penting sih Kak terkait dengan kebebasan pers nih untuk menjaga kualitas demokrasi suatu negara?
1: Nah, kalau untuk masalah kebebasan pers, saya akan mengkerucutkan kepada 5 aspek sebenarnya. Ini mungkin lebih ke bahasa saya saja ya Mbak ya, ini iya, karena nggak langsung dari undang-undangnya gitu. Jadi saya melihat kebebasan pers ini sebenarnya yang penting, dia mengakomodir akurasi atau validitas datanya, dia mengakomodir verifikasi, jadi dia melihat langsung, dia bisa membuktikan data, dia bisa membuktikan tindakan nyatanya. Dan juga yang ketiga adalah mengenai kode etik, tentunya tunduk pada undang-undang. Yang keempat yang biasanya jarang disadari oleh masyarakat, yaitu tentang privasi. Kita tidak bisa selalu tanpa izin mendapatkan suatu informasi tanpa persetujuan dari orang yang mungkin diliput. Sehingga penting untuk kita menyadari bahwa setiap masyarakat punya hak untuk privasi, sehingga tidak bisa asal rekam maupun asal asal liput. Dan yang terakhir adalah mengenai presumption of innocence, mungkin lebih kepada presumsi bahwa apabila suatu fakta itu misalnya dia masih tersangka gitu, kita akan anggap dia tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Nah, 5 aspek ini sebenarnya justru bukan membatasi kebebasan pers, justru ini memperkuat kebebasan pers. Ketika suatu media sudah menyampaikan 5 aspek ini, maka sebenarnya kita justru harus punya data yang sekuat itu juga jika ingin mendebat fakta yang disampaikan oleh media, gitu Mbak.
0: Oke, nah jadi bisa dibilang untuk dalam perspektif hukum nih Kak ya, gimana sih untuk ngejaminan nih kebebasan pers di Indonesia saat ini?
1: Nah, kalau dalam perspektif hukum, sebenarnya untuk menjamin ini kita bisa menuju kepada dua hukum, kepada dua sumber norma. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Pers, itu 40/1999, walaupun undang-undang lama, namun kita juga sadari bahwa mengenai kode etik, mengenai bagaimana tindak laku dan batasan-batasan, itu diatur di dalam sana. Dan yang kedua yang harus disadari oleh kebebasan pers, memang sekarang ini kita agak takut dengan aturan yang dalam Undang-Undang ITE, walaupun sudah diubah di tahun yang di undang-undang yang baru. Undang-Undang ITE di satu sisi orang masih beranggapan bahwa ini masih sangat membatasi kebebasan pers. Menurut saya permasalahannya justru di implementasinya. Justru Undang-Undang ITE memiliki apa ya, semacam indikator. Jika pers ingin dianggap sebagai pers yang sehat dan bebas, maka cukup tidak usah ada sifat-sifat yang violence ataupun harassment di dalamnya, karena itu sudah masuk ranah pidana. Nah, di luar itu, menurut saya justru pers adalah jembatan baik bagi masyarakat dan terhadap negara untuk menyampaikan ya keluh kesah masyarakat itu sendiri. Karena saya sadar bahwa jika tidak ada pers, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran masyarakat, potret masyarakat secara langsung, sehingga negara bisa belajar untuk lebih mendengar fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu Mbak.
0: Oke. Nah Kak, apakah media saat ini nih, menurut Kakak masih efektif sih dalam mengawal isu-isu keadilan sosial Kak?
1: Kalau bagi saya masih sangat.
0: Oke, jadi masih sangat efektif banget gitu kan ya. Dan kalau misalkan ditanya nih Kak, tantangan terbesar nih dari media sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan itu untuk saat ini nih di era sekarang gimana Kak?
1: Saya melihatnya lebih concern terhadap permasalahan hoax maupun isu dan juga gambar atau fakta yang bisa digenerate oleh AI. Kalau bahasa rigidnya seingat saya deepfake, tapi itu mungkin secara ilmiah bisa lebih diperdebatkan artinya. Jadi ketika kita, misalnya saya di posisi sebagai media, saya meliput fakta, sudah ada akurat datanya, sudah saya verifikasi, saya sesuai kode etik. Namun, barangkali orang mempertanyakan perspektif kita, orang mempertanyakan keaslian data kita, jangan-jangan di-generate oleh AI misalnya. Atau jangan-jangan itu sumber aslinya adalah hoax. Namun, di satu sisi juga, orang yang ingin mendebat data saya, mereka bisa saja menggunakan AI atau menggunakan fasilitas-fasilitas palsu yang mungkin memiliki sumber basis datanya sendiri namun dikoherensikan, sehingga saya justru sehingga masyarakat justru jadi semakin bingung mana yang harus saya percayai. Nah, bagi saya era dewasa ini yang mana kebenaran itu sangat ditentukan oleh kebenaran perspektif, masyarakat juga harus sangat terlibat untuk menyadari bahwa kita sangat penting untuk lebih meningkatkan kemampuan analisis kita, kemampuan baca kita, karena kita tidak pernah tahu sejauh mana media menyampaikan kebenaran dan sejauh mana media membatasi kebenaran.
0: Oke, okay. Nah, Kak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih, Kak, gimana sih masyarakat ini bisa membedakan antara produk jurnalistik dengan kualitas yang berkualitas dan juga informasi yang menyesatkan, Kak?
1: Nah, pertama, kalau saya di posisi masyarakat, saya akan saya akan memulai dengan hal yang paling mudah, yaitu bahasanya mungkin just Google it gitu. Ya, Google aja dulu. Kita pertama ketika mendapat satu fakta, langkah pertama saya adalah melihat rasionalitasnya. Sekarang ini, jika masyarakat akses di Google saja, dia hanya cukup search saja faktanya secara rinci, tampilan yang pertama yang muncul justru bukan sumber medianya, justru malah penjelasan lewat AI-nya. Saya sadar bahwa AI pun bisa halusinasi, bisa menyampaikan fakta yang salah, sehingga disitulah saatnya kita melihat dan melatih kemampuan kritis kita. Jika kita baru search aja sudah banyak keraguan, nah barangkali kita harus lebih baca mendalam fakta-fakta yang disampaikan oleh media ini. Namun, jika kita baru sekali baca di Google saja kita merasa, oh saya tervalidasi, oh ternyata data yang disampaikan ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran rasional umum, oh, berarti barangkali ada sisi-sisi benarnya. Dan ketika kita sudah melihatnya, tugas langkah duanya adalah jangan langsung percaya. Okay. Kita tetap harus verifikasi berita-berita sejenis maupun sumber-sumber dari ahli yang sejenis gitu, Mbak.
0: Mm-hmm. Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang ini, Kak, apakah fungsi media konvensional ini menurut Kakak masih relevan sih, Kak?
1: Nah, justru semakin relevan karena kita harus sadari masyarakat Indonesia ini sifatnya tidak homogen. Ada banyak kelas sosial, ada banyak kondisi ekonomi, ada banyak ragam budaya. Jadi kalau seandainya tidak lewat sosial media, seorang pengambil kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta membuat kebijakan atau bertindak, karena mereka tidak bisa seakan-akan mengetahui kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Sehingga seperti saya bilang tadi, peran media sangat penting untuk menjadi jembatan agar negara lebih belajar untuk mendengar. Karena ini sosial media dewasa ini adalah salah satu wujud potret kelompok marginal yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kita berbicara soal saya mau melindungi kondisi masyarakat rentan, ya barangkali kita harus start dulu dari sosial media, karena itu adalah keluh kesah nyata yang memang banyak hoaxnya juga, banyak fakta-fakta palsu juga. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajari potret kehidupan masyarakat justru memulainya dari sosial media itu sendiri, jika kita terlalu banyak alasan misalnya untuk tidak melakukan verifikasi secara langsung gitu, Mbak.
0: Oke, nah kalau menurut Kakak gimana sih seharusnya media ini memberitakan untuk kasus-kasus hukum nih, supaya tidak terlihat menghakimi seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan, Kak?
1: Nah, bagi media, yang pertama dasar hukum. Karena kita pisahkan dalam belajar hukum itu ada pemikiran analitis dan pemikiran kritis. Kalau dari analitis, yang penting kita sudah bisa menyediakan dasar hukum yang relevan. Terlepas mau nanti tafsir hukumnya berbeda-beda, itu adalah ranah para ahli hukum maupun ranah pengadilan untuk menilai. Setidaknya kita cukup kaitkan satu fakta hukum dan dasar hukumnya. Dan ini zaman sekarang sangat mudah ya untuk dikoherensikan melalui banyak bantuan tools di internet. Dan yang kedua, ketika kita punya perspektif yang mana ini tidak boleh luput gitu, dalam ranah kritis, media harus menggunakan hati nurani, empati, maupun pemahaman mereka terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia untuk menciptakan kebenaran perspektif yang selaras. dengan dasar hukum yang tadi dia sampaikan. Jadi analitisnya jalan, kritisnya juga jalan, begitu Mbak.
0: Oke, nah kalau berdasarkan pengamatan dari kakak pribadi nih, apakah saat ini masyarakat Indonesia ini udah cukup kritis sih kak dalam mengkonsumsi informasi?
1: Saya melihatnya ada fenomena yang justru unik ya, semakin muda anak usianya, usia audiensnya, justru makin kritis. Dan kita contoh kecil misalnya, anak-anak zaman sekarang mungkin sering mempertanyakan kenapa harus ada ujian nasional misalnya. Dia melihat bahwa pendidikan kan tidak merata. Namun kenapa ada sekolah unggulan maupun sekolah yang bahkan anak-anak zaman sekarang mempertanyakan kenapa ada sekolah unggulan gitu Mbak. Jadi saya melihat bahwa semakin muda usia seseorang di zaman sekarang, karena terlalu banyak juga asupan-asupan yang dia dapat di media sosial, maka semakin banyak juga nilai-nilai kritis yang mereka miliki sejak mereka di masa kecil. Dan ini justru tentu perlu peran orang tua ya, untuk membatasi mana yang harus mereka akses, mana yang tidak. Namun jika pertanyaannya apakah kondisi masyarakat sekarang ini kritis, saya melihat ada harapan justru di anak-anak muda yang selalu terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi walaupun di hari ini mungkin mereka mendapatkan fakta, oh ini salah, ini benar, mereka tetap terbuka untuk dua hari ataupun bulan depan kemudian, mereka berganti perspektifnya dengan informasi-informasi yang baru mereka dapatkan di bulan selanjutnya, seperti itu.
0: Oke, nah untuk peran dari perguruan tinggi sendiri ini kak, dalam mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan demokratis, ini gimana perannya kak?
1: Pertama, perguruan harus bisa memberikan panduan dan indikator yang jelas bagaimana beretika di media. Nah, poinnya adalah bukan justru untuk membatasi, justru untuk memberikan perlindungan bagi informasi yang disampaikan maupun bagi perlindungan si jurnalistik ini. Karena kita sadari juga di level mahasiswa pun maupun siswa, banyak yang sudah memulai karirnya di bidang jurnalistik karena kecintaan mereka terhadap penyampaian informasi yang benar. Jadi tugasnya institusi apapun bentuknya adalah memberikan guidance, batasan-batasan maupun larangan-larangan yang memang secara aturan hukumnya dilarang. Sehingga ketika mereka berekspresi, mereka menyampaikan informasi, media-media ini jadi tidak takut justru untuk memberikan informasi yang menurut mereka berdasarkan perspektif mereka itu sesuai dengan perkembangan zaman, gitu.
0: Mm-hmm. Nah, ada nggak kak indikator yang bisa menunjukkan bahwa media ini sudah menjalankan fungsi demokratisnya dengan baik nih?
1: Kalau indikator bagi media itu sendiri, saya justru beranggapan bahwa selama mereka masih on the track, mereka tidak melanggar kode etik, menurut saya itu justru sudah sangat bagus gitu. Kalau kita anggapannya bahwa mana media yang perspektifnya bisa kita terima atau tidak, itu sudah ranahnya audiens untuk menilai. Namun bagi media itu sendiri, selama masih tunduk aturan undang-undang, selama masih sesuai kode etik, menurut saya tidak ada salahnya apapun jenis berita yang mau mereka konsumsikan, mereka produksi terhadap bagi konsumsi publik gitu Mbak.
0: Oke, baiklah. Nah kakak, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita nih di siang hari ini dalam acara Kita Indonesia kak, apakah ada pesan nih untuk pendengar kita saat ini supaya bisa menjadi pengguna media yang cerdas sekaligus juga aktif untuk mengawal demokrasi dan keadilan? Silahkan kak.
1: Kita harus sadari sebagai masyarakat Indonesia, kita adalah kontrol maupun pengawas terhadap segala informasi maupun kebijakan yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kita memanfaatkan media, kita harus memanfaatkannya untuk sebagai ruang dialog edukasi masyarakat dan juga bagi jembatan antara masyarakat dengan pengambil keputusan untuk lebih belajar mendengar dan menerima aspirasi publik.
0: Oke, baik. Kak Adam, terima kasih ya. Ini sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Pro 1 dalam acara Indonesia, Kita Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat untuk pendengar kita, terutama untuk anak-anak muda di luar sana ya kak ya. Dan sukses terus untuk kakak, sehat selalu. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak.
0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama dengan Kak Ada Muhammad Yanis SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kita tadi sudah ngobrol bersama beliau tentang peran media nih dalam mengawal demokrasi dan juga keadilan. Dan harapan kita tentunya kita semua bisa memahami nih bahwa media ini bukan sekedar penyampai informasi aja, melainkan juga punya tanggung jawab besar yang dalam menjaga tentunya transparansi, mengawasi jalannya kekuasaan, memperjuangkan kepentingan publik, serta juga mendorong tegaknya keadilan. Dan tentunya keberhasilan media juga bisa menjalankan peran tersebut. Tentu ini membutuhkan dukungan ya dari seluruh elemen masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, tentunya kita semua dituntut pendengar untuk lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menerima ataupun juga menyebarkan informasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Adam Muhammad Yanis tadi bermanfaat untuk kita semua. Andina harus sudahi dulu obrolan kita dalam acara Kita Indonesia menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: It's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebo Giro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggal.

0: Rekan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persib Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persib Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
1: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan, ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua ya, mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita, tapi ya inilah sepak bola.
0: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
2: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi. Baruin, kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

98 MHz, Wonosobo Tagamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan masih terus menemani Anda tentunya dalam rangkaian lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, produk unggulan hasil pembinaan kemandirian dari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Raja Basa Bakery ini resmi ya memperoleh sertifikat hak merek dari Kementerian Hukum. Ya, penyerahan sertifikat ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yaitu Taufikur Rahman kepada Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Penyerahan sertifikat hak merek ini, pendengar, menjadi tonggak penting bagi pengembangan produk hasil karya warga binaan sekaligus juga menandai pengakuan warga terhadap kualitas dan identitas usaha yang telah dibangun melalui program pembinaan di dalam lapas. Dalam kesempatan itu, pendengar, Ike Rahmawati juga turut ya memperkenalkan dan memamerkan ada berbagai produk roti unggulan Raja Basa Bakery yang telah resmi ini mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Produk-produk ini adalah hasil olahan warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian dan pelatihan keterampilan di lingkungan lapas. Kualitas produk dari Raja Basa Bakery ini juga mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, dan juga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi bersaing di pasar yang lebih luas. Kami akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini cuacanya di seputaran Pahoman Bandar Lampung ini cukup panas ya. Dan mudah-mudahan cuaca yang panas juga ini mendukung semua aktivitas Anda nih, yang punya aktivitas di luar ruangan, ataupun untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar.

Dimanapun Anda berada, banyak orang yang menganggap benjolan di leher ini perlu diwaspadai jika terasa nyeri. Padahal benjolan yang tidak menimbulkan rasa sakit justru bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kelenjar tiroid, termasuk kanker tiroid. Nah, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, medik Maya pada Hospital Jakarta, ada dokter Marta Iskandar, ini mengatakan bahwa tidak semua benjolan pada kelenjar tiroid bersifat ganas, namun setiap benjolan yang muncul di area leher ini tetap perlu diperiksa karena untuk mengetahui penyebabnya, pendengar. Gejala gangguan tiroid ini bisa berbeda ya pada setiap orang, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat.

USG, tiroid, dan hingga juga dengan VNAB apabila diperlukan. Melalui pemeriksaan ini, pendengar, dokter bisa mengetahui penyebab benjolan dan menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Lalu seperti apa sih penanganan kanker tiroid lebih presisi? Kami akan hadirkan informasinya setelah rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih tetap bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih bingung gitu kan, mau makan apa siang ini, ya udahlah cepet-cepet ya, sudah pukul 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin waktu istirahat siang Anda sudah bakal akan berakhir ya. Ya pokoknya apapun itu makanannya hari ini, mudah-mudahan memilih makanan yang sehat pastinya. Dan pendengar, kami temani Anda dengan hadirkan informasi dimana kalau benjolan ini terbukti merupakan kanker tiroid, pendengar, salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Dan setelah operasi, pasien bisa menjalani terapi radioaktif iodin untuk menghancurkan sisa sel atau jaringan kanker tiroid tanpa memerlukan tindakan pembedahan tambahan. Dokter spesialis kedokteran nuklir Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Dr. Lim Andreas, menjelaskan bahwa terapi radioaktif iodin ini menjadi salah satu inovasi penting nih dalam penanganan kanker tiroid karena bersifat minimal invasif, pendengar, dan terapi ini juga meningkatkan efektivitas pengobatan sekaligus juga bisa menurunkan resiko kekambuhan pada beberapa jenis kanker tiroid. Selain terapi, pasien juga bisa nih memerlukan juga ya pemantauan yang terarah untuk mengetahui tentang penyebaran penyakit dan respon tubuh terhadap pengobatan. Dan untuk mendukung diagnosis dan evaluasi kanker, Mayapada Hospital Jakarta juga menyediakan ada layanan nuclear medicine dan molekular, pendengar. Dan layanan ini punya kemampuan whole body imaging dengan hasil pencitraan yang lebih tajam, waktu pemeriksaan lebih cepat, alur perawatan juga lebih terarah, serta paparan radiasi yang lebih rendah, pendengar, dibandingkan dengan teknologi serupa yang tersedia di Indonesia. Hingga saat ini, layanan ini baru dimiliki oleh kurang dari 10 rumah sakit di Indonesia. Keunggulan ini juga menjadi penting ya, terutama untuk pasien yang membutuhkan evaluasi berulang karena bisa membantu untuk meminimalkan resiko jangka panjang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar di mana-mana Anda berada, sudah pukul 12 ya, lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Selanjutnya sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar di mana-mana Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,90%. Dan mudah-mudahan terus terserap.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan topik berita. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Lampung mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Angka tersebut turun dari 4,14% pada Februari 2025. Menurut Agus, penurunan ini menjadi capaian yang cukup signifikan karena merupakan salah satu penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini jumlah pengangguran di Lampung tercatat sekitar 202 ribu orang. Agus menambahkan capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah ketiga di Pulau Sumatera. Selain lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,68%, kondisi ini juga menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang terserap ke pasar kerja.
2: Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68%. Dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya, tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah. Ya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung optimis angka pengangguran dapat terus ditekan seiring bertambahnya investasi dan terbukanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga akan terus memperkuat program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan pentingnya saling membantu dan menjaga sesama jamaah selama menjalankan ibadah umroh, terutama bagi peserta lanjut usia yang membutuhkan pendampingan selama perjalanan. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Ratusan warga Kota Bandar Lampung mengikuti program umroh yang difasilitasi pemerintah kota sebagai bagian dari program wisata rohani bagi masyarakat. Selain pembekalan ibadah, para peserta juga diingatkan untuk menjaga kebersamaan selama berada di tanah suci agar seluruh rangkaian perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman. Wali Kota Bandar Lampung, Everdiana, mengatakan kepedulian antar jamaah menjadi salah satu hal penting karena dalam rombongan terdapat peserta lanjut usia yang memerlukan perhatian lebih selama menjalankan ibadah. Menurutnya, jemaah yang lebih muda diharapkan dapat membantu dan mengingatkan sesama peserta terutama dalam menjaga kesehatan, mengikuti jadwal kegiatan, hingga menjalankan rangkaian ibadah. Pemerintah kota juga menghimbau jemaah membawa obat-obatan pribadi yang rutin dikonsumsi serta mematuhi arahan petugas dan pembimbing selama berada di tanah suci. Program umroh tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan untuk berangkat secara mandiri. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan semangat saling membantu dan menjaga sesama jamaah diharapkan dapat menjadi bagian dari nilai ibadah yang dijalankan selama berada di tanah suci.
4: Harapan Eva kepada Bapak Yusuf yang akan berangkat, bantu doa kami di sana nanti, mudah-mudahan ada makin banyak, ya, ada sangat makin banyak, insya Allah program dari wisata rohani ini terus akan kami lakukan. Dan juga kalau mereka pakai bus, ada berapa titik? Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan Bunda Eva, minta doanya kepada Bapak Ibu, yang tadi sudah Bunda Eva sampaikan, doakan pemerintah Kota Bandar Lampung terus bisa memberikan program-program terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. tidak lagi masalah kesehatan, pendidikan, ya dulu keagamaan, juga infrastruktur, semuanya kita berikan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
3: Eva menjelaskan, jemaah diharapkan saling mengingatkan dan memberikan perhatian kepada peserta lanjut usia agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik hingga kembali ke tanah air. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh peserta dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, serta kembali ke daerah dalam keadaan selamat dan membawa keberkahan bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandar Lampung terus melakukan sosialisasi program diskon pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan bersama lurah, camat, hingga ke tingkat RT. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Kita mensosialisasikan program itu melalui teman-teman PT Bapenda.
6: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandar Lampung menyambut baik program diskon pajak kendaraan bermotor yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Sesuai jadwal, program tersebut mulai berlaku sejak 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat melalui jajaran Bapenda bersama lurah, camat, hingga tingkat RT. Menurut Yusnadi, sosialisasi tersebut dilakukan agar warga dapat memanfaatkan kebijakan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, kebijakan yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal tahun ini berbeda jika dibandingkan dengan program sebelumnya. Sebab tahun lalu pemerintah menerapkan pemutihan pajak kendaraan, namun tahun ini diberikan skema diskon baik bagi wajib pajak yang tertib maupun yang masih memiliki tunggakan.
7: Programnya Pak Gubernur, yang mana kita Kota Bandar Lampung menyambut baik lah ya kan, menyambut baik program itu diskon ya kan. Selanjutnya kabupaten kota khususnya Kota Bandar Lampung, kita mensosialisasikan program itu melalui teman-teman PT Bapenda bersama camat, lurah sampai di tingkat RT agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat memanfaatkan terkait dengan program apa yang di apa namanya sama Pak Gubernur lah. Kebijakan Pak Gubernur Lampung itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu namanya ada pemutihan, tapi tahun ini nggak ada pemutihan. Yang dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 31 Agustus itu diskon. Diskon bagi yang disiplin pun dapat diskon 15-25%.
6: Selain keringanan pajak, Pemprov Lampung juga akan memberikan diskon bagi masyarakat yang melakukan mutasi maupun balik nama kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda 2, diskon yang diberikan mencapai 50%. Sementara kendaraan roda 4 mendapatkan potongan sebesar 25% untuk proses mutasi atau balik nama kendaraan di wilayah Provinsi Lampung. Potongan tersebut diberikan agar masyarakat lebih mudah melakukan balik nama kendaraan dan untuk menghindari penghapusan data kendaraan dalam sistem. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tekan angka pengangguran di Snaker Trans Wekanan andalkan strategi hilirisasi komoditas unggulan melalui 7 sistem terintegrasi. Berikut laporan Romadona.
8: Strategi dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Wekanan antara lain melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dalam hal ini adalah
9: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Wekanan terus bergerak agresif dalam menekan angka pengangguran di wilayah. Salah satu terobosan mutakhir yang diandalkan adalah penerapan strategi hilirisasi komunitas unggulan daerah yang dijalankan melalui 7 sistem terintegrasi. Kepala di Snaker Trans Wekanan Ropiki mengungkapkan bahwa strategi ini terbukti efektif dalam memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program ini demi memastikan angka pengangguran di Wekanan dapat ditekan hingga titik terendah. 7 sistem strategi pemangkasan pengangguran untuk mencapai target tersebut antara lain menerapkan mulai dari optimalisasi potensi lokal hingga pasar kerja internasional, menciptakan lapangan kerja baru fokus pada sektor pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk.
8: Visi mewujudkan masyarakat Wekanan yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi daerah, investasi dan kewirausahaan. Strategi dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Wekanan antara lain melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru melalui pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua melalui program One Village One Product, di mana di sini akan menciptakan ekonomi produktif yang berbasis dengan potensi lokal. Selanjutnya adalah melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja. Kini akan menghasilkan para pekerja atau pengusaha. Kemudian penguatan wirausaha dan iklan produktif. Karena keterbatasan kerja formal, maka strategi pentingnya adalah mengubah pencari kerja menjadi pencipta kerja. Kemudian mendorong investasi padat karya melalui program padat karya produktif. Yang keenam adalah melalui sistem informasi pasar kerja daerah. Kemudian yang ketujuh, penempatan kerja daerah di luar negeri secara legal. Ini kita bekerja sama dengan PJTKI-PJTKI yang mempunyai izin usaha yang legal.
9: Lebih lanjut ia mengatakan, optimisme masa depan ekonomi Waikanan melalui integrasi ketujuh sistem ini, di Senakertan tidak hanya fokus pada pencarian lawan kerja yang sudah ada, tetapi juga aktif menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui hilirisasi pertanian dengan memanfaatkan potensi komunitas unggul daerah. Waikanan diharapkan mampu mengubah tantangan pengangguran menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyuluh Perikanan Waikanan siap memfasilitasi kebutuhan KDMP Tanjung Harapan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna merealisasikan unit usaha baru. Selain menjadi jembatan program, penyuluh juga akan memberikan bimbingan teknis berkala saat operasional berjalan. Berikut laporan Rio Tanjung.
10: Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan terus didorong di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Koordinator Penyuluh Perikanan Waikanan, Joko Widodo menegaskan pihaknya siap mendampingi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Tanjung Harapan dalam pembangunan usaha perikanan berbasis bioflok. Kepada RRI, dirinya mengatakan saat ini penyuluh perikanan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintahan, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan. Tidak hanya itu, apabila usulan bioflok tematik terrealisasi, penyuluh perikanan juga akan berperan sebagai edukator dan motivator bagi anggota kelompok. Pendampingan teknis akan diberikan mulai dari pengoperasian hingga pengelolaan usaha perikanan.
11: Peran kami sebagai penyuluh perikanan, yang jelas kami adalah fasilitator antara memfasilitasi pembudidaya atau pelaku utama yang mungkin dalam hal ini KDMP Tanjung Harapan dengan pemerintah. Nanti ke depan harapannya keterlibatan kami di sini dari awal ke depannya nanti juga menjadi selain fasilitator yang saya maksud di awal ini penyambung lidah, ya, ke depannya kami mungkin akan menjadi juga edukator, motivator.
10: Sementara itu, Kepala Kampung Tanjung Harapan, Defta Purwansyah, mengatakan tujuan utama usulan bioflok tematik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Saat ini pemerintah kampung bersama KDM mendapat pendampingan dari penyuluh perikanan dalam melengkapi berbagai persyaratan administrasi proposal, diantaranya dokumen notaris, sertifikat hak milik atau SHM, nomor induk berusaha atau NIB, dan persyaratan lainnya.
12: Tujuan utama usulan bioblok tematik untuk KDMP Kampung Tanjung Harapan yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternak ikan melalui kolam bioblok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Pendampingan yang diberikan oleh penyuluh mendampingi melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat.
10: Dirinya berharap usulan tersebut dapat segera terrealisasi. Nantinya pengelolaan program akan dilakukan melalui KDMP dan kelompok pembudidayaan ikan atau pokdakan yang telah dibentuk di kampung tersebut. Dengan adanya program bioflok tematik, masyarakat diharapkan memiliki peluang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: si tepu.
1: Itu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini.
2: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansila Herlani, mengapresiasi langkah pemanfaatan sejumlah lokasi cagar budaya di Kota Metro yang kini mulai ditransformasi menjadi ruang-ruang kreatif. Upaya dinilai sebagai bentuk nyata penghormatan sekaligus apresiasi terhadap nilai sejarah yang dimiliki oleh Kota Metro. Sila menjelaskan, dengan dialihfungsikannya situs sejarah menjadi wadah kreativitas, cagar budaya tidak lagi sekadar menjadi wadah mati yang pasif, melainkan menjadi pusat aktivitas yang hidup.

0: Ini akan terus memberikan dukungan kepada kelompok tani agar mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperdayakan perempuan dalam sektor olahan dan pertanian. Selain itu meminta dinas terkait untuk membantu dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lampung Olahraga.
2: Ketua KONI Waikanan Indra Sapta Purnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung jelang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV mendatang. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Ketua KONI Waikanan Indra Sapta Purnama menegaskan bahwa gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Cabang Sepak Bola tahun 2026 merupakan sarana krusial untuk memantau kemampuan para atlet secara langsung. Menurutnya, hasil pemantauan selama kompetisi akan menjadi bahan seleksi utama bagi para pemain terbaik untuk memperkuat daerah menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV mendatang. Ajang yang resmi dibuka oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah ini diikuti oleh 14 tim tangguh yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, PORKAP tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kecamatan, kegiatan itu juga menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial. Selain seleksi atlet, KONI juga mendorong peningkatan pembinaan sepak bola usia dini. Program pembinaan dinilai penting untuk menjaga

0: vaksin, ada lisensi ya, bisa dapat lisensi. Kemudian kesannya kami sangat bangga, kami mengapresiasi. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita galakkan sehingga ini menjadi angin segar untuk olahraga Kabupaten Tangerang.
1: Indra mengapresiasi pelaksanaan Porkap cabang sepak bola tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mendorong kemajuan olahraga di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda ya. Kami kembali hadir menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Ya, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut sebagai hoax. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Pendengar, kami undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami. Tentunya Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, ini sudah ada yang ikut bergabung melalui WhatsApp ya. Ini dari Bagas di Sukarame, katanya pengen dengerin lagunya Jamrud. Wah, ini Jamrud, ini lagunya udah lama-lama tapi masih enak ya untuk didengerin. Oke deh, nanti Bagas ya, kita puterin lagunya Jamrud ya, yang Pelangi di Matamu. Wah, ini ngehits ya di zamannya gitu kan lagu ini. Nah, mungkin di antara Anda juga dulu di masanya lagu ini tren ya, salah satu penggemar dari lagunya Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Nanti Anina akan hadirkan untuk Anda. Dan masih menantikan kebersamaan Anda dalam acara 100% Indonesia. Pendengar, silahkan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp di 0721-269-720. Dan siang hari ini di seputaran Pohoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, juga terlihat ya cuacanya sangat panas. Dan juga pastinya untuk Anda yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk tetap pakai sunscreen, karena penting banget ya menjaga kulit kita dari sinar UV, pendengar. Dan kita langsung aja kalau gitu puterin lagunya nih dari miliknya Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saking terangnya ya di luar sana, saking panasnya ya. Ini kita di dalam ruangan pun ngerasa kayaknya silau banget nih mataharinya gitu kan, luar biasa pokoknya panasnya ya. Pendengar, paparan bisphenol A atau dikenal dengan BPA dari galon dan kemasan plastik yang digunakan cara berulang kali ini disebut bisa memicu pubertas dini pada anak, pendengar. Ya, peringatan ini disampaikan oleh pakar obstetri dan juga ginekologi Profesor Dr. Dr. Budi Wiweko, pendengar, ya, mengatakan nih bahwa pubertas dini ini bisa dipengaruhi juga oleh dua faktor, yakni genetik dan juga lingkungan. Nah, untuk faktor genetik yang dibawa sejak lahir ini bisa dikontrol, sedangkan untuk faktor lingkungan masih bisa diminimalkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengurangi paparan zat pengganggu hormon, pendengar. Hal senada juga disampaikan oleh psikolog Ratih Zulhaki. Dia mengatakan bahwa pencegahan pubertas dini dari sisi pola hidup anak ini mencakup jam tidur, jam makan, serta juga makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk menghindari zat seperti BPA. Banyak orang tua tidak langsung menyadari anaknya ini mengalami pubertas dini dan baru mengetahuinya setelah berkonsultasi, pendengar. Ya, pubertas dini ini makin meningkat ya, karena biasanya mungkin orang tua tidak langsung tahu bahwa anaknya ini mengalami pubertas dini, pendengar. Oke deh, kita angkat dulu telepon nih yang sudah ingin ikut bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo, selamat siang RRI. Iya, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minasa.
0: Oke, gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat, baru sembuh ini Mbak
0: Dina. Oh, ya. Oke, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan cepat pulih ya. Oke, Tajudin mau dengar lagu apa nih siang ini?
1: Dari apa, Gia Indrawari?
0: Yang mana tuh? Yang seribu kali, mau dengar nggak?
1: Iya, Mbak Dina aja yang pilih.
0: Oke deh, siap. Nanti kita puterin ya. Mau salam buat siapa sih nih kira-kira?
1: Buat semuanya aja. Ini Mbak Dina, betul kan ya?
0: Iya, benar.
1: Kabarnya gimana hari ini?
0: Kabarnya sehat juga, alhamdulillah. Ini habis sakit flu ya kayaknya ya, suaranya ya.
1: Betul, iya masih batuk-batuk sih ini sebenarnya Mbak Dina.
0: Oh gitu, di sana kayak masih sudah masuk musim kemarau kah?
1: Hari ini sih ada panasnya, ada mendungnya gitu.
0: Oke, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Tajudin ya. Salam buat keluarga di sana nih.
1: Ya, terakhir Mbak Dina udah makan?
0: Alhamdulillah sudah. Kamu udah juga ya?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Dina.
0: Sama-sama. Selamat siang juga buat Tajudin yang ada di Minahasa nih, jauh ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat Tajudin dan juga keluarga dan teman-teman di sana nih, pendengar. Dan kalau gitu gimana? Kita langsung aja dengerin lagunya ya yang sudah di request oleh Tajudin dari miliknya Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM, atau untuk Anda juga nih yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, tentunya mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar. Untuk Anda yang sedang menyelesaikan pekerjaan juga, mudah-mudahan kerjaannya selesai tepat waktu ya. Dan gak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia harus Andina sudahi dulu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan nanti akan ada rekan Tiara yang menemani Anda pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita juga akan bergabung untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional, pendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda. Andina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Atas Cita Nasional. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
1: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya, sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan, bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Dan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Jadi waktu awal jadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya, sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan, bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa, sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai, dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak, masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Thank you. Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat ini.
1: Iya.
2: Sekitar yang bisa digunakan, iya. Ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas.

0: tetapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja yang tidak bisa diakses, mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak.

0: Mungkin beberapa masih berlangsung ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibat ini berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

hari, RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum, halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, dengan adik siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing, dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Basis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendra ya.
3: Benar
2: ya, ya?
3: Benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 0811-7979-712.
1: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba langsung dari RRI Jambi.

0: Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah berbakat olahraga di jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan kita bisa Provinsi Bengkulu berlatih dengan baik, sekolah dengan baik, agar bisa membawa nama Bengkulu di kelas nasional, bahkan mungkin bisa mengajar di kancah internasional.
1: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Selatan menyoroti sejumlah persoalan SPMB 2026, mulai dari keterbatasan rombel, sekolah favorit, hingga praktik titip siswa yang berpotensi memicu pungli. Berikut Muhammad Lutfi Arya dari RRI Palembang melaporkan.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang. Menurut Alwis, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
2: Cuman yang kan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan, nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau ngasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap, ada inspektorat, ada kepolisian, ada juga DPR, ada juga badan dari Diknas, lengkap dari kementerian, ada KPK ujungnya kan, ada ombudsman. Kalau memang masyarakat mau ngadu ke kita, datanya terungkap. Ini orangnya, ini yang ngasih uang, ini yang nerima uang, pelakunya di sekolah, ini gitu. Iya, nanti berani nggak masyarakat? Sekarang ini kan baru beredar WA saja.
1: Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP penyangga cukup banyak, sehingga lulusan yang mendaftar ke SMA tertentu membludak. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait SPNB di wilayah Belajar Sumba yang berhasil dihimpun reporter Dewi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Menurut saya, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik karena pemerintah berupaya membuat proses penerimaan siswa ini lebih transparan, terus itu lebih adil dan juga akuntabel. Di sini SPMB tidak hanya mengganti nama dari PPDB, tapi juga membawa beberapa penyempurnaan seperti misalnya penguatan jalur domisili, kemudian juga afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu, prestasi, dan juga mutasi. Hanya saja yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Nah, pemerintah daerah dan sekolah ini juga harus memastikan informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau polemik di tengah masyarakat. Selain itu juga sistem pengawasan perlu diperkuat sehingga semua calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya sih nggak hanya menjadi perubahan aturan aja, tapi benar-benar mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah maupun antar sekolah. Terima kasih.
2: Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ini merupakan langkah positif untuk menciptakan proses penerimaan siswa yang adil, transparan, dan merata. Dengan adanya beberapa jalur penerimaan yang disesuaikan dengan kondisi dan prestasi siswa, diharapkan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Namun, keberhasilan sistem ini tentu bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar orang tua dan calon murid memahami aturan yang berlaku. Harapannya, SPMB 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sekarang.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, terkait pengawasan SPMB 2026.
1: Pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini, poin penting yang harus menjadi perhatian baik oleh penyelenggara maupun juga masyarakat apa ini Bang, dari Ombudsman?
2: Ya, jadi sistemnya kan kalau dulu kan sistem jarak gitu ya, jarak atau radius gitu. Sekarang kan masih di sama dengan tahun lalu, namanya sistemnya kalau ada domisili gitu ya, domisili memang agak berkurang memang, tapi hanya 30% jatah untuk domisili yang diberikan oleh panitia di dinas pendidikan provinsi, 30% prestasi 30% juga. Dulu prestasi hanya 15%, sekarang dinaikkan. Jadi atensi lebih bagi siswa-siswa yang berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah yang menurut mereka potensial di situ ya. Silakan gitu, nah, diberikan kesempatan lebih. Jadi domisili 30%, prestasi 30%, afirmasi kalau tidak salah itu 35%, 5%-nya 5% afirmasi kalau salah. Dan perpindahan orang tua 5%. Afirmasi 35%. 35% itu mengakomodir anak-anak yang putus sekolah atau ada anak yang tidak diterima di tahun lalu. Mereka menganggur, tahun ini juga diberikan kesempatan mereka untuk melamar karena kuota mereka juga dilebihkan 35%. Jadi karena untuk mengantisipasi, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kan Provinsi Jambi termasuk tinggi ya angka putus sekolah. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada anak yang tidak sekolah gara-gara terbatasnya sekolah, dikasih kuota lebih tuh di afirmasi. Afirmasi ya bisa karena mereka tidak mampu gitu ya, KIP, yang penerima KIP, nah itu bisa masuk di jalur ini. Kuotanya luar biasa, ditambah 35%, paling banyak Pak justru kuota yang ini gitu ya.
1: Siap gitu. Kalau untuk orang tua apa yang perlu menjadi perhatian atau himbauan mungkin Bang, seperti apa?
2: Iya, dari aduan-aduan di tahun-tahun sebelumnya memang waktu kalau memilih jalur tentunya mereka sudah ini ya, sudah mempertimbangkan dengan matang. Misalkan jalur domisili, bahwa penentuan titik koordinat itu cukup ini, cukup menentukan. Jangan kalau kita salah menentukan titik koordinat, lokasi rumah kita dekat pengen sekolah, kita taruhnya jauh, tentunya nanti bisa tergeser, Pak. Itu kita ada memediasi pengaduan seperti itu. Artinya anak yang bersebelahan rumah, satunya diterima, satunya tidak diterima, kan dikomplain ya sama Pak RT. Pak RT kenapa nih? Kita kan berdekatan, ini diterima oleh salah satu SMA, ini nggak diterima. Nah ternyata pihak operator sekolah melihat, nah itu kesalahan pada menetapkan titik koordinat, Pak. Jadi orang tua juga harus hati-hati jika memilih jalur domisili untuk menetapkan titik koordinat, harus betul-betul. Begitupun dari prestasi ya, dari prestasi kan kalau mereka berprestasi olahraga ya harus ada sertifikat. Dinas Pendidikan melibatkan dinas dispora ya, dinas pemuda dan olahraga, karena mereka yang sering mengeluarkan sertifikat gitu ya, untuk melakukan pengecekan atau memverifikasi bahwa sertifikat itu bahwa bukan sertifikat yang diterbitkan hanya untuk pada saat ini saja, jadi untuk meloloskan mereka masuk SPMB itu kita antisipasi seperti itu Pak, karena kemarin juga hadir, mereka juga berkomitmen nanti ikut melakukan pengecekan, ikut menyukseskan hajatan PPDB di tahun ini.
1: Baik Bang Rokim, terima kasih banyak informasinya Pak.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Siswa baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan transparan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Unit pelaksana teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala OPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: SPMB Bengkulu memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah keberbakatan olahraga. Selengkapnya dilaporkan Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Juni lalu menjadi peluang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya adalah di SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu, Mary Andaria, mengaku bangga dan terharu atas capaian yang diraih anaknya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan dan kerja keras yang selama ini dilakukan anaknya di bidang olahraga. Mary mengatakan, diterimanya sang anak melalui jalur prestasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Ia menilai keberadaan SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu menjadi wadah yang tepat untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik sekaligus pembinaan prestasi olahraga.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya anak saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah keberbakatan olahraga melalui jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan Ananda bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bengkulu, berlatih dengan baik, sekolah dengan baik, agar bisa membawa nama Bengkulu di nasional, bahkan mungkin bisa mengejar di kancah internasional.
1: Menurut Mary, perjuangan yang telah dilalui anaknya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia berharap kesempatan yang diberikan melalui jalur prestasi pada SPMB ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mary berharap pembinaan yang diperoleh di sekolah tersebut dapat mengantarkan para atlet muda Bengkulu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Mendukung pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran baru, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kuatkan bandwidth internet dan pengamanan jaringan. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kami sesuai dengan tupoksi dan sarana prasarana yang kami miliki.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung penuh pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu pengamanan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital tersebut dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Digital dirancang dengan standar penanganan khusus. Eko menjelaskan, fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu.
1: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami berkewajiban untuk mendukung SPMB ini bisa berjalan dengan baik, minim kendala, bahkan tanpa kendala. Hal-hal yang bisa kami lakukan adalah penguatan bandwidth internet dan pengamanan jaringan ke pusat data untuk infrastruktur server aplikasi SPMB.
2: Diberitakan sebelumnya pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK di Provinsi Bangka Belitung pada hari pertama berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saiful Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang telah diterapkan, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
3: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala.
2: Di sisi lain, Saiful juga menghimbau para orang tua dan calon siswa untuk waspada terhadap potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan tersebut. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu. Dari Pangkal Pinang, DB Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci buka penerimaan murid baru dari tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026 dan 2027 di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada tanggal 22 hingga 30 Juni tahun 2026. Setiap calon siswa baru diminta untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran

0: jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi.
1: Untuk jalur masuk untuk SBMP tahun 2026 ini, 2027, itu jalur pertama itu jalur domisili, jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi, yaitu perpindahan dari orang tua. Dan terakhir untuk edaran SBMP juga setelah kami edarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 sampai dengan 31 Mei, yaitu publikasi dan pengumuman pendaftaran itu sudah beredar di setiap sekolah, dan juga tanggal 22 dan sampai dengan 30 Juni itu pendaftaran. Nah, di pendaftaran.
0: Dian juga menambahkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kerinci telah disiapkan sebanyak 136 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 4.352 siswa yang tersebar di 54 SMP di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Harga Pertamax naik mendadak menjadi Rp16.650 per liter. Warga Kota Bengkulu terkejut dan mengeluh kemahalan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan, melaporkan.
1: Melanda masyarakat Kota Bengkulu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi secara mendadak. Para pengendara mengaku tidak siap dengan penyesuaian harga yang dinilai terlampau tinggi tersebut. Keluhan ini salah satunya disuarakan oleh Rio, seorang warga Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Ia mengaku terkejut saat melihat angka baru yang tertera pada papan tarif di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurut Rio, kebijakan kenaikan harga di waktu sekarang terasa sangat janggal. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa dengan pola regulasi pemerintah yang biasanya mengumumkan penyesuaian harga BBM tepat di awal bulan. Bukan hanya masalah momentum waktu yang tidak biasa, besaran nominal kenaikan kali ini juga dinilai sangat drastis. Harga Pertamax yang semula dibanderol Rp12.600 per liter, kini melonjak tajam menjadi Rp16.650 per liter.
2: Yo, terkejut baik ini bang. Naik Pertamax kok bang. Lumayan naiknya nih. Hampir 4.000-an. Wah, terasa nian kami. Masyarakat kecil ni biasanya ngisi pertama tu ngepulnya 70. Oh, sekarang hampir enggak 100. Kan naik hampir 4000-an. Tu pula naik-naik agak 200 perak dak pulo terasa. Kalau lah naik 4000 tu lah lumayan. Pacaklah beli rokok apa beli dibelikan telur, sekarpet. Kalau selisihnya besarnya ni cak itu.
1: Rio menambahkan dengan selisih kenaikan yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter, para pengguna Pertamax mengaku langsung merasakan dampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka. Lonjakan ini dinilai terlalu membebani kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Dirinya berharap pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan sosialisasi yang lebih transparan sebelum memperlakukan kebijakan baru. Dari Kota Bintuan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Belitung turunkan 181 petugas dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menyiapkan sebanyak 181 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas tersebut akan melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Kepala BPS

0: Kapolres Belitung Baik Kurniawati mengatakan seluruh petugas yang akan diterjunkan telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum ditetapkan sebagai petugas sensus. Menurutnya, sebelum turun ke lapangan, para petugas juga akan mendapatkan pembekalan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang ditetapkan BPS. Baik menjelaskan, petugas nantinya akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung. Dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Dan juga nanti kami latih mereka 3 hari secara online dan 3 hari secara offline. Jadi insya Allah sudah siap untuk turun lapangan di tanggal 15 Juni 2026.
2: Petugas sensus namanya, Bu, ya?
1: Petugas sensus ekonomi 2026.
2: Untuk sensus ini berapa tahun sekali, Bu?
1: Kalau untuk sensus ekonomi itu 10 tahun sekali.
2: Oh, 10 tahun sekali.
1: Ya, jadi terakhir itu di tahun 2016.
2: Iya.
1: Nah, sementara kalau sensus BPS kan ada 3 ya, amanat undang-undang itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, kalau penduduk itu yang akhirannya 0, sensus ekonomi yang tahun akhirannya 3, nah kalau ekonomi yang tahun akhirannya
2: 6.
0: Ia menambahkan data yang diperoleh sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan tahun ini menjadi pelaksanaan pertama sejak sensus sebelumnya digelar pada 2016. Dengan dukungan 181 petugas yang telah disiapkan, BPS Belitung menargetkan seluruh proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore,

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan Barito.
2: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan?
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda untuk Nanada Islami di kesempatan sore ini di hari Kamis 11 Juni 2026 bersama dengan Persatuan RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, saat ini kami sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185-186 dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarinlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Leader Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisa yaitu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
5: Paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: TBA-nya gimana, Pak?
7: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Sucak. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, Fuel Sucak disesuaikan, Pak.
7: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virusnya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
10: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
11: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
11: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
12: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
14: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
13: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
15: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
13: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
17: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudarti mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
18: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
17: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
19: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
20: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
1: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu itu, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Siapa? Ya, berdua.
1: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lisa? Lisa?
1: Iya, Mak.
0: Ayo ke sini dulu, Boru. Hari ini hari istimewa. Hari ini hari upacara adat untukmu. Jangan lama-lama. Opungmu sudah menunggu di ruang tengah.
1: Mak, Lisa. Lisa masih sibuk, Mak. Lisa harus memastikan semua barang Lisa beres untuk perjalanan ke kota besok pagi.
0: Boru, upacara ini penting. Kau tahu ini adalah cara kami keluargamu mengantarkanmu pergi dengan restu. Adat ini bukan sekedar acara biasa, Nang.
1: Iya, Mak. Lisa tahu. Kenapa sih semua orang harus ribet dengan acara adat seperti ini? Di kota, Lisa tidak butuh semua ini, Mak. Tidak ada yang peduli soal ulos atau upacara adat apapun itu.
0: Lisa, dengar dulu. Kau boleh hidup di kota. Kau boleh mengejar cita-citamu sejauh apapun itu. Tapi, kau tetap anak Batak. Jangan pernah lupakan itu, Nang.
1: Mak, Lisa tidak bermaksud lupa. Tapi adat ini terasa kuno bagi Lisa. Teman-teman Lisa di kota pasti akan menertawakan Lisa kalau tahu Lisa masih terikat tradisi seperti ini.
2: Lisa, cukup. Apa yang kau bilang tadi? Tradisi ini kuno.

0: di kota tidak seperti di desa, Pak. Lisa hanya ingin fokus. Fokus pada masa depan Lisa.
1: Masa depanmu tidak akan kuat tanpa akar, Nang. Apa kau pikir ulos ini hanya kain? Ulos ini adalah simbol cinta, doa, dan restu dari leluhurmu. Tanpa itu, kau hanya berdiri sendiri, seperti pohon yang akarnya rapuh.
2: Lisa, kau lupa siapa dirimu.
0: Apa maksud opung?
2: Ketika kau lahir, ulos ini disiapkan untukmu. Ulos ini ditenun oleh opung borumu dengan doa, cinta, dan harapan. Ulos itu tidak hanya sekedar kain, Lisa. Ia adalah bagian dari sejarah keluarga kita. Bagian dari dirimu.
0: Saya tidak tahu kalau ulos ini penting bagi keluarga kita. Lisa kira selama ini ulos itu hanya kain.

0: ulos ini adalah simbol bahwa dimanapun kau pergi, Lisa, keluarga ini akan selalu bersamamu.
1: Maaf, Opung. Maaf, Mak. Pak. Lisa tidak tahu.
2: Lisa, terimalah ulos ini. Ini adalah doa kami untukmu, agar langkahmu di kota diberkati.
1: Terima kasih, Opung. Terima kasih, Mak. Pak, Lisa berjanji, Lisa akan menjaga ulos ini, dan Lisa tidak akan malu lagi dengan teman-teman Lisa.
0: Iya, Nang. Oh ya, udah disiapkan kopernya kan, Nang?
1: Sudah, Mak.
0: Sekitaran jam berapa nanti pesawatnya?
1: Nanti sekitar jam 1.
0: Ya, ya udah. Siap-siaplah dulu. Nanti kita antar ya, Pung ya. Opung ikut kan ngantar Lisa kan, Pung?
2: Ah, kalian sajalah. Opung di rumah saja.
0: Oh, udah, enggak apa-apa. Nanti Bapak ikut juga.

0: Puji Tuhan, akhirnya sampai juga dengan selamat. Telepon Mama ah. Halo, Ma.
1: Halo, Maru.
0: Oh, Ma. Ma, Lisa ya. Udah sampai ya, Ma? Bilang juga sama Opung sama Bapak dan keluarga yang lain ya, Ma.
1: Iya, Nang, iya. Puji Tuhan kali lu sampai kau, Nang. Oh iya, baru selama perjalanan masih kau pakainya ulos tadi kan, Nang?
0: Iya, iya, pakai lah, Ma. Sampai sekarang pun enggak bisa lepas-lepas kok. Mama tenang aja.
1: Pesan Mama ingatlah semua pesan-pesan yang dikasih Opung tadi.
0: Iya, Ma. Siap, siap pokoknya.
1: Iya, udah. Jadi, Nang, dari bandara nanti naik apanya kau ke kosmu, Nang?
0: Naik apa ya, Ma? Naik ojol aja deh kayaknya, Mak. Soalnya naik taksi mahal. Ya udahlah ya, Mak. Ini mau pesan ojol dulu.
1: Yaudah. Pesanlah, Boru, pesan. Hati-hati kau ya, Nang, ya. Kabar nanti Mama kalau udah sampai kau di kosmo ya, Boru.
0: Oke, Mak.

0: bahaya, Tok. Tas saya baru saja dicuri. Semua barang-barang berharga saya ada di dalam situ. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
1: Itu coba tenang dulu ya. Ini itu dari mana? Kemana sebenarnya?
0: Saya dari Dolok Sanggu mau ke Cengkareng, Tok.
1: Oh, ya udah, kuantar aja itu ya. Tapi sebelum kuantar itu, makanlah dulu kita ya. Sekalian nenangkan pikiran itu. Memang di sini rawan kali, Tok. Lain kali hati-hati, Tok ya.
0: Iya, Tok. Enggak apa-apa, Tok. Tapi sebelumnya makasih ya, Tok.
1: Iya, sama-sama, Tok. Bentar-bentar ya. Biar aku ambilkan dulu mobil.

0: Tok, makasih banyak ya Tok udah mau bantu saya. Kalau nggak ada itu tadi, nggak tahu lah aku mau ke mana tadi Tok.
1: Oh iya, kalau boleh tahu, buru apa itu?
0: Buru siagian Tok.
1: Bah, buru siagiannya itu rupanya. Semarga lah kita Tok, aku pun marga siagiannya. Yang karena kulihatnya tadi di lokasi Tok, tergeraklah hatiku. Buru bata ini, pikirku. Makanya aku datang ini Tok. Pokoknya Tok, kalau ada apa-apa, kabarin aja aku ya. Aku siap membantu Tok. Kalau nggak sesama kita, siapa lagi? Apalagi di perantauan ini.
0: Iya Tok, makasih banyak Tok. Tadi yang karena Itok lihatnya aku pakai ulos itu ya Tok. Aduh beruntung kalah aku jumpa sama Itok. Makasih banyak ya Tok.
1: Iya Tok, santai aja. Aku pun senangnya jumpa Itok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Kembali Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan pendengar, luar biasa sekali malam hari ini, yang jelas ya. Malam hari ini kita akan berbincang kembali gitu, dan malam hari ini juga ini seru banget karena kita akan membahas satu gaya hidup sehat ya, yang mungkin sekarang lagi jadi perhatian banyak orang, terutama di tengah rutinitas yang padat dan aktivitas harian yang serba cepat gitu kan. Dan mendengar, melalui obrolan komunitas malam hari ini, kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas lari tentang bagaimana tren olahraga masa kini berkembang menjadi gaya hidup yang sehat gitu kan. Dan juga gimana sih komunitas menjadi ruang sekaligus mendukung, dan bagaimana juga lari bisa menjadi kebiasaan positif yang berdampak baik bagi fisik maupun mental. Makanya malam hari ini kita akan berbincang, sudah terhubung bersama Rais Hasyir ya, kapten dari Runway Lampung. Assalamualaikum, selamat malam Rais.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Obi.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat kabarnya, sehat, dan pastinya ya. Baru selesai lari ini.
0: Keren. Lari di mana tadi? Lari di mana?
1: Tadi ngelup di Stadion Pauman sih, Kak.
0: Oh, tadi ngelup di Stadion Pauman.
1: Iya.
0: Barengan sama anak-anak komunitas apa solo hari ini?
1: Beberapa ada, soalnya udah kebanyakan yang udah pergi ke Jakarta, ada race di sana soalnya.
0: Oh, gitu, ada race ya?
1: Iya.
0: Kapan? Iya. Minggu ini?
1: Sabtu sama Minggu.
0: Sabtu sama Minggu. Oh, oke, oke. Jadi ini ada perwakilan yang berangkat ke Jakarta, Rais ya?
1: Perwakilannya sih banyak ya. Jadi bukan di dalam perwakilan kan.
0: Oh, gitu. Jadi perwakilan dari Lampungnya maksudnya yang banyak ya?
1: Iya, banyak gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Nah, ini gue mau nanya dulu nih. Maksudnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gitu ya tentang komunitas Runway Lampung, dan ini gimana nih awal terbentuknya, Rais?
1: Oke, selamat malam Sobat RRI Pro 1. Perkenalkan, saya Rais Hasyir, Kapten Runway Lampung. Mm-hmm. Jadi Runway Lampung ini kalau dari kita terjemahin katanya nih, Kak, itu artinya kan melarikan diri. Oh. Ya, nama itu emang sedikit rancu. Biar ke mindset ke orang itu ke template kan, terkait komunitasnya gitu. Yang pada intinya sih kayak melarikan diri dari gaya hidup yang kurang sehat menuju hidup yang lebih aktif dan sehat. Intinya di situ. Nah, awalnya itu dari pandemi COVID-19 kisaran 2019-2020. Itu kan kalau kita lihat animo masyarakat yang olahraga khususnya lari itu kan lagi high banget, lagi dekat banget. Nah, di situ ngumpul lah, dari mulainya itu 7 orang, Kak. 7 orang, terus ngumpul lari bareng, start finish di Stadion Pauman bareng, terus inisiasi pada 14 Agustus 2022. Gapnya ada 2 tahun, nunggu dulu. Baru officialin Runway. Dari awalnya 7 orang, sekarang anggota aktifnya itu udah ada 230-an.
0: Ya. Banyak juga ya. 230-an gitu, ya.
1: Udah aktif banget pokoknya gitu, Kak. Jadi emang sengaja banget dibentuknya itu untuk yang bukan inklusif, Kak. Jadi bisa untuk terbuka untuk siapa aja. Jadi mau yang baru awal lari, terus yang udah lari, yang udah pro juga apa gimana, gabungnya di satu di Runway Lampung.
0: Oke, dan lumayan banyak juga ya, Rais ya. Kalau misalnya sampai 200-an kayak gitu anggotanya ya.
1: Syukur alhamdulillah ya, Kak.
0: Oke deh, iya. Tapi apa sih, Rais, yang menurut kamu yang membuat lari itu sampai sekarang semakin dinikmati atau diminati gitu oleh masyarakat Provinsi Lampung khususnya nih?
1: Kalau ditanya yang diminatin apa gimana, mungkin karena olahraganya itu yang sederhana ya. Bisa diakses oleh siapa aja gitu kan. Jadi nggak butuh fasilitas khusus, terus bisa dilakukan kapan aja, dan ya relatif terjangkau. Soalnya itu kan sekarang ini udah banyak event-event lari itu, Kak. Event-event lari, komunitas lari, konten olahraga juga, pelari culture kan. Itu maksudnya animo-animo yang itu, yang dimana untuk sekarang jadi tren lari itu, rananya itu udah banyak positif banget. Tapi sekarang juga kan orang-orang itu udah lebih mudah mantap perkembangan latihannya gitu, Kak. Dari kayak aplikasinya kan udah semakin progres nih, dari beberapa aplikasi olahraganya ngedukung, kayak dari, kalau istilah lari ini ya kita sebut ya, kayak dari PES, distance, elevasi, head rest segala macam itu. Jadi proses berolahraga menjadi lebih menarik dan terukur gitu kalau dilari gitu.
0: Oke. Karena memang sejujurnya di Bener Lampung sendiri acaranya apa, tapi ya tetap lari gitu ya. Mau ulang tahun pun ngumpulin masanya lari sih, tapi ya gak apa-apa.
1: Itu mau grand opening pun, mau apapun, lari pokoknya.
0: Anniversary soalnya ya.
1: Gampang ngebikin crowd acara kan, Kak?
0: Bener ya. Sih, bener. Oke. Nah, tapi menurut Rai sendiri, apa sih makna dari gaya hidup sehat di era sekarang gitu?
1: Oke, kalau makna gaya hidup sehat, ini saya klarifikasi dulu di awal, saya bilang kayak gini bukan karena saya udah gaya hidupnya udah sehat banget, tapi maksudnya kalau misalnya ditanya, jadi gaya hidup sehat itu dari perspektif saya bukan hanya soal olahraga dan pola makan, tapi bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jadi intinya itu sehat bukan hanya tidak sakit, tetapi juga merasa lebih produktif, bahagia, yang penting memiliki energi untuk beraktivitas dan memiliki kualitas hidup yang baik. Gitu sih, Kak, kalau ditanya gaya hidup sehat itu apa.
0: Oke. Tapi sejauh mana sih Rais pengaruh media sosial dan komunitas juga nih dalam membuat olahraga lari semakin populer kalau Rais ngeliatnya?
1: Oh, kalau misalnya media sosial kayak, kalau lihat dari Runway Lampung kan tuh followernya banyak banget kayak. Saya juga rada kaget banget, insight-nya itu emang real banget followernya. Boom gitu, Kak, maksudnya mau bikin event segala macam. Animo nyari kita untuk nyari peserta dari situ. Nah, pengaruhnya itu sangat besar, Kak. Kayak media sosial itu buat orang itu dapat melihat pengalaman, progres dan pencapaian orang lain sehingga kayak bisa jadi motivasi untuk ikut mencoba gitu. Selagi kita ngelihatnya dari perspektif yang positif. Kalau misalnya kita dari positif, sementara dari komunitas ini, Kak, kalau dari komunitas ini berikan dukungan secara langsung sehingga seorang yang lebih semangat dan konsisten dalam berolahraga, khususnya yang pemula, itu jadi banyak yang orang awalnya itu datang sendiri, akhirnya bertahan karena menemukan lingkungan yang positif dan teman-teman yang saling mendukung. Jadi relevansi antara media sosial ke komunitasnya itu saling berkaitan.
0: Oke. Tapi kan kalau misalnya ngeliat orang-orang sekarang, mungkin banyak banget, Rais, yang mau olahraga, yang mau lari gitu kan, tapi kadang-kadang ya mungkin terkendala waktu lah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dari teman-teman Runway Lampung sendiri untuk menyiasati hal ini supaya tetap bisa rutin kumpul dan olahraga, gimana nih, Rais?
1: Oke, kalau jadi itu kayak nyiasatin waktunya biar ada ketemu olahraganya gitu kan,
0: benar.
1: Nah, jadi kalau dia yang pola hidup yang pelari itu pasti nggak tiap-tiap hari itu nggak lari, Kak, masih ada di jangka waktunya itu diselangin dengan waktu strength gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang pemula, remind aja sih, Kak, maksudnya olahraga yang efektif itu bukan olahraga yang dengan durasi yang lama dengan jarak yang jauh gitu. Cukup range 20-30 menit beberapa kali dalam seminggu itu udah baik untuk kesehatan gitu. Nah, jadi waktunya itu sefleksibel mungkin, soalnya kan dari manajemen waktu kan semua orang beda-beda, Kak. Walaupun dari Runway kan ada aktivitas setiap minggunya itu emang per minggu, Kak, Sunday morning run. Itu startnya di Pahoman. Kalau misalnya ada yang kesempatan waktu untuk hadir, kita lari barengan di sana. Nah, yang terpenting itu tetap bergerak dan jaga konsentrasi. Jangan mikirin pace, jangan mikirin jarak, jangan mikirin waktu. Yang penting gerak dulu

0: misalnya dia udah aktif lari nih kak, aktif lari itu pasti ada program-program yang harus mereka jalanin gitu. Nah dari programnya ini lebih dibaikkan nggak perlu monoton seperti itu, lebih baik dilakukan secara rutin. Jadi kalau dalam istilah olahraganya itu milets atau akumulasi jarak latihannya, itu menyarankan peningkatan milesnya itu secara bertahap kak, dibanding terus melakukan latihan berat. Nah jadi olahraga ringan yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat yang lebih baik dibanding olahraga yang berat tetapi hanya dilakukan sesekali. Jadi intinya itu di konsistensinya.
1: Oh gitu ya. Di konsistensinya harus dijaga ya, terus berarti ya.
0: Jadi mending dia rutin kan dibanding dia olahraga berat tapi repetisinya kayak seminggu sekali ataupun sebulan sekali.
1: Bener
0: mending
1: sih.
0: Dia yang saya bilang maksudnya mending olahraganya itu menyesuaikan waktu. Seenggaknya dia bergerak aja udah bagus banget.
1: Iya, ya. Jadi enggak mager gitu ya.
0: Iya, gitu.
1: Oke. Tapi kan ada juga nih orang-orang yang milih larinya pagi, terus juga ada juga yang kadang-kadang sore gitu kan, mungkin baru sempatnya sore. Nah tapi kalau misalnya menurut Ray sendiri atau teman-teman dari komunitas gitu, sebenarnya waktu yang paling oke atau waktu yang paling baik gitu untuk memulai lari itu kapan nih Ray?
0: Nah ini banyak banget didebatin orang-orang nih kak. Kayak case-nya kayak misalnya gue baru bisa larinya tuh pulang kerja, gue baru bisa larinya pagi apa gimana. Nah kalau itu balik lagi ke manajemen waktu mereka. Ada yang nyaman berlari pagi karena udara lebih segar dan aktivitas belum terlalu padat, itu lebih disarankan kak. Soalnya kenapa, kayak dari heart rate terus kayak dari energinya gitu masih kekumpul lah gitu kak apa gimana. Tapi ada juga yang lebih cocok sore setelah bekerja. Nah selain itu kan ada faktor lain kak, kayak faktor cuaca juga mempengaruhi heart rate atau detak jantung saat berlari. Saat cuaca panas biasanya detak jantung akan lebih tinggi dibanding saat cuaca sejuk. Jadi kalau misalnya daerah anak lari itu lebih enak itu main pace adem ayem atau zona 2 gitu kak. Jadi zona 2 itu kayak mau berapapun jarak kalau pace-nya segitu ayolah. Jadi sesuaikanlah dengan kondisi tubuh dan jadwal masing-masing. Jadi kalau dari perspektif saya, kalau misalnya ditanya waktu yang terbaik, ya terbaiknya itu menyesuaikan dari kondisi tubuh sama jadwal kehidupan kita masing-masing.
1: Oke, berarti balik lagi ke individu masing-masing berarti ya.
0: Betul, soalnya mau gimana, misalnya ada perspektif orang malam itu nggak bagus nanti.
1: Iya benar.
0: Gimana itu benar. Perspektif orang gitu kan, nggak apa gimana gitu.
1: Iya benar sih. Karena memang kadang-kadang ada juga yang maksudnya. Ada yang juga yang ngomong kayak, oh gak boleh nih, gak boleh olahraga malam, gak boleh lari gitu kan. Karena kadang-kadang kan emang itu pasti bakalan gak bagus gitu kan. Nah tapi kalau boleh tahu juga nih Rais ya, nah untuk selain sehat fisik, kira-kira manfaat apa sih yang akan dirasakan dari bergabung dalam komunitas Runway Lampung ini?
0: Kalau saya pribadi kayak saya dengan umur yang masih belia gini, ya, maksudnya dengan masuk komunitas itu yang berpengaruh itu satu kak, sosial life-nya. Jadi banyak kenal orang, terus banyak teman baru, jaringan pertemanan lebih luas, pengalaman ikut eventnya, terus semangat untuk lari bareng itu feelnya tuh dapet banget gitu kak. Bahkan nggak sedikit anggota itu member mendapatkan relasi dari pekerjaan gitu, Pak.
1: Oh
0: jadi
1: gitu.
0: Dari awalnya komunitas, iya, relasinya ke pekerjaan, peluang usaha, hingga sahabat, baru untuk karena sering bertemu dalam kegiatan komunitas gitu. Jadi ngelihatnya kayak, gue lari sama lu nyaman nih, enak nih kita buka usaha apa deh, apa gimana? Nah, kan dari awal-awal lari gitu, Kak. Kalau ditanya manfaatin banyak gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi social life-nya lebih dapat kalau misalnya ikut komunitas.
1: Oke. Berarti komunitas lari ini juga bisa jadi ruang untuk membangun relasi dan maksudnya kumpul-kumpul untuk melakukan kegiatan positif berarti ya.
0: Iya, betul Kak. Soalnya kan di Runway Lampung itu anggotanya kan itu majemuk Kak ya. Kayak dari berbagai profesi, usia, latar belakang gitu. Nah, ketika kita lari bareng atau yang saya bilang tadi Sunday Fun Run ataupun dengan event yang lain, semua itu jadi setara gitu, nggak mentingin latar belakang apapun gitu, tidak ada perbedaan jabatan atau status sosial gitu kan. Mungkin perbedaannya itu kayak gap pes lah gitu kan, letik-letikan pesnya. Ah, yeah. PES lu segitu, PES

0: gue segini kan, yeah, gitu okay. Kan. Mm-hmm. 5K gue segini, gini gitu. Nah dari situ muncul rasa hangat kan kak, kayak bareng gitu, saling mendukung, saling semangat. Mm-hmm. Yang penting saling memotivasi untuk menjadi lebih baik.
1: Oke, itu yang paling penting ya. Tapi sejauh ini lari juga bisa membantu menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres berarti ya Rais ya?
0: Bam, ini kak, ini yang sering jadi pelampiasan orang yang abis life after break up. ini banget, serius. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jadi kayak pelampiasannya itu yang sakit hati, yang disiksa kakinya. Nah itu, jadi kalau saya emang jadi relaksasi diri kak, kayak saya lari itu tubuh itu ngelepasin hormon endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati. Jadi wajar aja yang orang yang feelnya tuh lagi sedih apa gimana, kalau saya ya, kalau dibawa lari itu bagaimana feelnya jadi hahihi gitu. Yang feel yang sedih ataupun feel yang abis emosi-emosi gitu, ya udahlah bagaimana. Istilahnya me time lah, jadi waktu me time-nya gitu.
1: Oke, ini bukan buat para pendengar di luar sana mungkin lagi patah hati, mungkin bisa lari kali ya Rais ya. Ya kan lumayan loh. Jadinya enggak ini loh. Maksudnya enggak enggak sedih gitu di kamar doang. Bener, ya.
0: Saran mulu. Saya jadi kalau sih misalnya galau pun life after break up, lari terus pakai headset dengerin lagu full satu album Tiara Andini Kongo Liodra. Iya gitu.
1: Iya. Jadi ini bisa apa ya, maksudnya bisa tersalur ke yang lain-lain berarti ya.
0: Iya, jadi pelampiasannya itu sehat gitu kan kak.
1: Oke. Nah Rais, kira-kira ada gak sih pesan untuk para pendengar di luar sana yang mungkin pengen mulai gaya hidup sehat tapi masih ragu-ragu gitu? Silakan Rais.
0: Oke, kalau pesannya itu jangan menunggu sempurna untuk memulai, mulailah dari langkah kecil. Tidak perlu langsung berlari jauh atau cepat, yang saya bilang kak, gak usah mikirin pace, gak usah mikirin miles apa gimana, gak perlu bandingin diri dengan pelari lain, soalnya karena apa, listen your body, soalnya tiap kapasitas orang lari itu beda-beda gitu. Yang penting bergerak lebih dahulu, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah untuk investasi di kesehatan di masa depan.
1: Nah mungkin untuk harapan dari komunitas Runway Lampung terhadap tren olahraga dan gaya hidup sehat ke depan seperti apa ini?
0: Ini kan jadikan ini kak, Runway Lampung juga kan sering ada event apa gimana. Nah harapan ini kayak olahraga lari ini semakin banyak masyarakat ataupun di khususnya di masyarakat Lampung itu menjadikan olahraganya itu sebagai kebutuhan gitu kak, bukan sekedar tren sesaat yang saya bilang. Hype-nya kan terlihat sangat melonjak lebih tinggi itu dari COVID-19 ini untuk sekarang ini udah rada turun apa gimana. Nah, maksudnya jangan jadikan olahraga apapun itu, nggak harus lari maksudnya, itu jadikan sebagai kebutuhan gitu, soalnya kan kesehatan untuk kita diri sendiri gitu. Jangan jadikan sekedar tren sesaat, walaupun dari awalnya tren juga itu nggak apa-apa, udah bagus gitu, tapi jadikannya setelah dari kita ngikutin tren itu sebagai kebutuhan. Nah semoga juga harapan untuk yang lainnya juga semakin banyak ruang publik yang mendukung aktivitas olahraga. Soalnya patokan kalau ruang publiknya ataupun dari publiknya itu ngedukung dari olahraga, kalau dari lari kak ya, kalau lari di Car Free Day Patung Gajah itu nggak dikelakson aja, itu udah support banget itu. Kalau untuk sekarang itu masih dikelakson yang lari. Itu maksudnya. Jadi indikator kalau kita tersupport dari masyarakatnya aja, yang lari itu jangan dikelakson dah pakai motor apa pakai mobil gitu. Soalnya kan kita kan antara rata kiri jalan, kalau enggak rata kanan jalan kan gitu kan.
1: Iya sih, udah minggir banget gitu ya.
0: Iya, gitu.
1: Jadi enggak usah dikelakson. Mohon pengertiannya gimana, gitu. Nih gitu kan. Kecuali kita larinya di tengah-tengah, okelah gitu kan. Lu boleh kelakson, cuman kita udah di pinggir banget ini, mau lari di mana gitu kan kalau masih dikelakson. Oke. Terakhir mungkin kalau misalnya ada update atau mungkin para pendengar di luar sana yang mau bergabung gitu dan pengen tahu gitu segala kegiatan dan info Runway Lampung, bisa di update di mana nih Rais?
0: Oke, sobat RRI Persatu Bandar Lampung, kalau misalnya pengen ingin info dari Runway Lampung, bisa ikuti atau follow Instagram dari @runway_lampung. Itu semua dapat informasi seputar jadwal lari bersama, event, kegiatan kami juga, serta nanti sering juga informasi menarik lainnya kok. Nah, kami juga selalu terbuka untuk siapa aja, sekali lagi ya, untuk siapa aja yang pengen bergabung, mau dia baru awal lari apa gimana, kami terbuka untuk semua, nggak ngelihat dari latar belakang apapun gitu, mau dari usia, profesi ataupun itu enggak, kami ayo bergabung join aja, yang penting cek aja di @runway_Lampung, karena di Runway Lampung setiap orang punya ruang untuk bertemu bersama.
1: Oke, kalau gitu thank you ya Rais ya, udah bisa di telepon dan bisa ngobrol-ngobrol seputaran komunitas lari khususnya Runway Lampung. Oke. Kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi barengan sama Rais, dan thank you ya Rais ya. Kalau gitu selamat. Oke, kalau gitu semoga kita bisa ngobrol lagi nanti di lain waktu ya Rais ya.
0: Oke, hobinya lari enggak ini?
1: Lari. Kebetulan saya lari juga.
0: Oke, jadi next kita lari bareng kayak.
1: Siap.
0: Pokoknya ya dan pokoknya setelah statement nih Kak, kalau ingin berlari jauh, carilah teman. Kalau ingin berlari lebih lama, carilah komunitas. Dan dari Runway Lampung siap menjadi teman perjalanan sehat bagi siapa aja yang ingin mulai. Dan yang penting lariin aja. Thank you Kak.
1: Oke, thank you Rais. Kalau gitu selamat malam. Baik pendengar, demikian obrolan Novi bersama Rais Hasyir, Kapten Runway Lampung. Keren. Ini kalau misalnya ngomongin soal kesehatan tuh memang harus sih. Apalagi kalau misalnya usianya masih muda, masih di bawah 30, masih di bawah 25 tahun gitu kan. Jadi memang harus dimanfaatkan lah waktu mumpung badan masih kuat gitu kan. Karena kalau misalnya gak dimulai ya mungkin ya belum kerasa lah kalau misalnya umuran masih 30 awal, 30 pertengahan. Tapi nanti di 40 akhir, 50 mulai tuh nyeselnya ya. Nanti kita bisa lari-lari lah barengan sama Runway ya, sama Runway dan komunitas-komunitas lari keren lainnya. Oke, okay? Kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi obrolan Novi bersama Rais, dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request segmen Indonesia. Nanti boleh telepon di 0721 269720, atau via WhatsApp juga boleh, silakan ya di 0811 720 7909. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak dah yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

ampun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Baik, benar dimanapun Anda berada, kita di segmen kedua yaitu di segmen Ruang Rindu. Dan Obriana akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu di sebagian barat ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-7207-909. Sembari menunggu pembukaan Piala Dunia, pendengar, besok udah main ya. Ini pertandingan awal di pukul berapa ya? Pukul 3 dini hari. Itu akan ada pembukaan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Nah, makanya jadi kalau misalnya mau tahu update kegiatan Piala Dunia atau pesta bola, pendengar, ya itu silakan dengarkan RRI karena kita bakalan update banget itu ya, perkembangan dan juga situasi kondisi terkini mengenai dari sepak bola, pesta bola gitu. Dan ini pasti luar biasa banget ya, karena kita juga akan merelay beberapa pertandingan resmi official dari Piala Dunia atau pesta bola, pendengar, khususnya di pagi hari. Jadi kalau misalnya gak sempet gitu ya, karena perbedaan waktu antara Amerika dan Indonesia itu kan kalau gak salah 12 jam gitu ya, jadi lumayan panjang. Jadi biasanya kalau pertandingan-pertandingan di benua Amerika gitu ya, kayak Copa Amerika tuh biasanya kalau dulu-dulu tuh jam 8, setengah 9 gitu kan, yang bagus-bagus tuh biasanya jam-jam segitu tuh, atau jam 5, nah yang kayak gitu-gitu. Ya namanya tinggal di Asia ya, yang kayak gitu bedanya lumayan jauh. Oke, yaudah kalau gitu langsung aja kita bacain, sudah ada beberapa dari 0813-7789. Selamat malam Bung Obi, selamat malam, mau denger lagunya Anima dong, Cintakan Katakan Cinta, boleh. Dari 0822-7801, mau denger lagunya MA, judulnya Inikah Cinta. Ih, nice. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir malam mas, selamat malam. Mau denger lagunya Dewa 191 katanya, by ayahnya Abi, di Pujo Dadi, Lampung Tengah. Oke, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 0822-8129, mau denger lagunya Ungu bang, judulnya Luka di Sini. Oke, boleh juga. Satu lagi ya, dari 0878-9750. Selamat malam Bang Obi, selamat malam, mau dengerin lagunya Anang Hermansyah, judulnya Aku Lelakimu. Widih, ngeri kali. Yaudah, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi yang sudah pada ikutan request. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh sekali lagi ya Obi kasih tahu di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: ini pas bunga kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang.

bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jangan lari.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content.

0: Pradua Fest, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Hari ini tentunya sudah ada Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kita akan awali dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Dan dalam kajian Islami pada hari ini, kita akan mengangkat tema yang tentunya ini menarik sekali terkait dengan hikmah tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan narasumber Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda di line telepon 0721 269 7020 atau juga lewat line WhatsApp di 0811 720 7909. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 69 sampai 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam kajian Islami hari ini, Mutiara Pagi, dengan judul Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, tanpa terasa kita kembali memasuki lembaran baru dalam penanggalan Hijriah. Pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka atau kalender semata, tapi ini pun menjadi momentum penting bagi setiap muslim untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui, sekaligus menyusun tekad dan harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tahun baru Islam juga mengingatkan kita pada peristiwa hijriah, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sebuah perjalanan yang bukan hanya perpindahan tempat, tapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, perubahan, dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti apa makna serta hikmah yang bisa kita ambil dari datangnya tahun baru Islam, dan bagaimana pula seharusnya kita sebagai seorang muslim menyambut 1 Muharram, serta pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahasnya lebih dalam pada hari ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung lewat line telepon, Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian ya.
0: Betul sekali dengan Dian,
1: iya,
0: Ustadz.
1: Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz, tentunya kita juga penasaran sekali, ingin mengetahui ibroh dan juga pastinya hal-hal apa saja yang harus kita pelajari menjelang 1 Muharram 1448 Hijriah. Silahkan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Oke, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaAllah dimuliakan dan senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, sebelum-sebelumnya, dan yang akan datang, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, sebagaimana bisa kita ketahui di kalender Hijriah ya, memang sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan pergantian tahun Hijriah ya, 1447 menuju 1448 Hijriah, kalau tidak salah hari Selasa yang akan datang ya, tepatnya di tanggal 17 Juni kita akan bersama memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, memang sebagaimana prolog sampaikan Mbak Dian tadi, ketika kita berbicara tahun baru Islam memang tidak bisa dilepas dengan sebuah peristiwa akbar ya, peristiwa besar, peristiwa bersejarah, peristiwa monumental yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat pada saat itu ya, dan dari kota kelahiran beliau Mekah Al-Mukarramah menuju sebuah tempat yang asing ya, yang belum pernah beliau injakkan kakinya, artinya tempat yang belum pernah beliau lalui lah istilahnya, yaitu sebuah daerah yang namanya Yasrib, dulu namanya Yasrib, yang kemudian karena perkembangan kota Yasrib ini di tangan Rasulullah Muhammad SAW dari sebuah daerah yang belum maju gitu ya, menuju daerah yang sudah maju, modern segala macam, yaitu kemudian berubah namanya menjadi Madinah Al Munawwaroh. Nah, pendengar Mutiara Pagi RRI, ketika kita berbicara satu Muharram ya, atau tahun baru Islam, itu memang sebagaimana saya sampaikan tadi tidak bisa kita lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi ya, karena memang kalau kita pahami hijrah itu kan kalau secara harfiah itu ya perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu komunitas satu ke komunitas lain, dari satu negeri yang satu ke negeri yang lain. Adapun kalau dalam konteks historis sejarah sebagaimana saya sampaikan tadi ya, hijrah pindahnya Nabi Muhammad SAW dulu ya, dari kota kelahiran beliau Mekah menuju tempat yang belum pernah beliau injakkan kakinya, yaitu Yasrib. Nah, kemudian yang terpenting dalam konteks kekinian ini yang perlu kita perdalam ya, ke dalam konteks kekinian ini hijrah itu bisa kita maknai adalah sebuah perpindahan ya, artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk pindah dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezoliman gitu ya, penuh dengan dosa dan maksiat gitu, menuju sebuah tatanan masyarakat yang damai, adem, ayem, tentrem gitu ya, penuh dengan kesolehan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketaatan. Nah, ini konteks hijrah yang bisa kita pahami dalam konteks kekinian sekarang ini adalah artinya kita mesti hijrah pindah dari suatu kondisi yang enggak baik lah istilahnya ya, kondisi yang buruk ya, menuju kepada sebuah kondisi yang baik gitu, yang hasanah, yang damai, tentrem dan segala macamnya. Oleh karenanya, karena tahun baru Islam ini pasti akan hadir dalam setiap tahunnya, ya paling tidak kita harus bisa mengambil hikmah ibroh ada apa di balik sejarah itu. Ya kalau kita bicara sejarah mungkin waktunya sangat tidak memungkinkan. Oleh karenanya paling tidak ketika kita sedikit mengetahui tentang prosesi hijrah dulu ya, dari Nabi Muhammad dulu, yang memang kalau kita bicara dalam konteks sejarah, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah itu, karena memang pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam melakukan gerakan dakwah itu kan penuh dengan tekanan gitu, penuh dengan intimidasi gitu ya, penuh dengan intrik-intrik yang hampir saja membunuh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Sehingga kondisinya pada saat itu kondisinya sudah enggak nyaman lagi, sudah enggak kondusif lagi untuk melakukan gerakan dakwah. Kenapa? Karena pemuka-pemuka kafir Quraisy di Mekah ketika itu ya memang sangat tidak mengharapkan kehadiran dakwah gitu. Mereka sudah muak, sudah bosan dengan dakwah Nabi, karena mereka khawatir kalau gerakan dakwah Nabi Muhammad ini tidak dihentikan, tidak dikat gitu, khawatir akan mengganggu eksistensi mereka gitu. Oleh karenanya mereka itu melakukan upaya-upaya yang sangat membahayakan pada diri Nabi. Bahkan pada saat itu mereka ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Karena sudah tidak kondusif lagi berdakwah di Mekah, makanya pada saat itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk Allah, Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Yang itu yang membuktikan bahwasanya hijrahnya Nabi ke Madinah itu sebuah peristiwa besar gitu, sebuah keberanian sebenarnya. Dan untuk membuktikan, membuka mata kita umat manusia di seluruh muka bumi ini bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak bersifat lokalistik gitu, tidak hanya bisa hidup di suatu daerah saja, tapi rupanya Rasulullah membuktikan ketika itu, dan ini yang harus kita buka sejarah ini, bahwasanya Islam itu bisa berkembang di mana saja gitu, tidak monoton di sebuah daerah. Oleh karenanya dalam konteks kekinian ini paling tidak ya hikmah-hikmah yang bisa kita petik, pertama ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan, untuk merubah pada diri kita gitu. Kalau diri kita selama ini, hidup kita ini lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan dunia, ya kita mulai bergeser, hijrah gitu kan. Jangan sampai hidup kita ini hanya cenderung dunia tok gitu kan. Berangkat pagi gitu kan, pulang malam, lupa ibadah gitu kan, enggak mau lagi sholat gitu kan, enggak mau lagi baca Quran gitu, enggak mau lagi minta berdoa sama Allah. Nah ini kan artinya orientasi hidup kita itu hanya dunia, dunia dan dunia. Nah ini juga yang perlu kita lakukan hijrah, pindahlah dari orientasi hidup kita dunia yang orientasi kehidupan kita yang hanya mengacu kepentingan dunia saja, untuk kepentingan dunia saja dan melupakan akhirat. Nah ini oleh karenanya hikmah tahun baru Islam saat ini ya mengajarkan kepada kita untuk ya hijrahlah, pindah gitu. Kalau ada di antara kita yang selama ini kok kita ini ya lebih cenderung dunia, dunia dan dunia, akhirat kok kesannya dilupakan kan itu. Bahkan kan dari doa yang sering kita ucap itu sebenarnya mengajarkan kita untuk balance hidup antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca kan tuh ada ayat Allah juga ya di Al-Baqarah 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup kita itu ya orientasi kita ya kebaikan yang kita minta, kebahagiaan yang kita minta, kesuksesan yang kita minta itu ya berorientasi kepada dua hal, dunia dan akhirat. Jadi kita itu boleh dunia harus sukses, tapi akhirat juga harus sukses. Jangan sampai kita sukses hanya di dunia, tapi tidak sukses di akhirat. Jadi ini mengajarkan, tahun baru Islam ini mengajarkan kepada kita, ya hadirin sekalian, yang jika ada di antara kita yang selama ini hanya cenderung untuk mentingin dunia tok gitu kan, sholat, ya walaupun kita sholat kadang-kadang ala kadar saja gitu kan. Sholat wajib saja, sholat sunnahnya nggak mau gitu kan. Kadang-kadang ya banyaklah bolongnya gitu kan dari istiqomahnya gitu kan. Maghrib mau, isya lewat, subuh tidur, zuhur capek, asar apalagi kan gitu. Hanya sholat tuh hanya ala kadar saja kalau lagi mau gitu. Nah ini momentum tahun baru Islam mengingatkan kita untuk ya hidup seimbang lah antara kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua hikmah yang bisa kita petik di tahun baru Islam ini adalah ya kita berusaha semaksimal mungkin hijrah gitu kan dari praktek-praktek yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, itu menuju kepada sebuah tataran kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau selama ini kita bergelimang dengan dosa noda gitu ya, kalau ngomong gak terjaga, kalau ngomong asal ngejeplah, kalau ngomong asma asal mangap gitu ya, asbun asal bunyi, gak dipikir apakah ini berbau dusta, bohong, ngumpat, gunjing, minfas segala macam. Kalau ngomong tuh asal keluar saja. Nah ini hikmah mau tahun baru, yuk kalau ngomong itu dijaga gitu. Kalau memang kita nggak bisa ngomong baik itu aulia smooth gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam kan gitu. Karena kan hadis nabinya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Kita dianjurkan kalau ngomong itu yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa yang baik, lebih baik aulia smooth. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya, yang bernuansa keagamaan, bernuansa apa sopan santun, bernuansa ajakan kebaikan kepada Allah, aulia smooth, lebih baik diam. Artinya hikmah tahun baru Islam mengajarkan kita, ya, kalau kita sudah terbiasa bohong, umpat gunjing, adu domba, kalau ngomong asal bunyi gitu. Nah, hikmahnya kita coba atur omongan kita. Kemudian kalau selama ini perilaku kita banyak kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, dosa kepada Allah, jarang sholat gitu kan. Kemudian banyaklah kita ini berbuat apa nyakitin orang gitu ya. Perilaku kita ini kadang meremehkan orang gitu kan. Kita ini kadang menyepelekan orang, menganggap orang tuh lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, lebih miskin dari kita. Kita ini hebat gitu. Nah, kalau selama ini praktek kehidupan kita seperti itu yang penuh dengan dosa, karena kita kan muatannya kan pasti dosa kan. Kalau kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, lebih bodoh dari kita, kita menganggap paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling sukses, itu kan gak baik juga. Nah, hikmah tahun baru ini mengingatkan kepada kita, yuk kita hijrah pindah dari perilaku-perilaku yang gak baik itu kepada perilaku

0: wabarakatuh, Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin ya?
0: Iya.
1: Mas Apin di Candipuro, silahkan. Tema hari ini terkait hikmah tahun baru 1448 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Rosidin. Silahkan pertanyaannya.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu, Mas Apin, Candipuro, silahkan, Mas.
0: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
2: Amin, semua amin, silakan.
0: Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, di dalam tahun baru Islam itu kan terkadang kita salah itu menilai, padahal tahun baru Islam itu bulan yang dimuliakan. Tanggal 10 kita puasa, bahkan banyak hari-hari di dalamnya itu banyak hari-hari yang mulia Pak Ustadz ya. Bukan berarti yang kemarin-kemarin gak mulia. Cuman terkadang kita merayakan itu kebalik Pak Ustadz, tahun baru Masehi dirayakan meriah. Ya kan, tapi tahun baru Muharram beda. Padahal kalau dipikir hikmahnya ada loh Pak Ustadz, seperti tadi yang Pak Ustadz paparkan. Pertanyaan saya Pak Ustadz itu bagaimana dalam menanggap sikap seperti itu? Apakah zaman dulu juga seperti yang zaman sekarang? Masehi dimeriahkan hura-hura segala macam. Kalau Muharram kan ada yang pengajian akbar apa Pak Ustadz mengundang takbir akbar apa segala macam. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Dalam menyikapi hal ini kita harus ikut-ikutan ya, jelas tidak lah Pak Ustadz ya, ngambil hikmahnya aja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Mbak Dian, saya selalu sekali udara. Tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait euforia peringatan tahun baru, terkadang Masehi lebih dimeriahkan daripada Hijriah. Nah, bagaimana tanggapannya Ustadz?
2: Ya, terima kasih Mas Apin dan Dipuro. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat selalu ya, murah rezeki, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kemuliaan bulan Muharram ya. Kemudian juga beliau menyikapi adanya perbedaan yang sangat signifikan gitu, sangat berbeda perlakuan umat Islam dalam merayakan hari raya hari tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi ya, Januari. Pertama Mas Apin, berkaitan dengan kemuliaan Muharram, ini memang Allah sebenarnya secara lugas dan tegas menyebut Muharram itu bagian dari minha arbaatun hurum ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah nyatakan itu di surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wa ard minha arbaatun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan gitu. Jadi rupanya melalui ayat ini gitu, Allah mempertegas kepada kita yang mendesain ya, yang merekonstruksi, yang merancang jumlah bulan dalam setahun itu Allah rupanya ya. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu ada 12, 12. Ada 12 dan itu yang mendesain Allah, nama-nama. Tapi kalender Hijriah otomatis ya. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu minha, dari 12 minha itu lomir, kata ganti, kembali kepada isna asyar ya. Dari 12 itu arba'ah hurum, ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum itu 3 bulan berturut-turut dalam kalender Hijriah ya. Dari bulan ke-11 Zulqa'idah, bulan Zulhijjah bulan ke-12 dan bulan pertama dalam kalender Hijriah yaitu Muharram. Kemudian ada satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi secara lugas gitu Allah nyatakan jumlah apa, ada 4 bulan yang sangat-sangat mulia, sangat spesial di hadapan Allah yaitu 4 bulan, salah satunya adalah Muharram. Nah, memang kadang-kadang kita umat Islam sendiri memperlakukannya ya kalau bisa dikatakan diskriminatif gitu, ada perbedaan gitu. Kita ya okelah, kadang-kadang kita kejebak dengan euforia terlalu berlebihan dalam menyambut tahun baru Masehi gitu kan. Kesannya kan berhura-hura dalam rangka menyambut tahun baru Masehi itu kan, kita berhura-hura, berpesta pora ya, menghambur-hamburkan ya harta lah istilahnya kan, dengan pesta kembang api, pesta apa, mercon lah, pesta apalagi lah, kadang-kadang kita juga kadang ke pantai lah, ke hotel lah segala macam, mendesain acara-acara yang sungguh spektakuler, luar biasa. Tapi ketika tahun baru Islam hadir, malah kadang-kadang kita bukannya merayakan Mas Apin, malah banyak yang tidak tahu. Ini kan problemnya kan di situ. Jangankan merayakan gitu ya, ikut apa ya, senang gitu ya, minimal menghadirkan sikap tahniah, sikap tenang gitu, senang ya, gembira gitu, apa istilahnya, sumringah lah gitu ya, senang dengan hadir.

0: dirinya Muharram. Boro-boro mau itu, kadang-kadang tahun baru Hijri aja nggak tahu kapan datangnya. Gitu, gitu loh ya. Ya inilah apa fenomena real ya, fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat kita, yang mestinya kita sebagai umat Islam ya kita harus lebih-lebih memprioritaskan, mengutamakan tahun baru Islam mestinya. Kenapa? Karena Allah memuliakan bulan Muharram, kok malah kita tidak memuliakan, kan gitu kan. Malah ini kadang-kadang ada yang lebih ironi lagi, Mas Apin dan kita semua. Muharram itu kan dalam kalender Jawa, maaf ini ya, saya perlu katakan maaf, dalam kalender Jawa itu kan bulan Suro. Bulan Suro ini, maaf ini ya, maaf bagi kebanyakan orang, ada sebagian masyarakat kita yang menganggap itu kan bulan sial. Gitu kan. Bulan Suro itu bulan sial, sehingga kadang-kadang maaf. Ini saya katakan maaf gitu ya. Ada di antara kita yang kalau udah masuk bulan Suro itu mau nikahin anak nggak berani, takut. Mau khitan anak takut gitu. Mau gelar acara-acara misal pindah rumah udah takut. Mau mulai usaha baru itu takut. Kenapa? Karena tadi sudah terpatri persepsi dengan masyarakat bulan Muharram atau bulan Suro dalam kalender Jawa itu bulan sial gitu. Jadi ini itu ironi banget gitu. Sedih betul. Allah memuliakan bulan Muharram, kita sendiri malah mendiskriminasi. Ya tapi itulah fakta, realita yang terjadi di tengah masa. Oleh karena menjadi tugas kita semua paling tidak untuk mencerahkan gitu kan, mencerahkan, mencerdaskan umat kita ya, jangan sampai perlakuan kita itu ya terlalu timpang banget lah gitu. Contoh kalau tahun baru Masehi hadir, luar biasa, kita euforia betul gitu, senang betul, bahkan jauh-jauh hari sudah mendesain berbagai macam aktivitas gitu ya, acara, rondomnya disiapin, duitnya segala macam. Kehadiran tahun baru Islam boro-boro mau memperingati gitu. Tapi apa, sudah ada perubahan dinamika sosial yang ada di masyarakat kita mulai saat ini. Sekarang biasanya kalau tahun baru Islam kan ya minimal lah di beberapa masjid musola itu kita ngadain malam perayaan dengan adain ceramah, lomba-lomba, kegiatan-kegiatan ke Islam. Ini sudah mulai lah ya, walaupun masih ada juga di antara kita, masyarakat kita yang menganggap bulan Suro itu bulan sial. Sehingga ya maaf ini, maaf ya, kita kalau udah di bulan Suro itu kan namanya resepsi pernikahan, resepsi khitanan itu kan sangat drastis betul ini. Ininya apa, berkurangnya. Tapi kalau di bulan besar, bulan haji ini, waduh, minggu ini aja berapa saya undangan itu kan, Mbak Dian.
1: Masya Allah. Karena, ya Ustaz ya.
0: Iya, ini minggu terakhir di bulan Zulhijjah ini. Minggu depan sudah bulan Suro, bulan Muharram. Wah, orang udah gak ada lagi kalau Muharram itu orang pesta. Ya ada 1-2, tidak sebanyak di bulan-bulan lain. Saya kira itu Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Padahal ini adalah salah satu bulan istimewa. Seharusnya juga kita bisa untuk merayakan dengan baik. Kemudian juga jangan sampai terbalik, justru malah ketakutan gitu ya dengan bulan Muharram gitu. Baik Ustaz, ini sudah ada yang ingin ikut bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu Maimunah di Bandar Lampung, betul?
2: Bukan, ini Ibu Ros di Kedamaian.
1: Salah, dengan siapa Bu?
2: Ibu Ros di Kedamaian.
1: Ibu Ros di Kedamaian, baik. Ibu Ros, ini kita sudah bersama dengan Ustadz Rosidin. Kita sedang berbicara terkait dengan hikmah ya dari tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Maksud kami tahun baru Islam. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu.
2: Ya, ini tapi di luar tema nih ya, boleh nggak ya?
1: Boleh, boleh Ustadz ya.
3: Boleh.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warid Manu. Ya, Bu Ros, silakan.
2: Ya, sehat, Pak Ustaz.
3: Amin.
2: Ya, ini Pak Ustaz, ini di luar tema ya, dimasalahkan di suami saya gitu. Di suami saya ini, udah berapa tahun dia nggak sholat. Nah, udah itu saya sholat juga suka dikrodikin pakai radio. Nah, dia sambilnya aja itu ada, jangan ada asal aja dia marah setiap hari, setiap malam asal dia di rumah dia marah. Nah, jadi sekarang waktu hari Minggu sebabkan saya ini, dia ini ada dosanya sama keluarga dia gitu loh Pak Ustadz. Soalnya dia saturan nih sama keluarga dia yang hidup enggak, ataupun yang bimbing orang tuanya udah meninggal, mak bapak udah meninggal enggak. Apalagi kalau dia sholat, ngirim-ngirim apa gitu, doa-doa sama aku enggak. Jadi maksud saya ini kayaknya dosa gitu Pak Ustadz. Nah jadi sekarang saya suruh pulang dia, udah 6 malam dari kampung. Ya biar dedek kakaknya, ya kakaknya walaupun baru sekali dia udah alhamdulillah dari omroh gitu. Ya siapa tahu dia bisa ngedidik dia. Sama saya suruh dia ziarah di kuburan orang tua dia. Ini makanya saya tanya Pak, apakah saya berdosa nyuruh dia pulang pergi dari rumah ini untuk dia bersejarah dan dia saturahin sama orang, sama keluarga dia. Saya minta penjelasan Pak Ustadz, apakah saya berdosa apakah enggak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Kakak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz untuk tanggapannya terkait pertanyaan dari Bu Ros di Kedamaian.
3: Ya, terima kasih Ibu Ros Kedamaian Bandar Lampung ya, berkontribusi di Mutiara Pagi Hari. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat selalu, dan keluarga Bu Ros ini terutama suaminya ya, mudah-mudahan bisa tersadar untuk paham bahwasanya hakikat hidup ini adalah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita ini hakikat substansi kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya agak miris ya dengan cerita Bu Ros ini. Kalau lihat dari intonasi suara beliau ini kan sebenarnya sudah usia senja juga gitu ya. Sudah di atas 50 sebenarnya. Tapi kok beliau bercerita kondisi keluarga khususnya suami tercinta beliau kok agak susah gitu ya. Agak sulit untuk melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat 5 waktu. Malah beliau tadi bercerita ya sebagai ikhtiar beliau untuk menyadarkan suaminya, beliau meminta gitu ya, bukan menyuruh lah gitu ya, bukan memerintah, tapi meminta suaminya untuk ke kampung untuk ziarah ke makam kedua orang tuanya dengan harapan, karena ziarah kubur itu kan hikmah terbesarnya adalah mengingatkan kita kepada zikrul maut ya, mengingatkan kita masalah kematian. Jadi saya sebenarnya sedih ya mendengar cerita ini. Mudah-mudahan tidak banyaklah yang mengalami problem seperti ini. Oleh karena kita doakan kepada Bu Ros untuk tetap sabar ya, sabar ini menerima kondisi seperti ini, tapi sabar diimbangi juga dengan doa dan ikhtiar lah gitu ya. Jadi Bu Ros tadi beliau bercerita suaminya agak sulit untuk sholat ya. Jadi kalau berkaitan dengan ini ya tugas istri ya khususnya ya, dan tugas kita semua sebenarnya sebagai umat Islam itu kan paling tidak memberikan peringatan lah gitu kan, menyadarkan kepada siapapun termasuk suami Bu Ros ini untuk mengingatkan kepada suami bahwasanya sholat itu adalah kewajiban individual ya, bukan kewajiban fardual gitu, fardiyah, bukan kewajiban yang bersifat kolektif kolegia, tapi ini kewajiban yang bersifat individu, karena sholat 5 waktu itu kan tidak bisa istilahnya titip Mbak Dian ya, harus kita sendiri yang melaksanakan. Dan dalam agama kita kan jelas betul sholat itu kan bagian dari kewajiban yang memang harus ditunai. Kalau tidak dilaksanakan ya kita setiap hari akan dicatat dosa di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ini yang perlu kita sadarkan kepada Bu Ros ya, untuk bicara dengan baik-baik ya, bicara dengan santun gitu kan, dengan suami, mudah-mudahan dengan kesantunan kita, kelembutan kita, kearifan kita ngomong dengan suami untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau tidak sholat itu catatan amal buruk itu akan terus dicatat oleh malaikat atid, malaikat pencatat amal buruk.
0: Kenapa tidak sholat itu amal buruk? Ya kan itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi dosanya itu akan terus berlipat dan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Dan itu kelak di yaumul akhir kan diperlihatkan semua catatan-catatan itu gitu. Tapi yang terpenting kewajiban Bu Ros yaitu adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar diimbangi dengan doa. Ya doa tetap Bu Ros lakukan ya di sela-sela antara azan dan iqamah, setelah ba'da sholat, kemudian terutama di sepertiga malam ya setelah tahu doain suami supaya suami ini sadar untuk istiqomah melaksanakan sholat. Nah ikhtiarnya ya terus jangan bosan untuk mengingatkan beliau tentang kewajiban melaksanakan sholat, tapi kita mengingatkan suami itu ya dengan cara-cara yang arif gitu, dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang bijak gitu. Jangan malah menyakiti, jangan malah istilahnya menjustis gitu. Selalu disalahkan, jangan gitu. Artinya dengan bahasa-bahasa yang mudah menyentuh hati suami lah gitu. Suami itu kelemahannya di mana gitu. Kalau memang suami itu perlu disentuh dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang arif, mudah-mudahan kan dia akan tersentuh hatinya untuk sadar gitu, untuk melaksanakan sholat. Kemudian ikhtiarnya ya terus, paling tidak ya kalau memang di rumah tuh ada bisa nyetel ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, tilawah-tilawah, setel, tapi yang santun juga, jangan pula nyetelnya terlalu gede, kan nanti malah mengganggu ketenangan, kan. Kemudian ya kalau di sekitar kita ada pengajian-pengajian, ya diingetin saja, ya hadir, ngaji, kan siapa tahu dengan ikhtiar itu suami bisa berubah. Tapi yang terpenting Bu Ros, kewajiban kita itu hanya mengingatkan, berdoa mengingatkan. Kita tidak punya kapasitas untuk mendikte dia harus berhasil. Kenapa? Karena urusan itu udah urusan Allah gitu. Ikhtiar itu hanya ikhtiar saja. Kita ikhtiar doa terus kita lakukan itu karena di dalam ikhtiar dan doa itu ada pahala, dan yang terpenting harus ditandai, yang harus disadari oleh Bu Ros. Dengan Bu Ros itu doa terus, ikhtiar terus untuk menyadarkan suami itu ada pahala besar ya, ada pahala besar. Tetapi ingat, kita tidak punya legalitas untuk paling tidak membuat dia berubah. Karena yang membuat dia berubah itu hanya Allah. Gitu. Rasulullah saja tidak diberikan kapasitas itu Bu Ros ya. Pamannya Rasulullah saja, Rasulullah berdakwah kepada pamannya gitu ya. Untuk masuk Islam itu beberapa paman itu ya masih punya hubungan nasab gitu ya. Itu aja enggak masuk Islam gitu. Tapi Rasulullah tetap berikhtiar terus gitu untuk menyadarkan pamannya, mengingatkan pamannya untuk masuk Islam. Tapi rupanya persoalan hidayah itu bukan persoalan Nabi, bukan persoalan Bu Ros, tapi persoalan Allah. Tetapi kewajiban Bu Ros itu harus tetap dakwah gitu. Tapi dakwahnya tetap dengan mu'izzatul hasanah gitu, dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang santun, kemudian juga bisa dilakukan dengan dakwah bilhal gitu. Berikan aja contoh-contoh yang baik. Misal kalau Bu Ros punya anak perempuan ya, sholatnya itu berjamaah lah gitu di rumah itu ya. Bu Ros aja anak perempuan atau kalau punya mantu perempuan aja berjamaah di rumah. Nah pada saat itu Bu Ros sudah melakukan dakwah bilhal. Dengan begitu kan mudah-mudahan suami itu akan tergerak gitu. Oh ya Allah, istri saya, anak saya, mantu saya yang perempuan kok sholat berjamaah, istiqomah gitu, santun. Mudah-mudahan akan terbuka hatinya. Tapi kalau dengan upaya itu sepertinya Allah belum menyadarkan suami, ya yang terpenting dipahami Bu Ros, persoalan hidayah, persoalan sadar atau tidak sadar ya, berubah atau tidak berubah itu kita serahkan hak prerogatifnya ada pada Allah. Kita hanya ikhtiar dan doa. Saya kira itu ya. Mbak Dian.
1: Masya Allah Ustadz, semoga dengan segala ikhtiar, doa dan juga husnuzan kita kepada Allah atas segala takdir dan juga hidayah yang insya Allah akan diberikan ya Ustadz ya. Akan memudahkan langkah dari suami Bu Ros ya, semoga juga lebih tenang hatinya. Baik Ustadz, ini juga sudah ada kembali telpon, kita akan angkat Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Maimunah, Bandar Lampung, Gunter.
1: Baik, Ibu Maimunah di Gunter, Bandar Lampung. Silakan pertanyaannya terkait hikmah Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bersama Ustadz Haji Rosidin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu, Bu Maimunah, silakan.
2: Ya, saya mau nanya nih tentang puasa. Mm-mm. Kalau masalah misalnya saya mau ngodok, tapi di waktu Saban, satu bulan. Nah, apakah bisa? Apakah enggak? Nah, tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Sekian, terima kasih ya Pak Ustadz, Mbak Nana, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kodok puasa Ustadz, silahkan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Bu Mai ya, di Gunter ini yang ditebak tadi sama Mbak Dia.
1: Betul.
0: Dikira Bu Maimunah katanya beros.
1: Mirip-mirip suaranya Ustadz.
0: Mirip-mirip ya. Ya, terima kasih Bu Mai di Gunter atas kontribusinya hadir di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya, amin. Beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan kodok puasa, khususnya puasa Ramadan lah ya, gitu. Karena kan puasa Ramadan itu kan puasa wajib. Jadi Bu Mai, ketika kita di Ramadan yang lalu itu punya hutang puasa Ramadan, ya memang yang penting untuk kita pahami adalah kewajiban mengkodok, mengganti puasa di hari lain itu adalah sebuah kewajiban. Ya, karena disebut puasa Ramadan itu puasa utuh sebulan penuh. Jadi jangan terlalu pede betul orang yang berpuasa Ramadan cuma sehari dua hari, punya utang kemudian tidak mau membayar, artinya Ramadan itu punya utang. Kemudian dia jangan terlalu pede, hufirullahu mataqadza min dambi. Dosanya itu tidak terampuni, karena yang disebut mansoma Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan dia utuh 30 hari, 1 bulan gitu. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu pede betul, puasa cuma 5 hari, utangnya enggak disahur, udah pede betul, wah dosa gua udah diampuni semua, itu dosa yang lalu. Ya enggak begitu. Jadi kalau kita punya hutang itu harus disempurnakan supaya kita genap selama 1 bulan, dan yang disebut dengan mansoma Ramadan, berpuasa Ramadan itu ya utuh selama 1 bulan. Kalau kita tertunda satu saja ya, kita artinya dari 1 bulan itu taruhlah, karena puasa Ramadan itu kan antara kisaran 29-30 ya, enggak pernah 31 atau 28, itulah hebatnya kalender Hijriah itu kan antara 29 dan 30 gitu, enggak ada di kalender Hijriah itu yang 28 atau 31 sebagaimana kalender Masehi kan gitu. Jadi kalau taruhlah puasa Ramadan itu puasanya 29. Kita punya utang 2 hari kemudian enggak disahur, enggak dikodok. Kita enggak masuk kategori mansoma Ramadan. Jadi dosa kita belum hufiro mataqadza min dambi, belum diampuni oleh Allah. Oleh karenanya itu kesadaran yang perlu kita tanamkan. Nah, kenapa? Karena Allah juga menyatakan jelas itu di ayat Al-Baqarah 184 itu ya. Jadi famankana minkum maridun aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar. Jika di bulan Ramadan kita itu dalam kondisi marid ya, dalam kondisi maridon, dalam kondisi sakit, au safar, atau dalam kondisi perjalanan jauh yang tidak mungkin kita berpuasa, kemudian kita batal puasa, fa'iddatum, perintah Allah itu menggunakan huruf fa, ya, menggunakan apa huruf tambahan fa'iddatum, menggunakan huruf atof tambahan fa'iddatum, cepat. Perintah Allah itu cepat dihitung, cepat ditulis, cepat didokumentasi, cepat diingat-ingat, kemudian cepat dilaksanakan min ayamin ukhur, di hari-hari lain setelah puasa Ramadan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Baqarah 184 ini Bu Mai, jadi kalau kita punya hutang puasa Ramadan disebabkan oleh sakit, sakit itu ya bervariasi betul ya, termasuk kategori orang yang perempuan yang hamil tua atau menyusut juga masuk kategori di ayat ini gitu, atau dalam kondisi perjalanan jauh kemudian kita enggak puasa. Kalau kita Ramadan tuh punya hutang puasa disebabkan sakit atau dalam perjalanan jauh atau sebab lain, maka kewajiban kita adalah fa'idatu min ayamin uhur. Cepat dihitung, didokumentasi, diingat-ingat, cepat ditunaikan berapa hari kita enggak puasa di hari-hari lain setelah lebaran. Nah, cara mengkozoknya sebenarnya Bu Mai, kalau kita mau kembali kepada ayat ini itu karena di ayat ini dia menggunakan huruf atau huruf tambahan fa, itu bukan tanpa maksud Bu Mai. Maksud Allah menggunakan huruf tambahan fa'idatum, huruf fa itu adalah bermakna supaya kita membayar hutang Ramadan itu dilakukan dengan cepat gitu. Jangan ditunda-tunda, jangan diselang dengan perbuatan-perbuatan lain. Jadi kalau kita punya utang puasa Ramadan, itu kalau mau sesuai dengan ayat itu cepat ditunai gitu, cepat ditunaikan, cepat, jangan ditunda-tunda atau dijeda dengan perilaku lain. Sebagai contoh begini, misal kita punya utang puasa Ramadan, ngodoknya kita itu setelah puasa Syawal. Kalau saya tidak cenderung itu gitu. Jadi kalau kita punya utang puasa Ramadan itu jangan puasa sunnah Syawal dulu, tapi wajibnya dulu baru Syawal. Kenapa? Karena kan kita punya utang, masalah utang ini kepada Allah gitu. Jadi utamakan dulu, prioritaskan dulu kewajiban. Karena bayar utang itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Cuman kadang-kadang masyarakat kita tuh kebalik. Puasa Syawal dulu 6 hari, hutangnya nanti. Nanti, tarso, sampai 11 bulan yang akan datang. Apakah boleh bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Boleh, ya Bu Mai. Saya katakan boleh, cuman gak sesuai dengan semangat ayat Allah. Allah itu berfirman di Al-Baqarah 184, itu menggunakan huruf tambahan fa. Fa'iddatum tadi, ya cepat dihitung, cepat diingat, cepat ditunai. Itu huruf fa itu bukan tanpa maksud. Bisa saja Allah itu berfirman di ayat itu cuman iddatum min ayamin ukhor. Dihitung, diingat-ingat, kemudian dilaksanakan di hari-hari. Boleh, bisa saja Allah tidak menggunakan huruf fa. Tapi apa maksudnya, kenapa Allah kok menggunakan tambahan huruf fa? Maksudnya kalau kita punya utang puasa Ramadan, jangan dijeda dengan perilaku lain. Artinya jangan dijeda dengan puasa sunnah dulu, puasa sunnah Syawal. Yang wajib dulu, misal Ramadan punya utang 2, 3, 4 atau 7 hari seminggu. Yang wajib dulu dikerjakan di bulan Syawal itu. Tapi jangan pula puasa di tanggal 1 Syawal, haram ya, enggak boleh. Tanggal 2 dan seterusnya, kan gitu. Jadi idealnya Bu Mai, kalau kita punya utang puasa Ramadan, cara mengkodoknya sudah dengan semangat firman Allah, semangat Al-Qur'an adalah bayar hutang dulu puasa Ramadan, berapa hari kita tidak puasa, baru kalau mau puasa sunnah. Kalau mau ya, kalau mau gitu. Kenapa? Karena kan Syawal itu kan sunnah. Jadi yang ideal, sangat ideal sesuai dengan harapan Allah adalah wajib dulu bayar hutang qadha dulu berapa hari, baru kalau mau berpuasa sunnah Syawal berpuasalah. Jangan kebalik, puasa sunnah dulu Syawal 6 hari, yang wajibnya malah ditunda-tunda sampai 11 yang akan datang. Sahkah kita bayar utang sampai 11 bulan yang akan datang? Sah, boleh. Tapi lebih prioritas, lebih utama adalah bayar hutang dulu. Kenapa? Kita itu enggak tahu umur, Bu Mai. Kalau Ibu Mai punya utang, ya kan? Nanti bayarnya nanti. Memang jedanya 11 bulan, betul. Allah berikan waktu 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan yang akan datang ya. Tapi khawatir kita belum bayar hutang, kita sudah innalillah dulu, mati kita dicatat oleh malaikat punya hutang puasa Ramadan. Baik, takutnya Ustaz, di akhirat nanti ditanya gitu loh Mbak Dian.
1: Wah, luar biasa. Tapi ini kita juga mendapatkan pelajarannya Ustaz ya, kita utamakan terlebih dahulu yang wajib, baru kita lanjutkan untuk sunnah. Masya Allah Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini, tapi banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari hikmah tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih banyak untuk tanggapannya Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang mengantar, tetapi mohon maaf belum bisa kita tanggapi satu persatu. Semoga nanti kita bisa kembali hadir dengan judul dan juga bahasan menarik lainnya. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Baik, selamat melanjutkan kegiatannya Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya juga jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda kali ini dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada jalan sehat, kemudian ada masak, kemudian nanti ada Bandar Lampung Expo, dan lain-lain.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan topik berita. Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha lokal, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang digelar hingga akhir Juli mendatang. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi pelaku usaha lokal, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang digelar hingga akhir Juli mendatang. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada...
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, sejumlah agenda publik seperti Bandar Lampung Color Run, Jalan Sehat, hingga Bandar Lampung Expo disiapkan untuk memperluas partisipasi warga. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan peringatan Hari Jadi Kota tahun ini dirancang tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi daerah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah Bandar Lampung Expo yang akan menghadirkan berbagai perangkat daerah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku UMKM, hingga usaha kuliner lokal. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenal lebih dekat berbagai layanan publik sekaligus produk-produk unggulan yang dihasilkan pelaku usaha daerah. Pemerintah Kota berharap rangkaian kegiatan HUT dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan sejumlah kegiatan masyarakat masih akan terus berlangsung hingga akhir Juli sebagai bagian dari semarak peringatan Hari Jadi Kota.
2: Dan masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya, nanti ada jalan sehat, kemudian ada masak, kemudian nanti ada Bandar Lampung Expo, dan lain-lain. Sampai di akhir bulan Juli 2026.
3: Erwin menjelaskan rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan tetapi juga menjadi sarana promosi bagi UMKM serta ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peringatan HUT ke-344 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Tentu peran pajak itu kan tidak hanya dalam bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan DJP memiliki peran penting dalam menghimpun penerimaan negara. Namun keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sigit menilai RRI menjadi salah satu media yang memiliki jangkauan luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Selain mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan, DJP juga ingin memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan daerah.
4: Tentu peran pajak itu kan tidak hanya dalam bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja, sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh, ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi.
5: DJP juga terus mendorong kepatuhan perpajakan dari kalangan dunia usaha. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Sigit berharap kolaborasi dengan berbagai stakeholder dapat semakin memperluas penyebaran informasi perpajakan sehingga kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung memusnahkan 1.320 butir pil ekstasi seberat 484,07 gram yang disita dari dua tersangka kasus narkotika. Berikut laporan selengkapnya.
6: Barang bukti yang telah disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung positif.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memusnahkan 1.320 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram kemarin. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dua kasus peredaran narkotika. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, Kombes Pol Edi Mal Suprianto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.320 butir pil ekstasi dengan berat bersih 484,07 gram. Dari pengungkapan kasus ini, BNNP Lampung memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 1.350 jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika. Dari kasus pertama, petugas mengamankan 100 butir pil ekstasi dari tersangka Tri Mayasari saat ditangkap di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada 26 April 2026. Setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sebanyak 95 butir dimusnahkan. Sementara itu, dari tersangka Wawan Effendi, petugas menyita 1.250 butir pil ekstasi yang ditemukan di rumahnya di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Sebanyak 1.225 butir kemudian dimusnahkan setelah sebagian disisihkan sebagai sampel laboratorium. Menurut Edi, kedua tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dari hasil pemeriksaan, Tri Mayasari mengaku memperoleh ekstasi dari seorang berinisial Ozil yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Sedangkan Wawan Effendi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang bernama Rahmat yang juga masih diburu petugas. BNNP Lampung lanjutnya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atas para tersangka. Penindakan tidak berhenti pada pengedar yang tertangkap, tetapi juga menyasar pemasok dan jaringan yang lebih besar.
6: Barang bukti yang telah disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung MDMA atau Methylene Dioxymethamphetamine, sehingga gabungan dari LKN 1, 2, dan 3 barang bukti yang akan dimusnahkan adalah sabu sebanyak 14,26 gram, kemudian ekstasi sebanyak 1.326 butir apabila ditimbang identik dengan 484,07 gram.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup, pidana 20 tahun hingga hukuman mati. BNNP Lampung menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah dukung penuh sensus ekonomi 2026. Instruksikan jajaran beri ruang luas untuk BPS. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
8: Dilaksanakan pencanangan dan apel, jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah daerah itu.
9: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan gelaran sensus ekonomi 2026. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah seusai menghadiri kegiatan pencanangan dan apel siaga sensus ekonomi yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkab setempat. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, hingga aparatur tingkat kampung untuk memberikan dukungan total kepada Badan Pusat Statistik. Pemerintah daerah hingga kampung akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk BPS agar dapat mendata masyarakat secara optimal. Bupati juga menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan hanya sekedar agenda rutin, melainkan sebuah program strategis nasional yang memiliki dampak besar bagi masa depan daerah. Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di daerah Kabupaten Waikanan.
8: Tentunya sudah dibicarakan, tadi sudah rangkaian nih sudah dijalankan oleh BPS di Waikanan, kami juga mendukung. Makanya hari ini dilaksanakan pencanangan dan apel, jadi bersama-sama tadi sudah hadir jajaran Forkopimda juga mendukung vertikal dan seluruh dari pemerintah, aparat pemerintah daerah itu, dari camatnya nanti sampai ke kampung-kampungnya, nanti bisa bersama-sama memberikan data yang sebenar-benarnya akurat mungkin dan membantu petugas lapangan. Tentunya itu bukan hal yang mudah, di banyak tantangan, makanya memberikan waktu dan kesempatan seluas-luas bagi mereka untuk memperkayakan. Sosialisasi juga pastinya seluruhnya sudah melalui medsos ya Bu ya. Iya, petugasnya kurang lebih berapa ini Bu? 471. 471. Insya Allah akan memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga nanti pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Dirinya pun menambahkan, melalui data yang valid dan mutakhir, pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berharap dapat memetakan potensi ekonomi daerah sehingga lebih presisi, mendorong pertumbuhan usaha lokal, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Apel siaga yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintahan Kabupaten Waikanan ini sekaligus menandai kesiapan seluruh petugas sensus dan stakeholder terkait untuk turun ke lapangan guna memulai tahapan pendataan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
10: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIN. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMPTSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin, terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
11: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati, perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12: Tadi ada beberapa masukan yang menarik untuk selanjutnya apa nih?
11: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini banyak diskusi-diskusi menarik, salah satunya izin praktik tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang amdal lalin. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada, apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan. Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus, lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
10: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMP TSP Waikanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mewaspadai ancaman kebakaran lahan dan kekeringan ekstrim akibat kemarau panjang tahun ini. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mewaspadai dampak kemarau panjang tahun ini. Ancaman terbesar yang dikhawatirkan adalah kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan seluruh kecamatan berpotensi terdampak kemarau, namun tingkat dampaknya berbeda di setiap wilayah. Menurutnya, beberapa kecamatan tercatat menjadi daerah yang cukup sering mengalami kekeringan. Kondisi tersebut berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menambahkan, kecamatan yang kerap berdampak kekeringan antara lain Belambangan Umpu, Waituba, Umpu Semuk, Negeri Agung, dan Bumi Agung. Wilayah tersebut dinilai mengalami dampak lebih besar dibanding daerah lainnya. Ia menegaskan, ancaman paling serius saat kemarau panjang adalah kebakaran lahan. Api yang muncul saat musim kering sangat cepat membesar. Kondisi lahan yang kering membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran juga berpotensi meluas ke area perkebunan warga. Dirinya menjelaskan, kebakaran dapat merusak kebun karet milik masyarakat. Kerugian ekonomi warga pun berpotensi meningkat. Selain itu, kebakaran juga dapat mengancam permukiman penduduk. Rumah warga berisiko terdampak apabila api tidak segera dipadamkan.
1: Untuk dampak dari kemarau sendiri ini, hampir semua kecamatan ini yang 15 kecamatannya di Kabupaten Waikanan ini akan terdampak. Namun untuk kekeringan setiap tahun ini biasanya pengalaman yang lalu ini Belambangan Umpu, Kecamatan Waituba, Umpu Semengu, Negeri Agung, Bumi Agung. Ini yang memang agak lumayan dampaknya ya. Kemudian sebetulnya yang paling kita khawatirkan dampak dari kemarau panjang ini adalah ancaman kebakaran lahan. Jadi kebakaran ini akan ekstrim ya, karena api ini akan sulit sekali dikendalikan, sangat cepat sekali membesar, dan mengancam ya harta benda seperti perkebunan warga, biasanya kebun karet, atau apabila terjadi kebakaran akan rusak karetnya, kebun karetnya. Kemudian juga ancaman kebakaran rumah, termasuk juga ini asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas.
13: Lebih lanjutnya, asap akibat kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan secara luas oleh warga sekitar. Pihaknya menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
14: Polda Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar sekitar 7.600 penerima manfaat dari berbagai layanan kesehatan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga melayani donor darah, operasi katarak, pengobatan spesifik, layanan bagi anak stunting, hingga pemeriksaan kesehatan lansia. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap mengatakan, total penerima manfaat dalam kegiatan bakti kesehatan tahun ini mencapai 7.600 orang. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Pada layanan cek kesehatan gratis, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai poli yang tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara, mulai dari poli gigi, bedah mulut, THT, hingga layanan kesehatan lainnya. Helvi menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polda Lampung dan seluruh Polres dengan dukungan Dinas Kesehatan, Kodam, serta sejumlah mitra kesehatan.
15: Kesehatan gratis 3.850, kemudian untuk katarak itu kurang lebih 250, dan pterygium itu kurang lebih 65. Kemudian untuk pengobatan spesifik 300, untuk stunting 25 anak, dan lansia atau geriatri 25 peserta. Dan dilaksanakan dengan dukungan kerjasama kesehatan provinsi dari Kodam maupun rekan dari timnya Pak Adeas. Alhamdulillah sudah membantu untuk kegiatan pelaksanaan hari bakti kesehatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat.
14: Kegiatan bakti kesehatan tersebut masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan operasi katarak maupun pterygium. Polda Lampung telah menyiapkan tim medis di Rumah Sakit Bhayangkara untuk melayani peserta susulan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan olahraga sejak dini, Klub Renang Aqua Kids meluncurkan program pembinaan khusus yang dipersiapkan bagi para atlet muda. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
16: Atlet, harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil.
17: Klub Renang Aqua Kids mempersiapkan para atlet muda sebagai langkah membina keterampilan renang sejak usia dini. Pelatih Aqua Kids Handoko mengatakan pelatihan rutin sangat diutamakan. Selain pembelajaran teori, anak diajarkan bagaimana teknik yang tepat untuk melakukan gerakan dalam berenang. Dirinya menambahkan, pembinaan juga difokuskan untuk membentuk kedisiplinan anak. Selain itu, setiap anak disiapkan memiliki mental kompetisi yang kuat. Menurutnya, pengembangan karakter dinilai penting bagi pengembangan atlet di masa depan.
16: Kita menghadapi kejuaraan kaki Malang Lampung, atlet Aqua Kids telah menjalani program latihan secara rutin dan terarah. Persiapan yang kami lakukan meliputi peningkatan teknik dasar renang, daya tahan fisik, serta pembentukan mental pertanding. Kami juga menekankan pentingnya disiplin, fokus, dan percayaan diri pada setiap atlet. Harapan kami dengan persiapan yang telah dilakukan anak-anak dapat tampil optimal dan memperoleh pengalaman berharga dalam kompetisi ini.
17: Handoko berharap anak didik dapat tampil dengan performa terbaik. Setiap siswa didorong untuk membawa semangat positif saat berkompetisi serta dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Klub Renang Akuatik akan mengikuti kejuaraan Kakima Lampung yang menjadi langkah dalam mendorong atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding serta menjaring atlet-atlet muda. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 14 Juni 2026, hari Jumat. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat semua dan juga pastinya lancar untuk segala kegiatannya. Ada yang lagi WFH? Mungkin ada juga yang harus tetap kerja. Apapun itu, rencana dan kegiatan Anda semoga lancar. Dan pasti kita juga akan temani Anda dengan lagu-lagu yang asik untuk menemani hari dan juga pastinya informasi menarik lainnya. Tapi sebelum itu semua, kita mau dengerin dulu nih Resto Nancy Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar untuk Anda yang sudah mulai harinya. Mungkin ada yang lagi di dalam perjalanan menuju tempat kerja, untuk yang lagi gak WFH, atau ada juga yang lagi nganterin anaknya sekolah mau ambil rapot. Hati-hati di jalan ya semuanya. Dan yang pasti saat sedang memulai hari, awali dengan lebih bahagia. Kalau katanya sih pagi hari itu akan menentukan sehariannya nanti bagaimana nih gitu. Tapi jangan juga sampai kita ketergantungan ya, tergantung sama kondisi di sekitar kita, dan akhirnya membuat kita outputnya ya itu tadi, kalau misalnya lagi lingkungannya kurang oke, jadinya kita ngaruh ke emosi yang tidak baik gitu. Aduh, tetap ya untuk kendalikan diri, jangan sering marah-marah. Nih, lagi di perjalanan juga ada yang lagi agak-agak macet, sabar ya, tarik nafas, buang nafas, jangan sering-sering emosi, karena ternyata sayang banget sering marah-marah bisa bikin imun tubuh tuh menurun loh pendengar. Jadi ya, dari dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Adam Prabata, dia men-share nih di media sosialnya, ternyata sering marah itu bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, kemarahan dalam jangka pendek memang bisa memicu peningkatan sejumlah zat yang berperan dalam proses peradangan tubuh. Nah, respon ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mempersiapkan sistem imun menghadapi ancaman tertentu. Waduh, jadi hal itu membuat kita ya, kalau dalam kondisi terus-menerus marah dalam jangka panjang atau tidak mampu kendalikan emosi, ternyata jadi kemarahan kronis yang memberikan dampak negatif untuk kesehatan. Jadi marah itu ternyata bisa melemahkan penyembuhan luka, menurunkan respons antibodi, hingga memperburuk penyakit inflamasi. Aduh, serem banget ya. Dan ternyata kondisi emosional juga berhubungan untuk respons sistem imun tubuh. Karena itu penting banget mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi cuman kepancing emosi sama hal-hal yang gak jelas, bukan masalah kita gitu, tapi kita ikutan emosi. Sabar, tenangkan diri, yuk coba relax dulu dan hadapi semuanya dengan senyuman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan.